demikian tadi kita baru saja mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Qatar versus Kanada yang diungguli oleh Kanada 6-0 tanpa perlawanan. Dan kami kembali untuk Anda, dan saat ini pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita kembali menantikan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita secara nasional.

merasakan beberapa hal tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian ini.

dan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri, Ridwan, mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kok sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi masa.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Sabtu, maksud kami Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Cara SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72, Wafir, dan semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nurudaya. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khoil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tismodara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering tentu lebih optimal di periode ini bisa kita pah, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan. Tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Daim Paku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bakindi, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi dari internasional, Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol deras masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ke-3 tambahan waktu pertama dan menit ke-2 tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Ristiru Sarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita.

0: Nasional Tanda Nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Peking di Limboto. Ini jadi peluang besar patorang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
1: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahida Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
4: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong, Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
4: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga jadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asta terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
4: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
4: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
5: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
1: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
4: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
3: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
5: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
6: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kasih untuk Anda pendengar pagi ini masih bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Sebelum kami melanjutkan lagi dengan informasi-informasi lainnya, kami akan menghadirkan untuk Anda perakiraan cuaca hari ini bersama perakirawan BMKG Gorontalo, Frankie Rizky. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 19 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Untulia, Tolinggula, Biau Manangu, Hingilo, Butumoita, Sumalata, Asparaga, Anggrek, Bulang Ulu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan arah angin dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam, serta ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter, dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan.

0: pesona sederhanamu. Apa kabar Anda semuanya pendengar, terutama bagi para calon mahasiswa baru, hari ini mau kuliahnya kemana? Ini ada informasi dari Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Lapangan Produktif KKLP Universitas Bina Taruna Gorontalo, yang ini ditujukan kepada mereka para mahasiswa seluruhnya peserta KKLP Universitas Bina Taruna Gorontalo tahun 2026. Isi radiogram pendengar, kegiatan pelaksana coaching KKLP akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bertempat di gedung BKPSDM Provinsi Gorontalo. Adapun kegiatan yaitu Jalan Sehat dilaksanakan di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 dimulai dari pukul 6 sampai 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tertulis. Kegiatan berikutnya yaitu pelepasan kegiatan kuliah kerja lapangan produktif KKLP Universitas Bina Taruna Gorontalo akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Juni 2026 jam 8 waktu Indonesia Tengah. Ini bertempat di kampus Universitas Bina Taruna Gorontalo. Kemudian kegiatan kuliah kerja lapangan produktif atau KKLP Universitas Bina Taruna Gorontalo tahun 2026 akan berlangsung mulai dari tanggal 29 Juni 2026 hingga 21 Agustus 2026. Berlokasi di kecamatan yang berada di kota, ya berlokasi di 9 kecamatan yang berada di kota Gorontalo. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, harap menjadi perhatian. Terima kasih. Ketua Panitia KKLP Abdul Gandhi Ikirista SAP MSI. Pendengar, Anda juga pada saat ini yang merasa badannya sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah beraktivitas, saatnya kembali ke alami, yaitu Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal dan tidak nyaman. Minyak ini praktis dibawa, juga nyaman dipakai sehari-hari. Sekarang pemesanannya makin mudah, bisa langsung hubungi website tulusherbal.com atau hubungi nomor 0852-8971-1177, Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.
1: Persaingan grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo dan yang baru saja tiba di tempat kerja. Waduh, suasana hatinya gimana nih? Karena hari ini hari Jumat, mungkin Anda juga punya suasana hati yang lebih tenang, bawaannya Anda lebih religius. Iya, suasana pagi ini juga kami tidak lupa mengingatkan Anda yang ingin tetap mendengarkan jalannya pertandingan hari ini. Akan ada partai Meksiko dengan Korea Selatan yang bakal digelar pada jam 9 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini dapat Anda dengarkan melalui 92,4 atau melalui Pro 2 RRI Gorontalo. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hari ini kami tetap menghadirkan Gorontalo pagi ini. Dengan dialog Gorontalo pagi ini, Anda bisa mendengarkan topik hari ini yang menarik. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: restoran hingga bandara awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kami akan menghadirkan Gorontalo pagi ini atau dialog Gorontalo pagi ini dengan persiapan festival yang akan diselenggarakan oleh Provinsi Gorontalo, festival olahraga. Dan tentunya kita akan hadirkan dialog ini bersama Bobby Riawan. Bobby?
3: Andin.
2: Iya.
3: Iya.
2: Baik.
3: Baik.
2: Bobby.
3: Ya, Andin.
2: Bagaimana dengan persiapan pagi ini dalam pekan olahraga?
4: Ya, Andin, di tahun 2026 ini akan dilaksanakan satu event skala besar juga di Provinsi Gorontalo. Hanya ini mempertandingkan khusus cabang olahraga masyarakat ini, Andin. Ya, olahraga masyarakat itu olahraga tradisional ya.
2: Seperti
4: ini
2: apa akan, itu ya?
4: Olahraga tradisional seperti langga. Nah, kalau kemarin-kemarin Andin selama ini langga ini cuma biasa ditampilkan di kegiatan-kegiatan tertentu Andin ya, mungkin
2: cuma
4: dari
2: sebagai penyambut tamu.
4: Nah, sekarang sudah mulai dipertandingkan secara resmi Andin. Wow. Ini luar biasa ini. Itu salah satu dari olahraga yang akan diperanikan nanti, olahraga
2: jadi
4: tradisional.
2: Jadi hanya salah satu olahraga ini yang nantinya akan masih ada banyak.
4: Ini salah satunya ini, kalau selama ini yang paling menarik ini langga ini.
2: Tenggedi gimana Tenggedi?
4: Tenggedi juga masuk ini.
2: Ya,
4: nanti kita akan lebih lengkapnya kita akan ada tiga narasumber Andin akan bersama saya di pagi hari ini.
2: Ya.
4: Baik Andin, di studio dan juga pendengar dan pemirsa RR ini ya, di mana Anda berada di pagi hari ini kami akan membahas terkait dengan pelaksanaan festival olahraga masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo atau sering disebut Forprov. Nah, kalau yang satunya ada juga Forprov. Nah, pekan olahraga nasional khusus yang olahraga prestasi. Dan tahun ini akan digelar festivalnya khusus olahraga tradisional, olahraga rekreasi mungkin masuk di situ. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa pelaksanaannya. Saat ini sudah bersama tiga narasumber. Yang pertama hadir Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo, Pak Muhammad Rizal Sobri. Assalamualaikum Pak Rizal.
5: Waalaikumsalam Pak Bobby dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Rizal sudah hadir, bisa meluangkan waktunya di pagi hari ini.
5: Terima kasih banyak Pak.
4: Ya, kemudian di samping saya ini adalah Ketua Asosiasi Pencak Silat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo, Pak Laba. Assalamualaikum Pak Ketua.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi pendengar RRI di mana saja berada.
4: Ya.
6: Terima kasih.
4: Baik, kemudian ada Ketua Panitia pelaksanaan ataupun penyelenggaraan festival olahraga masyarakat, Pak Arman Nawais. Assalamualaikum Pak Arman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RRI maupun berada.
4: Ya, baik Pak Arman, juga terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu, karena Pak Arman ini selama ini berdomisili enggak tahu di Bolemo ya.
7: Iya.
4: Sebagai anggota dewan Pak ya di sana ya.
7: Diberikan amanat sedikit.
4: Baik. Dan juga pendengar, nanti kami akan memberikan waktu untuk memberikan saran, bagaimana pandangannya, pertanyaannya terkait dengan pelaksanaan festival olahraga masyarakat yang akan berlangsung di Kabupaten Bolemo. Nah, ini menariknya dilaksanakan di lokasi obyek wisata.
7: Ya,
4: nah, benar. Nanti kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, yang pertama saya ke Pak Sekum dulu.
8: Baik.
4: Pak Sekum, ini sebagai ini kegiatannya di bawah naungan KORMI ya.
8: Iya.
4: Ini yang menyelenggarakan ini Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Indonesia Provinsi Gorontalo. Pak Sekum, diinformasikan kepada masyarakat juga ini terkait dengan pelaksanaan festival ini. Ini apa sebenarnya? Apakah ini yang pertama kali atau yang sudah sekian kali dilaksanakan dan apa sebenarnya menjadi inti dari pelaksanaan festival ini?
8: Oh ya.
4: Karena ini olahraga-olahraga masyarakat yang dilaksanakan.
8: Iya. Baik, baik, makasih Pak Bobby. Jadi For Prof 2 ini sudah yang kedua kali, khususnya yang pertama di kota, yang pertama
4: tahun berapa itu yang pertama, Pak?
8: Yang pertama 2000 sekarang 2026 2025.
4: Oh,
8: 5 26 27 ya, 2 tahun kemarin. Jadi dia setiap 2 tahun kita
4: ada. 2024 ini. Ya.
8: Ya, 2024. Oke. 24 25 dan ya 26 ya, sekarang 26. Kemudian kenapa kita harus ke Bualemo dan kita harus mengadakan ini For Prof, karena ini tujuannya kami itu ya pertama itu peningkatan akses UMKM. Nah, kemudian kedua mengangkat sektor pariwisata, itu tujuan kami, dan yang ketiga itu termasuk pertandingan itu. Jadi itu yang kita kedepankan khususnya di KORMI, khususnya di olahraga masyarakat, karena kita lebih mengutamakan itu ketradisionalan dan ke masyarakatnya langsung. Apakah terkait produk-produk unggulan, apakah itu kuliner, makanan atau apapun. Kemudian di sektor pariwisata khususnya di Pantai Buliuto itu yang kita akan angkat juga. Terkait pertandingan-pertandingan olahraga tradisional, di situ ada sudah ada 22 inorga yang melibatkan diri.
4: Oh, 22 inorga.
8: 22.
4: Nah, inorga ini induk organisasi olahraga.
8: Beda kalau di prestasi dia cabur.
4: Cabur.
8: Nah, kemudian kalau di kami inorga itu dia induk organisasi olahraga, ada 22 yang bergabung, kemudian termasuk yang terbaru ini teman kami dari Apsia, silat tradisional yang sudah mulai bisa mengeksiskan dirinya.
4: Baru terbentuk juga ya.
8: Baru terbentuk dan sudah siap, sudah terbentuk 4 kabupaten kota ya. Empat kabupaten kota dan alhamdulillah dia sudah akan mempertandingkan. Jadi biasanya langga itu cuman biasanya di show, sekarang sudah ada nilai-nilai dari show-show-nya itu.
4: Ini menarik ini.
8: Mungkin teman-teman dari Apsi. Kemudian ada beberapa olahraga tradisional juga seperti layangan mungkin, kemudian ada juga Portina, jadi pelestari olahraga tradisional seperti itu yang tadi yang disampaikan, Tenggedi, kemudian Enggrang, kemudian Hadang, kemudian lari balok dan sebagainya Pak ya. Itu dari secara teknis, secara pertandingan itu dari Pak Ketua nanti yang bisa menjelaskan. Jadi dari KORMI ini kami lebih mengutamakan itu pertandingan, pariwisata, dan membuka peluang UMKM di Bualemo itu harus bersama-sama.
4: Kira-kira seperti itu. Pasek, tanggal berapa sebenarnya pelaksanaannya?
8: Iya, dari 23 sampai 26. Jadi ada 4 hari ya Pak Ketua.
4: Ya. Juli ya?
8: Juli.
4: Juli, bulan depan ya?
8: Bulan depan,
4: ya. Oke, ya sekarang menghitungnya tinggal berapa hari lagi ya?
8: Ya,
4: oke. Nah, yang 20 berapa? 20 tadi 22 ya?
8: 23. Oh, 22 inorga.
4: Oke, 22 inorga itu apakah ini 22 inorga ini sudah ada kepengurusannya atau bagaimana? Atau memang olahraga tradisional begini, apakah seluruh olahraga tradisional ada pengurusnya atau bagaimana?
8: Jadi begini, mereka itu ada persyaratan untuk masuk masuk dalam pertandingan ini. Jadi mereka itu minimal harus terbentuk 3 kabupaten kota. Untuk masuk dalam pertandingan kami, di For Prof kemarin itu aturan dari kami dari panitia panggar, panitia penyelenggara dan panitia pelaksana itu ada 3 kabupaten kota. Jadi mereka secara organisasi sudah baik dan siap dipertandingkan di 22 inorga ini. Kira-kira nanti yang akan ada di Bualemo.
4: Oh, jadi langga misalnya ini Hadang itu ini kan bagian dari cabang olahraga juga.
8: Ya.
4: Nah, setiap organisasi kan apakah ada pengurusnya di masing-masing kabupaten kota?
8: Ada.
4: Di setiap
8: jadi dia di bawah
4: ada ketuanya, ada ketua ini.
8: Organisasi besarnya. Jadi layak Portina itu pelestari olahraga tradisional, di situ sudah termasuk Enggrang, kemudian di situ termasuk Hadang, di situ termasuk Ketapel, Sumpit, semua termasuk di situ. Yeah. Dan mereka sudah terbentuk di 3 kabupaten.
4: Iya, yeah. Kalau selama ini kan yang namanya olahraga tradisional ya namanya olahraga tradisional saja. Belum tertata, belum belum ini. Nah, sekarang dengan perkembangannya zamannya ini olahraga tradisional ini sudah mulai diangkat lagi melalui kegiatan ini Pak.
8: Melalui kegiatan For Prof dan dinaungi oleh KORMI.
4: Oke, baik. Ini artinya salah satunya juga untuk menggali kembali olahraga tradisional yang selama ini mulai hilang.
8: bisa saja juga dia nanti di Bulioto melibatkan masyarakat langsung.
4: Iya, kan di Gorontalo kok tidak salah. Banyak ya olahraga tradisional Australia dulu ya, yang mulai tenggelam dengan lahirnya olahraga terprestasi. Ya. Nah, sekarang katanya Kormi, inilah wadahnya ya.
8: Lagi, dan dia akan melestarikan dan memelihara kemudian itu untuk, kalau bisa kita akan memasukkan di kurikulum juga sebagai supaya anak-anak juga bisa mengetahui bahwa olahraga tradisional kita ada loh ini.
4: Karena banyak belum kenal itu olahraga tradisional dulu itu. Nah, kenapa mengambil lokasi di Bualemo?
8: Jadi di Bualemo pertama karena saya melihat dari segi pertama mereka sudah pernah mengadakan, Kormi Bualemo sudah mengadakan sport festival. Jadi kesiapan kepanitiaan, kesiapan daerah, kesiapan dari fasilitas yang ada di situ saya merasa cukup memadahi dari beberapa kabupaten yang lain. Jadi makanya kami memilih Bualemo untuk mengadakan tuan rumah. Dan bahkan tuan rumah nanti 2 tahun ke depan sudah ada yang mengusulkan, yaitu Gorut dan Bone Bolango
4: sudah meminta.
8: Saya bilang, oh iya, nanti kita tampung dulu, kemudian mekanismenya nanti seperti apa. Kira-kira begitu.
4: Oh iya, berlomba-lomba minta jadi tuan rumah.
8: Karena
4: ya,
8: kita memang mendorong dari sektor pariwisata dan UMKM.
4: Iya.
8: Itu yang lebih kita
4: utamakan. Baik, Pak Rizal. Saya ke Pak Ketua Panitia. Nah, ini Ketua Panitia ini sukses demi suksesnya ini ya, bagaimana kepanitiaannya. Alhamdulillah kesempatan hadir ketua langsung.
9: Ya,
4: ya Pak Ketua Pak Arman Nawai. Ya. Bagaimana Pak Rus, sampai saat ini saya sudah cuman kesiapannya dari panitia untuk penyelenggaraan sebagai tuan rumah?
9: Ya, dari kami selaku tuan rumah tentu sudah banyak melakukan pembenahan-pembenahan. Lokasi venue kan kemarin kita juga sudah mengundang para inorga dan pengurus Kormi Kabupaten Kota untuk visit venue, memastikan keberadaan kapasitas objek wisata Bolhutu seluas 37 hektar ini akan kita gunakan untuk sebagai lokasi venue. Nah, dalam waktu dekat ini yang pasti lakukan, yang akan kita lakukan itu adalah pembersihan kawasan objek wisata untuk memastikan kenyamanan dan ketertarikan para pengunjung dan para atlet dan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Bolhutu serangkaian dengan pelaksanaan festival olahraga. Secara administrasi kami secara panitia beberapa langkah yang sementara kami persiapkan dalam waktu dekat ini adalah pencanangan. Ya, pencanangan ini begitu masuk nanti di awal bulan Juli itu kita sudah akan masuk pada proses pencanangan dan kita akan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi sejauh ini kami selaku tuan rumah ya kami menyambut baik, mengapresiasi dan berterima kasih atas ditetapkannya Bualemo sebagai tuan rumah. Ya seyogianya juga karena menjadi tuan rumah tentu kami juga bagaimana menjadi tuan rumah yang baik untuk para tamu-tamu kami di Kabupaten Bualemo.
4: Iya, Pak Arman, ini kan kalau namanya kegiatan ini bisa dikatakan multi event.
9: Iya.
4: Karena banyak cabang-cabang olahraga, inorga-inorga, olahraga tradisional akan di pertandingan atau dilombakan ya, dilombakan. Nah, ini kalau yang olahraga-olahraga biasa olahraga prestasi itu disebar di tempat-tempat venue-venue. Nah, kalau ini bagaimana, apakah satu terpusat di satu titik atau bagaimana?
9: Iya, kalau kami yang pasti jadi budaya di Kormi itu sudah arahan dari Korminas bahwa seyogianya pelaksanaan festival olahraga Kormi harus terpusat. Makanya kami memilih kawasan objek wisata Bolhutu yang memiliki kapasitas lahan yang cukup luas. Dan alhamdulillah dengan Kormi kita tidak terlalu banyak membutuhkan fasilitas itu, yang kayak kolam yang harus standar, lapangan sepak bola yang memiliki kapasitas dan sebagainya.
4: Ada standarnya.
9: Ya, karena kita lebih pendekatannya sederhana lah. Karena ini aspeknya kan adalah yang pertama ini olahraganya masyarakat. Yang berikut ini olahraga sambil berekreasi.
4: Betul.
9: Olahraga ini juga sambil mencari kebugaran dan kesehatan. Dan dia lebih banyak kita dengan sistemnya kita riang gembira lah. Jadi turnamen itu hanya sekedar alat kita untuk bertemu dan bersilaturahim. Yang pasti adalah outputnya adalah bagaimana kita gembira bersama-sama dengan pelaksanaan.
4: Oh iya. Akan ada ini ya, ada yel-yelnya kan ya, Kormi. Ya, bisa dikembali di sini.
8: Ya, baik.
4: Kormi apa ya? Kormi.
8: Kormi sehat, bugar, gembira, luar biasa.
4: Saya sudah hafal itu pasti. Ya.
8: Sudah sering ya,
4: sudah dengar. Ya betul Pak Arman ya. masyarakat ini fasilitasnya tidak begitu ini apa, tapi meskipun demikian tetap membutuhkan ataupun mengadakan fasilitas. Apakah ini panitia mengadakan atau masing-masing dari peserta?
9: Yang pasti begini, kami dari panitia secara teknis di lapangan mempersiapkan termasuk membersihkan dan dukungan fasilitasnya. Namun terkait dengan atribut pertandingannya dan lain sebagainya, tentu ini ada di masing-masing inorga. Ya kan? Kayak misalnya Langga butuh bagaimana sih venue yang dibutuhkan kita ya. Kayak ada senam, ada zumba, ada ini semua gitu kan. Ada aerobik, ada binaraga kan. Itu pastikan mereka punya standar-standar untuk pelaksanaan event untuk venue-nya masing-masing. Sehingga untuk perihal itu kami serahkan kepada induk olahraga masing-masing. Yang jelas butuh dukungan fasilitas umumnya itu yang menjadi kewenangan kami, jadi tugas kami. Seperti toiletnya, instalasi listriknya, ketersediaan lampunya, air bersihnya, tempat tinggal mereka gitu kan. Termasuk juga situasi di lokasi pelaksanaan festival pasti menjadi tugas kami untuk mempersiapkan. Nah, sederhana tapi tetap kami memperhatikan aspek-aspek yang menjadi faktor kenyamanan para peserta dan atlet. Ya kan? Jadi tidak sederhana tapi sudah begitu juga sih. Tetap kami ada, makanya saya sampaikan ya, mungkin dalam waktu dekat langkah yang kami lakukan adalah pembenahan total venue yang sudah ditetapkan. Baik ada yang indoor, ada yang outdoor.
4: Oh, ada yang indoor juga?
9: Iya, ada yang indoor. Kayak karate tradisional itu kan indoor. Ada senam kebugaran dan sebagainya. Ada street soccernya dan lain sebagainya kan. Itu pasti indoor.
4: Oh, bisa kan ada ini ya, anunya, indoor.
9: Iya, ada indoornya. Sudah ada gedungnya, ada beberapa gedung yang sudah kita tetapkan. Iya. 3 atau 4 lokasi gedung yang kita udah persiapkan, termasuk olahraga air. Itu kan di depannya banyak sekali air di depannya gitu.
4: Olahraga air ada
9: ada pancingan itu kan, ada apa namanya? Pemancing. Jadi ada asosiasi pemancing. Jadi APRI namanya gitu kan. Jadi mereka juga, saya lihat flyernya sudah bertebaran di mana-mana.
4: Iya, banyak apa
9: mereka
4: itu
9: menawarkan itu, hadiahnya cukup besar. Iya.
4: Oke, baik. Ya. Baik, Pak Marwan. Nah, saya ke Pak Laba ini, salah satu inorga peserta. Nah, tapi sebelumnya Pak Laba ini sebagai Ketua Asosiasi Pencak Silat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo. Saya ingin mendengarkan tanggapannya dengan pelaksanaan festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan oleh KORMI. Bagaimana penilaian dari...
10: Terima kasih, Pak Bobi, teman-teman sekalian, Pak Rizal dan Pak Arman. Kami mengawali dialog ini tentu saya YLL dulu. YLL Absbi.
4: Ah, ini smart dengar ya. YLL Absbi.
10: Jadi budaya kita, budaya dunia. Keren. Itu budaya kita, artinya mengangkat budaya kita, bahwa ternyata budaya ini sangat penting dalam kehidupan kita.
4: Itu maknanya dari itu.
10: Jadi apa namanya, inklusivitas terhadap budaya itu dalam kondisi sekarang ini itu sangat penting bagi Absbi dalam mengembangkan budaya yang ada di Gorontalo. Termasuk dalam hal ini Langga ini sudah agak, menurut saya, dalam semua aktivitas kehidupan masyarakat Gorontalo sesungguhnya harus dibangun dengan model-model bagaimana budaya itu khususnya Langga ditampilkan dan di apa namanya disebarkan di seluruh aktivitas di Gorontalo, baik di pemerintahan, di pariwisata dan semacamnya, itu harus dihidupkan.
4: Oh, jadi Pak Ketua, ini asosiasi pensiun ini menaungi, salah satu menaungi olahraga Langga ini, Pak. Ini Langga ini olahraga apa ya?
10: Iya, salah satu olahraga ya. Salah satu, karena memang bukan, kalau di prestasi tadi Pak Sukri sampaikan itu namanya atlet. Kalau di kita itu pegiat.
4: Nah, pegiat.
10: Iya, pegiat
4: bukan, Langga.
10: Bukan atlet, pegiat. Kalau di anu cabor, di sekarang inorga. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai hari ini kita mempersiapkan betul bagaimana kemudian organisasi tradisional, apa namanya, asosiasi perguruan pencak silat ini di dikembangkan dengan melihat potensi-potensi budaya khususnya Langga di seluruh Gorontalo untuk kemudian dihidupkan di semua aktivitas kehidupan masyarakat Gorontalo. Saya kira seperti itu.
4: Iya, dengan adanya kegiatan ini bagaimana tanggapannya dengan adanya kegiatan festival olahraga masyarakat?
10: Sangat mengapresiasi, apalagi panitia seorang anggota DPR, saya kira layaklah untuk
4: pasti diketua panitia,
10: ya, layaklah untuk dijadikan sebagai apa namanya ukuran untuk keberhasilan. Mm-hmm. Meskipun pelaksanaannya belum dilaksanakan, mudah-mudahan dengan keterlibatan para anggota dewan, tentu dengan beliau jadi sebagai ketua panitia,
4: beliau juga ketua kormi,
10: ketua panitia juga ketua kormi, itu sangat layak. Dan jujur saja sampai hari ini kami sudah dihubungi oleh pihak pemerintah daerah dalam hal untuk bagaimana Langga ini dieksibisikan di dalam for profit itu. Nah, for profit ini kan harus ditampilkan bagaimana Langga ini akan muncul. Karena memang spesifikasi sebenarnya ini bukan secara umum, tapi spesifikasinya Gorontalo. Sangat itu sangat. Jadi harus ditampilkan dan dieksibisikan di dalam penampilan di forum.
4: Ini warisan budaya ini.
10: Kalau menurut saya harus ditampilkan. Nah, saya apresiasi banget Pak Bupati melalui Diknas, dan juga terima kasih Diknas Provinsi dan juga Dikpora dalam hal ini sebagai bagian dari partner kerja Asosiasi Perguruan Pencaksilat ini. Saya kira itu kami sebagai pengurus sangat mengapresiasi, dan Pak Bupati sudah menyampaikan ke mana, ke Diknas, untuk kemudian bagaimana Langga ini dieksibisikan. Dan sampai saat ini kami koordinasi terus untuk kemudian bagaimana Langga ini disampaikan ditampilkan secara khusus di pembukaan forum.
4: Ya, jadi pas pelaksanaannya nanti untuk yang provinsi pun ada juga ada atlet pegiatnya juga ada yang sudah siap.
10: Ada. Saya kira Pak Ketua Panitia sudah tahu bagaimana. Kemudian kami kan sudah ngobrol-ngobrol santai di saat di Hotel Lilia itu pada saat acara Kormi, dan alhamdulillah kita sudah buka ruang itu, dan Ketua Panitia juga sudah mempersiapkan secara matang, saya kira begitu Pak Arman ya. Dan kami juga sebagai Inorga tentu kita persiapkan matang-matang bagaimana APSBI itu melihat Langga ini punya potensi untuk dikembangkan sebagai apa namanya bagian dari cara untuk menarik turisme atau apa namanya menarik turis, atau sekarang ada disebut dengan tourism sport atau sport tourism. Apa yang disampaikan Pak Sekretaris Umum tadi, Pak Ridal, itu tentu itu salah satu bagian dari agenda Kormi. Kalau nanti dibahas lebih lanjut oleh
4: beliau. Berolahraga sambil berwisata.
10: Iya, berwisata dan memang kita ini mau sehat harus santai.
4: Iya,
11: seperti itu. Gembira.
10: Jangan tegang. Jadi seperti itu.
4: Nah, inilah uniknya olahraga tradisional ya, olahraga masyarakat.
10: Jadi itu yang menariknya itu for profit. Dan insya Allah, apalagi tempatnya.
4: Iya.
10: Di
4: pas itu.
10: Pas.
4: Lokasi wisata ya.
10: Banget. Tempatnya di ruang terbuka. Yang berikut juga di apa namanya pemandangannya cukup indah, sangat indah. Saya kira itu ya.
11: Jadi
4: bagaimana tadinya ini?
11: Saya sedikit menambahkan tadi dalam rangka nanti pembukaan for prof nanti, saya maunya walaupun dia hanya bersifat kolosal, Langga ini akan ditampilkan secara massal oleh anak-anak pegiat SD SMP yang ada di Kabupaten Bualemo, ditambah dengan para pegiat kabupaten kota dari Inorga yang akan diekspedisikan di pelaksanaan for prof. Sehingganya kami minta pada saat event pembukaan ini menjadi hal pertunjukan bahwa sepertinya Langga yang akan ditunjukkan. Terus yang berikut di Kabupaten Bualemo itu kan masih kaitannya juga dengan budaya ini, ditetapkan sebagai ada warisan budaya tak benda, namanya bubur sada. Ya, bubur sada itu ditetapkan Bualemo sebagai pemilik itu. Maka serangkaian dengan pelaksanaan for prof itu, nah itu saya sudah berkomunikasi dengan Kabid Kebudayaan, kalau bisa ini masih bertajuk dengan kaitan itu ya, sarapan ya, ya. Paginya kita oh. Coba kita lakukan itu bubur sagelan, bubur sagelan, bubur sada dengan bubur sagelannya itu dengan dabu-dabu sagelan. Ini yang menjadi khas-khas kita yang lebih bicara ya. Bahwa kita harus bisa mengangkat tradisi
12: kuliner
11: tradisional kita harus karena jangan sampai hanya berolahraga tapi kita lupa UMKM-nya begitu kan. Oh, okay. Nah sehingganya memang orientasinya ke UMKM. Mm-hmm. Karena banyak pengunjung, banyak orang, banyak uang, banyak doi, yeah. Banyak mabili begitu kan. Oh. Nah, cerita
12: berarti ada nanti akan di lokasi itu nanti juga akan ada stand untuk
11: ada stand-stand para pelaku UMKM kuliner yang kita prepare dan kita maunya dari pagi karena seluruh atlet dan pegiat dan para peserta itu maksud kami berharapnya nginap di dalam dalam kawasan jadi kalau yang tidak cukup dengan villa-villa cottage yang kami miliki kami akan fasilitasi tenda-tenda ya,
12: terbentuk kemah-kemah
11: jadi kita berkemah lah di Bolihutu jadi
12: kan bayangkan di luar
11: ya, tidak ada situasinya kita ada di dalam objek wisata itu berapa hari kasar terakhir gitu.
12: Oh, ini sini settingannya Pak Ketua Politia ini luar biasa ya Pak Rizal ya. Nah ini artinya kalau melihat dari gambaran disampaikan ini sudah siap sekali boleh mau tidak salah mau tahun ini boleh mengambil jadi tuan rumah Pak Seko.
8: Iya, jadi kami selalu panitia penyelenggara dengan panitia pelaksana itu saling koordinasi, bertukar konsep apa yang lebih menarik di selain olahraga yang kita akan tawarkan di itu terkait UMKM, kemudian terkait pariwisata yang kita akan angkat, kemudian konsep kemah bagi pegiat-pegiat untuk nanti berlaga di Bolihutu. Jadi semua itu kita beri kepercayaan kepada teman-teman panitia atau ketua yang ada di Bualemo. Jadi kita juga memiliki slogan ya, slogan dengan maskot Pak Ketua. Hmm. Jadi
12: maskotnya apa maksudnya?
8: Oh, maskotnya itu Goropu ya,
11: Goropa.
8: Kemudian slogannya itu menang bangga kalah bahagia.
12: Oh.
8: Jadi memang menang kita
12: tetap meskipun kalah tetap bahagia.
8: Harus bahagia karena sudah kita konsepkan seperti itu. Jadi tidak ada rasa seperti apa ya pada saat kita di sana itu memang yang kita butuhkan itu kekeluargaan ya. Kira-kira seperti ya. Itu
12: ya ini kan lombanya bukan saya mencari juara yang terbaik ya. Tapi bagaimana kita sebagai sampai kata banyak manfaat-manfaatnya
8: ya, menggali olahraga-olahraga tradisional ya.
12: Pak saya bisa dijelaskan dulu tadi kita sudah ngomong-ngomongin tapi bisa disebutkan jenis-jenis olahraga terus apa yang dilombakan nanti nih.
8: Kalau jenis-jenis olahraga itu semua tergantung dari inorga-inorga masing-masing. Jadi inorga-inorga itu termasuk jadi ada pernapasan, ada apri, kemudian dance juga ada perbavi juga, ada mersin juga. Jadi mereka lah yang menentukan kategori-kategori apa yang dipertandingkan khususnya ada di Bolihutu. Dan mereka juga kemarin sudah visit venue, mereka sudah menentukan sendiri lokasi-lokasi, zona-zona mana yang mereka akan tempati untuk berlaga. Sama tadi yang seperti Pak sampaikan, UMKM juga itu akan terzona juga di area-area mana, mungkin di pintu masuk itu secara teknis di teman-teman ketua yang akan menyampaikan itu zona-zona di mana UMKM yang bisa akan, ada UMKM yang lokal, ada yang memang yang sudah kita ambil dari luar juga, masyarakat dari luar juga boleh masuk
12: melibatkan. Ya. Nah, apakah kan di Korum ini kan ada event nasionalnya, ada ya, Fornas-nya.
8: Ada Fornas.
12: Nah, apakah ini inorga-inorga yang dilombakan ini juga mengacu ke sana, mengacu ke inorga-inorga di Fornas atau bagaimana?
8: Ya, itu sudah pasti. Jadi, pada saat yang 22 ini, sudah 22 ini yang akan mewakili Provinsi Gorontalo untuk Fornas di 2027 nanti di Sulawesi Tengah. Jadi, tidak ada lagi, inorga kami kan ada sekitar 30-an ya, hampir 30-an kita punya inorga, tapi yang merasa siap ini yang 22 ini. Jadi inilah yang nanti ajang seleksi juga bagi teman-teman inorga untuk memberi kami data dari atlet yang ingin ke Fornas nanti. Kira-kira seperti itu, yang akan berlaga di Fornas dan mengharumkan nama Gorontalo, memperkenalkan budaya-budaya tradisional olahraga Gorontalo.
12: Oh ya, ini bedanya dengan ini ya, olahraga prestasi ya, kalau di luar prestasi kan diseleksi.
8: Ya.
12: Cuma mana yang wajib masuk ke nasional, kalau ini tidak, mana yang siap?
8: Ya, jadi mereka siap, kemudian nanti dipertandingkan di Bolihutu, kemudian nanti pada saat anggaplah silat tradisional, berapa atlet yang mereka akan sampaikan kami, usulkan, kemudian kami tahu berangkat
12: ke sana,
8: berikan rekomendasi ke Fornas.
12: Ya, tahun depan di Sulteng ya?
8: Di Sulteng.
12: Oke. Baik, dan kami berikan kesempatan, kita share dengan masyarakat kita, apakah ada mereka juga ada olahraga tradisional belum tercover. Nah, ini bisa disampaikan. Ini sudah menjadi catatan dari pihak Kormi. Ya. Baik, silakan di 021-966-4864. Halo, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak?
13: Pak Muis ini di Ringgoto.
12: Pak Muis.
13: Ya.
12: Pak Muis ya?
13: Iya, iya.
12: Oke, silakan Pak Muis.
13: Menarik ini apa yang disampaikan olahraga langkah tradisional kita Gorontalo ini. Alhamdulillah di Gualemo sudah diadakan pertandingan itu, dan sejam tadi kita terus ya

0: Indonesia karena hilang kabar dipertandingkan secara resmi ya. Oke, baik, di belakang Pak Mui silakan di 0821-9664-8664. Ya, lagi ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak?
1: Pak Semi di Kamila.
0: Pak Semi, silakan Pak Semi.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini merupakan kegiatan untuk menggali budaya di masyarakat. Kalau tadi sudah disebutkan kurang lebih 22 cabur. Nah, ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, kalau sudah dilombakan dan dipertandingkan, maka penanggung cabur itu sudah kuasai aturan. Karena yang sering terjadi adalah ketidak kuasai aturan oleh lemah itu lewati.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian di beberapa cabang olahraga yang mungkin ya sudah terkaster, antara lain gasing,
0: tonggade,
1: maupun
0: ya.
1: Kentau, ini yang belum pernah saya dengar, tonggade dengan kentau, ya.
0: Oke. Okay.
1: Demikian untuk pertanyaan saya dari kepada narasumber saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada tambah lagi nih ya. Dari Pak Semi. Pak Semi, ini masukan-masukannya olahraga-olahraga yang tradisional yang perlu diangkat juga ini. Ini saya juga berdengarin apa nih, kan tahu ya.
2: Tonggade.
0: Ini nanti.
2: Tonggade itu tak.
0: Oke, satu lagi, silakan di 0821-9664-8664. Ya, bagi pendengar dan masyarakat yang mengetahui bahwa ini adalah olahraga tradisional yang bisa diangkat, yang bisa disampaikan. Supaya ini bisa menjadi catatan KORMI, bisa membentuk satu naungan juga, satu pengurus. Nah, ini kan olahraga-olahraga tradisional Gorontalo banyak ya. Ya. Yang ini harus kita, KORMI harus menggalinya lagi ini, agar generasi muda ini lebih mengenal lagi ternyata olahraga warisan budaya Gorontalo itu banyak.
2: Ya.
0: Nah, hanya belum muncul semua. Bisa jadi masih ada di belakang-belakangnya lagi yang ada saat ini.
2: Yang belum.
0: Nah, ini kesempatan bagi pendengar, silakan berikan masukan terkait dengan topik kita juga ini, atau ada warisan budaya olahraga tradisional yang belum terangkat. Nah, ini bisa disampaikan. Baik, halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: telepon. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak?
1: Pak Mulyadi.
0: Pak Mulyadi, silakan.
1: Ya, untuk memperkuat lagi pertanyaan sebelumnya itu mengenai pertandingan kan maksudnya itu. Yang kedua, apakah langga ini ada pokoknya atau perguruannya? Dengan cara aja gitu.
0: Bagaimana Pak? Pak Mulyadi?
1: Besok saya ini harus mempunyai apa perguruannya.
0: Oke.
1: Pelipok kami silakan ada perguruannya ke sudah mana di Gorontalo itu ada, termasuk yang tadi Tonggade dengan Langga itu ada kemiripan gaya-gaya permainannya gitu. Itu pertanyaannya, makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Mulyadi. Nah, ini apakah Langga ini yang mengikuti for prof ini harus ada berenang, harus ada naungannya di perguruan kah atau di padepokan. Nah, ini bisa di nanti dia juga.
2: Iya.
0: Baik. Yeah. Kita tunggu dulu tiga pertanyaan ini Pak Muis di Limboto. Mungkin langsung Pak Ketua ini karena aturan permainannya, bagaimana pengaturan permainan seluruh yang dilombakan ini.
3: Iya. Yeah. Jadi terima kasih, ini juga terkait dengan Langga. Yang pertama, Langga kalau kita ingin kaji lebih dalam, itu kan di Gorontalo itu sebetulnya sudah ada seorang profesor yang cukup mengkaji mendalam terkait dengan Langga. Nah, itu di prof yang di Universitas di Gorontalo. Cuma memang Langga itu kan saat ini lagi dihandle oleh Induk Olahraga APSI, Asosiasi Pencak Silat Budaya gitu kan. Jadi mereka sudah menyodorkan THB tentang terkait dengan tata cara pertandingan dan lain sebagainya. Namun terlepas daripada kesempurnaan pewasitan dan lain sebagainya, kita baru berprinsip bahwa kita ini baru mau mengangkat yang sudah jauh ke dalam. Kita coba angkat dulu. Yang pasti bicara tentang kesempurnaannya mungkin masih agak jauh. Cuma yang pasti kita akan belajar dari proses yang ada, dan saya berharap mumpung kita menjadi berada di epicentrum terhadap pelaksanaan kegiatan ini, mengambil kebijakan pelaksanaan kegiatan ini, maka kita akan melakukan pembenahan-pembenahan
0: ya, kekurangan.
3: Satu pada penyempurnaan, kalau perlu langkah ini akan kita jadikan sebagai salah satu pencak silat yang diakui oleh Nusantara, diakui oleh Indonesia. Namun kita harus menggalakkan. Nah, terkait dengan persyaratan dan sebagainya, kami berpikir ini walaupun baru dasar-dasar, belum terlalu mendalamkan langga, dalonggo dan lain sebagainya, mungkin belum sampai pada tahap bela diri yang sampai yang lebih mendalam. Coba paling tidak perkenalkan kita ke generasi bahwa ini loh langga. Langga yang dulunya menjadi olahraga masyarakat, jadi olahraga bela dirinya masyarakat Gorontalo, ini harus kita angkat ke permukaan. Jadi kami pikir memang kalau nanya apa sudah ada wasitnya bukan sebagainya, ibaratnya kalau di
0: apakah dia pakai wasit juri nanti di pertandingannya,
3: wasit juri yang pasti adalah
0: ada
3: wasit juri. Kalau hal yang begitu pasti ada. Cuma kalau sudah sampai pada, kalau baca ada PSSI sampai harus sudah pesta atau apa semua, barangkali belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Ya, memang kalau yang pasti wasitnya harus ada. Kemudian
0: wasit yang tahu langkah juga.
3: Wasitnya yang tahu langkah juga. Nah, terkait dengan padepokan, ya kami pikir kita baru melalui naungan olahraganya dulu.
0: Ya, tidak harus tiap-tiap mengharuskan, harus ada peraturannya.
3: Selama ini kita belum mengharuskan itu karena kita belum mendeteksi. Kita belum mendeteksi kalau padepokan-padepokan yang di mana aja.
0: Ya
3: kan? Karena memang pendekatan kita memang baru mengajak generasi muda untuk melihat begini langga dan begini mereka nanti berlatih langga. Jadi kalau sudah ada senior-senior langga juga mungkin bisa datang ikut menjadi pelatih-pelatih generasi kita ke depan, para siswa SD SMP ini. Kami berharap ini langga dari SD sampai dengan SMP mereka sudah tahu, bahkan karena ke depan KORMI akan terus menggalakkan pelaksanaan kegiatan ini. Macam Pak Sek bilang, 2 tahun ke depan sudah ada lagi yang minta. Otomatis langga lagi yang akan kita jadikan langga ini sebagai kita kultuskan ini sebagai olahraga tradisional yang harus kita banggakan. Gorontalo punya begitu.
0: Baik, saya kepala Pak. Ini informasinya apa untuk penilaiannya ini sudah ada. Nah, apakah bisa diluruskan lagi Pak? Lalu bagaimana, apakah sudah ada aturan-aturan tata cara penilaian seperti apa pertandingan langka ini?
4: Iya, terima kasih Pak Bobby. Sangat menarik ini diskusi hari ini. Apalagi kita berbicara tentang langga ini. Kalau Pak Muin tadi mempertanyakan apakah ini punya aturan dan punya apa namanya, kalau di kita itu namanya juri, kalau di anu itu wasit. Ya, kalau kita di juri namanya. Nah, kalau itu saya kira kami sebagai ketua asosiasi perguruan pencaksilat budaya Indonesia ini, itu sudah kami persiapkan matang untuk menghadapi Forprov termasuk Fornas. Kami sudah menyusun namanya technical handbook. Technical handbook ini akan dijadikan sebagai dasar, sebagai pijakan dan aturan atau regulasi untuk kemudian dikembangkan sebagai panduan atau guidance untuk pelaksanaan apa namanya, terutama dalam hal langga ini. Nah, pemikiran kami yang lebih ke depan lagi, bagaimana kemudian langga ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, dikultuskan. Iya, saya sangat setuju dengan kalimat itu, dikultuskan bahwa langga itu harus dijadikan sebagai simbol Gorontalo. Kenapa? Karena memang dari sejak sebelumnya, dari para penggiat langga sebelumnya, orang-orang tua kita itu sudah sangat mencintai langga ini. Tapi harus ada namanya lembaga untuk menaungi ini
0: ya.
4: Sehingga dibentuklah namanya Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia. Dan asosiasi ini akan menggerakkan ini, menggerakkan bagaimana kemudian bukan hanya sekedar melihat mempertontonkan langkah ini di depan kegiatan pemerintahan atau apa namanya. Tetapi harus sekali lagi saya harus tegaskan bahwa ini langkah harus hidup di dalam segala kehidupan dan segala aktivitas kehidupan masyarakat Gorontalo. Baik itu di toko-toko harus ditempelkan itu gambar langkah itu. Atau mungkin di bandara udara apalagi penas ini seharusnya ditampilkan itu gambar langgar
0: seperti kemarin saya
4: cetaklah itu langgar itu di sana kemudian bahwa ini dah budaya Gorontalo khususnya langgar
0: dan ya, itu harus kan, saatnya ada juga patungnya di sana ya
4: harus ada patungnya bukan hanya patungnya di mana-mana harus ditampilkan kalau di daerah-daerah lain itu seperti misalnya sekali saya di Bengkulu itu kan mereka itu punya pantun ya mereka itu sangat andalkan pantunnya. Di mana-mana itu harus ada pantun di meja ke dimana, di segala aktivitas.
0: Seperti itulah gambarannya.
4: Maksud saya langgah ini dihidupkan segala aktivitas baik itu di kampus, di bioskop, di mana saja
0: juga tempat umum lah.
4: Harus ada langgah itu. Saya kira itu saya sangat nanti ke depan kita akan buat kerjasama bersama pemerintah daerah untuk menghidupkan ini. Ini harus diatur dalam peraturan daerah. Kalau peraturan daerahnya clear ini, saya kira sangat bagus. Didukung oleh pemerintah daerah, Provinsi Gorontalo, dan kabupaten kota.
0: Ya, artinya Pak Ketua, untuk penilaiannya langkah di pertandingan itu sudah ada, sudah tersusun.
4: Alhamdulillah sudah, sampai saat ini sudah kami susun bagaimana tekniknya. Nah, untuk pertandingan itu kan ada kategori-kategorinya.
0: Ya, kategori-kategori.
4: Ada kategori duo, ada kategori solo, dan sebagainya. Duo itu ya berdua memperagakan itu, sama Moragai. Tadi mau pitode itu tadi, itu diteteskan nado itu kalau diteteskan itu apa namanya?
0: Cairan apa? Tetes mata apa?
4: Iya di mata, itu namanya pitode namanya. Nah ini
0: apa juga itu?
4: Iya, itu enggak, itu bagian dari bagaimana mempertajam mata sebenarnya itu supaya tidak takut kalau dalam langgah ya kalau pemahaman saya. Jadi Pak Muin saya sangat setuju tadi, kemudian ini sudah ada aturannya. Juri. Kemudian Pak Semi tadi di...
0: Nah sebentar Pak Ketua, di penilaiannya itu, ini bagaimana kemudian ini menghasilkan satu metode penilaian-penilaian, apakah melibatkan ada satu kajian atau ada melibatkan tokoh-tokoh langgar Gorontalo atau bagaimana?
4: Iya, kami beberapa minggu sebelumnya, kami sudah melaksanakan namanya pertemuan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Kadis Pendidikan, ini menjadi perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, sudah memfasilitasi ini. Kenapa? Karena kami tanpa ada dukungan pemerintah juga kami tidak bisa bergerak. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan pertemuan antara toko termasuk bate-bate di sana dan juga para pegiat langga. Kita sudah bertemu dan alhamdulillah dihadiri oleh Pak Sekum juga, Sekum Kormi pada saat itu. Dan beberapa hal yang dibicarakan di sana adalah terkait termasuk siapa yang akan jadi juri. Kan benar itu pertanyaan, apakah memang juri ini harus tahu langga? Iya harus. Wajib tahu langga. Jangan langga biasa, dia harus tahu semuanya.
0: Semua,

0: tapi semacam muraga itu gerakannya yang berbeda. Ya, mirip-mirip lah. Tapi semacam anu lah, gerakannya itu agak anu. Jadi itu.
1: Ya, kemarin saya sempat menyaksikan waktu latihan bersama ya di kampus ya.
0: Iya, benar. Di kampus 3. Kami sudah lakukan pelatihan di apa namanya? Bukan latihan. Saya apresiasi dengan Pak Dekan apa namanya? FOK, Pak Hartono, sudah dijadikan mata kuliah dalam kehidupan kampus. Okay. Coba bayangkan. Yeah. Itu saya sebagai ketua asosiasi perguruan Pancasila, saya sangat apresiasi. Yeah. Dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya mata kuliahnya, tapi dijadikan sebagai ya kurikulum yang menyeluruh, bukan hanya di FOK, tapi di seluruh okay. fakultas. Yeah.
1: Baik, ya. Pak Putih, artinya bisa dijamin aturan-aturan yang sudah disusun itu dikatakan real dan sudah sesuai ketentuan langkah.
0: Ya, kami di bawah arahan APSBI nasional, itu sungguhnya kami sudah banyak diskusi juga APSBI. Ya, aturannya memang ini lokal, local regulation. Nah, tetapi ini konteksnya lokal, tapi secara panduan secara umum guidance general guidance-nya itu muncul dari sana. Okay. Dan tanpa mengurangi apa yang disampaikan oleh APSBI nasional, dan kemudian kami susun berdasarkan ciri khas dan karakter langga di Gorontalo. Okay. Jadi sudah clear itu.
1: Ya, clear, aman. Ya. Baik, Pak Sekum. Nah, seluruh inorga yang akan dilombakan ini kan pasti ada wasit-wasitnya masing-masing. Wasit juri lah katakan seperti itu. Apakah mereka yang terlibat dalamnya ada satu persyaratan khusus yang dipenuhi atau tanpa ada, kalau di organnya ada lisensi atau apa, atau sertifikat atau apa, yang mengaku bahwa ini benar-benar menguasai, mengetahui di masing-masing inorga itu?
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau dari kami, inorga masing-masing itu yang akan menginfokan bahwa jurinya itu sudah tersertifikat. Jadi kami tinggal menerima data dari inorga-inorga terkait pertandingan, terkait THB apa semua, kemudian bahwa di 22 ini memang sudah layak untuk dipertandingkan. Kemudian di samping itu di kepanitiaan pelaksana juga sudah mendata beberapa juri yang untuk dilibatkan langsung di inorga-inorga tersebut. Jadi inorganya itu yang mengusulkan atau memberikan data juri-juri untuk terlibat dalam pertandingan itu.
1: Tapi tetap ada dilakukan seleksi sertifikasinya atau bagaimana?
2: Kalau untuk sertifikasinya itu tergantung inorga masing-masing. Mereka sudah tahu juri sendiri, mereka sudah mensertifikasi sendiri tergantung dengan dia punya pengurus pusat.
1: Nah, ketika itu tidak disertakan itu bukti sertifikasinya atau apa?
2: Jadi itu belum bisa dikatakan,
1: masuk
2: ke dalam untuk menjadi juri.
1: Perangkat pertandingan?
2: Pertandingan, ya. Kira-kira okay. seperti itu. Dan saya lihat inorga-inorga semua sudah memiliki sertifikasi juri. Kemudian untuk melibatkan diri sebagai juri, saya rasa sudah berkompeten. Nah,
1: kalau di Langga, Langga kan selama ini belum ada namanya pelatihan pendaftaran diawasi juri. Ini apa nanti menjadi pegangannya?
2: Jadi pegangannya itu pertama merujuk ke aturan-aturan pusat. Itu yang dia berikan secara umum pusat, kemudian diramu untuk teman-teman Langga, karena saya lihat kemarin secara teknis juga Pak Laba juga sudah sampaikan, kemudian dia menawarkan ke kami jurinya itu ada beberapa dan kami sudah iakan, karena di dalam proses kemarin itu kami sudah lihat mereka itu sudah antusias ya Pak, sudah mengerti, sudah sangat. Satu pemikiran untuk event ini. Jadi makanya yang beginian, nah, apa yang dibilang Pak Ketua juga, tetap harus terus digali, terus digali. Jadi kita mencoba bagaimana ini awal perlombaannya dulu. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, ini ada tadi Pak Asemi menyebutkan beberapa jenis. Olahraga tradisional Gorontalo. Ini bagaimana ini?
2: Jadi beberapa jenis olahraga tradisional Gorontalo, kami juga ingin sebenarnya di masyarakat Gorontalo, yaitu kita membutuhkan komunitas-komunitas lokal, karena di kami itu ada namanya tradisional lokal dan tradisional nasional. Khususnya Langga ini kan dia termasuk dengan tradisional lokal yang akan kita pertandingkan di Forprov dan akan kita tampilkan di skala nasional di Fornas nanti. Jadi kami berharap komunitas-komunitas yang ada yang terkait olahraga tradisional lokal itu bisa menyampaikan ke kami dan kami akan melihat dia masuknya kemana, ke inorga yang mana, ke inorga, dan kemudian di situ akan dilakukan pembinaan, kemudian bersama-sama mengikuti event atau memperkenalkan olahraga tradisional itu melalui komunitas-komunitas yang mereka sudah ada selama ini. Biasanya di Gorontalo itu ada komunitasnya.
0: Iya, mungkin saya tambahkan Pak Sekum. Iya. Terkait komunitas yang tadi istilah padepokan lah, kalau perguruan silat itu di Jawa sana sebut namanya padepokan. Nah, padepokan kita ini kan di Gorontalo ada namanya komunitas-komunitas. Dan saya sudah dapat laporan dari teman-teman pengurus APSBI Kabupaten Kota.

0: ternyata komunitas-komunitas banyak sekali, termasuk di Sumbawa, di Kabupaten Gorontalo, wilayah Batu Dasana itu banyak sekali komunitasnya, Pak. Sehingga berbagai macam, katakanlah ini padepokan, nah ini semuanya kita ramu dan kita akan lihat potensi itu untuk kemudian kita buat bagaimana kemudian ini langkah ini masuk di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah dijadikan sebagai kurikulum ataukah sebagai event berkesinambungan, bukan hanya menunggu forprof, tapi kita harus buat semacam bagaimana kemudian ini memasyarakatkan langkah ini di semua aktivitas tadi, termasuk di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kan hanya UNG yang saat ini yang masukkan itu, tapi untuk misalnya kampus saya di IAIN Gorontalo dan juga di Muhammadiyah mungkin belum ada untuk itu. Hanya saja kalau menurut saya bagaimana kemudian ini masuk kampus, masuk kampus, masuk sekolah. Jadi ada namanya langga masuk sekolah, ada program langga masuk sekolah, masuk kampus. Nah, itu bukan hanya ABRI masuk desa, tapi dia harus langga masuk kampus dan juga langga masuk bioskop, langga masuk dan seterusnya. Ini juga bagian dari program kami. Saya kira.
1: Jadi harga alangkah baiknya setiap inorga itu menyelenggarakan suatu kegiatan event dalam menghadapi forpro. Karena forpro juga kan menghadapi fornas. Nah, dijanjinya begitu. Ketika setiap inorga ada agenda tetapnya, kegiatan-kegiatan yang internalnya pegawai kotanya, nah inilah akan persiapan menuju forprof. Hati-hati mereka itu disiapkan, nanti bisa berkesinambungan supaya siapa kata di pala apa, tidak hanya menunggu fornasnya, forprofnya. Nah kalau di sekarang saat ini apakah berjalan tuh Pak Sekum?
2: Ada. Jadi kita itu dalam satu tahun itu atau dalam bulan kita akan galakkan itu namanya Minggu Bugar. Minggu Bugar itu bisa melibatkan inorga siapa saja yang siap dalam Minggu Bugar itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya Sport Festival. Ini sebelum ke Forprof ya, Sport Festival itu
1: ada lagi tuh.
2: Ada Sport Festival. Sport Festival itu bisa diadakan juga di setiap kabupaten kota. Itu kita inginkan. Kemudian itulah yang nanti menjadi Forprof, kemudian menjadi Fornas. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang yang berkesinambungan yang akan kita terapkan nanti, karena Minggu Bugar juga kita sudah laksanakan kemarin. Sport Festival teman-teman dari Buah Lemo sudah mengadakan, akhirnya teman-teman Buah Lemo juga sudah mengadakan namanya Forprof. Kira-kira seperti itu.
1: Kalau leng-leng dengan gasing ini ada dilombakan juga?
2: Kalau gasing ada di Portina dia.
1: Dilombakan di Forna?
2: Kalau di Forprof saya kurang tahu teman-teman Portina apakah melakukan gasing. Sebenarnya kalau di Portina itu kategori gasing itu ada. Bahkan ketapel ada. Nah, untuk nanti ini tinggal kita mau lihat, karena yang masih di pertandingan itu macam hadang, tenggi dia. Nah, mungkin sumpit juga.
1: Tayang layang,
2: layang-layang ada, nah, ada ya.
3: Sendiri.
2: Masuk juga sendiri. Masuk. Ya, masuk juga layang-layang.
1: Oh, ya kan juga tadi banyak mobil layang-layang.
2: Ada, dan mereka juga sudah memilih view-nya di mana, ya sudah di situ saja.
1: Oke.
2: View-nya.
1: Ya, baik, karena ini waktu kita sisa 5 menit lagi. Saya langsung memberitakan closing statement-nya. Mungkin Pak Ketua Panitia duluan, silakan Pak Or.
3: Ya, terima kasih para pemirsa RRI dimanapun berada. Kami selaku tuan rumah for pelaksanaan Forprof 2026 mengharapkan kepada masyarakat insya Allah di tanggal 23, 24, 25, 26 pelaksanaan Forprof dilaksanakan di objek wisata Balihutuo. Kami berharap seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang ingin menikmati bagaimana pertunjukan olahraga-olahraga masyarakat yang dirindukan, kami ingin menghadirkan, menyajikan kembali di objek wisata Balihutuo. Untuk itu kami mengundang, ayo datang ke Balihutuo. Terima kasih. Sukseskan Forprof 2026.
1: Baik, terima kasih Pak Arman Lawai sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Laba silakan closing statement-nya.
0: Iya. Terima kasih Pak Bubi sekali lagi. Saya tutup dengan yelel lagi. Budaya kita budaya dunia. Dan saya pikir untuk langga harus kita budayakan di seluruh masyarakat Gorontalo dan segala aktivitasnya. Di mana saja aktivitas kita harus hidup dengan langga. Saya kira demikian.
1: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Labas sebagai Ketua Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo. Pak Sekum, silakan closing-nya. Ya,
4: baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia, pemerintah daerah Buah Lemo dan masyarakat Buah Lemo yang sudah mendukung kegiatan ini saya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini bisa mempererat kebersamaan, melestarikan olahraga tradisional, kemudian peningkatan akses UMKM, dan memajukan potensi wisata serta budaya daerah kita. Jadi slogannya itu menang bangga kalah bahagia.
1: Bisa kembali lihat-lihatnya Kurmi lagi?
4: Salam Kurmi, sehat, bugar, gembira, luar biasa.
1: Wah, mantap. Baik, sekali lagi terima kasih ketiga narasumber kami pagi hari ini. Semoga pelaksanaannya festival olahraga masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo di tahun 2026 ini yang kedua, yang akan diselenggarakan di objek wisata Bolihuto Kabupaten Bualemo ini berjalan sukses. Amin. Dan tentunya ini upaya salah satunya tujuannya adalah untuk melestarikan kembali olahraga tradisional yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Amin. Nah, sukses untuk seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan festival ini. Dan pendengar, sampai di sini perbincangan kami di pagi hari ini. Saya Bobi Ral, kita jumpa lagi pekan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama keluhan ini di rumah sakit Jus bahwa
2: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
1: Apa keluhan raya, keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
3: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
4: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Halo RRI.
6: Selamat siang peringkat Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo siang ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri, dan kita mulai kebersamaan siang ini dalam segmen Halo RRI. Seperti biasa, durasi kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa bersama kami di layanan interaktif di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 di WA di 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo di kolom komentar Facebook. Anda bisa menyampaikan segala informasi terkait aduan layanan publik di masyarakat dari berbagai sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana-prasarana apa aja yang sekiranya perlu segera untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, Anda bisa informasikan kepada kami di siang ini.

0: 021-9664-8664 atau di 0822-5999-6834 Anda bisa menyampaikan informasi terkait aduan layanan publik di masyarakat. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Atan di Bolemo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Atan.
1: Pak Atan ya, Pak ya. Dari Wijang kita boleh.
0: Silakan Pak.
1: Mengenai siaran langsung radio yang dilakukan oleh RRI. Kalau kami di pedesaan ini Pak, itu siaran langsung yang disiarkan oleh RRI Gorontalo itu tidak menjangkau di program Pro 3. Kan disiarkan di Pro 3. Jadi kami yang di pedesaan tidak bisa menjangkau Pro 3. Pro 3 itu kan yang di kota.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi pertanyaan kami, kenapa begitu Pak?
0: Siaran bola juga disiarkan di Pro 1, kita merilai untuk Pro 3. Tidak mencoba untuk mencari frekuensi Pro 1 Pak?
1: Kan di, kalau kita di desa-desa, apalagi di pedesaan, kan Pro 1 yang bisa menjangkau.
0: Ya, siaran bola ada juga di Pro 1 Pak. Jadi selain mendapatkan frekuensi di Pro 3 untuk memang lisensinya ada di Pro 3, Pro 1 juga menyiarkan siarannya Pro 3. Seperti itu.
1: Tapi tidak ada.
0: Oke. Di desa mana, Pak?
1: Di Tilamuta.
0: Tilamuta?
1: Ya, di Tilamuta.
0: Baik. Oke, itu saja informasinya, Pak Atan.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, Pak Atan. Baik, informasi dari masyarakat yang ada di Bolemo yang sulit untuk mengakses siaran bola ini memang jadi keseruan tersendiri dan euforianya memang saat sekarang gitu ya. Terlebih baru saja memasuki babak penyisian masing-masing grup, kita akan mencoba mengecek gitu ya, frekuensi di Tilamuta apakah memang mengalami gangguan. Kita akan coba cross check ke tim IT dan teknisi yang ada di sana untuk mencari tahu seperti apa kekuatan signal kita di pelosok-pelosok desa yang harapannya juga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya kepada seluruh pendengar RRI untuk mendengarkan atau juga yang susah untuk mengakses secara visual layanan siaran Piala Dunia 2026. Kami masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung di telepon di 0821-9664-8664. Anda bisa bersama kami untuk menyampaikan segala informasi terkait aduan layanan publik di masyarakat.

0: informasikan bahwa tidak seluruh pertandingan dari Piala Dunia 2026 itu disiarkan di RRI. Hanya ada beberapa jadwal yang kita miliki untuk kita siarkan, jadi tidak setiap harinya. Dan ada dua program lokal yang nantinya di setiap daerah itu akan menyiarkan atau merelay siaran Piala Dunia Pro 3 RRI Jakarta, yakni di program 1 dan juga program 2 RRI Gorontalo. Jadi kalau misalnya di Pro 1 atau Pro 3 sulit untuk mendapatkan frekuensinya di tempat Bapak Ibu, coba cari frekuensi Pro 1 Gorontalo ya. Kalau nggak ada di Pro 1 berarti itu disiarkan di Pro 2. Hanya seperti itu metode dan mekanisme menyiarkan siaran Piala Dunia sepanjang perhelatan FIFA World Cup kali ini. Jadi jadwalnya itu kalau tidak ada di Pro 2 berarti ada taputar di Pro 1. Kalau tidak ada di Pro 1 berarti dia ada taputar di Pro 2. Nanti dipindah-pindah aja channelnya. Kalau nggak ada di dua tempat itu, cari aja di Pro 3 gitu ya. Kalau tidak ada di Pro 1 dan Pro 2 atau juga bahkan di Pro 3, berarti siaran bola yang di jam tayang itu tidak disiarkan. Agar kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
1: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
2: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
1: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
2: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Pasti bakal meriah sekali nih.
2: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asta terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Menarik nih.
2: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Yuk, kita sukseskan bersama.
2: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
3: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

masih terus bersama kami di Halo RRI 0821-9664-6664 dan 0822-5996-3024. Itu layanan telepon yang bisa Anda hubungi atau juga bisa melalui WA dengan mengetikkan segala informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami di 0822-5996-3024 atau juga bisa mampir langsung di live streaming. Kita sementara live di Facebooknya RRI Gorontalo. Anda bisa langsung masuk ke kolom komentar Facebook untuk menyampaikan segala informasi, aduan publik, layanan masyarakat di tempat Anda atau di beberapa layanan publik masyarakat yang harapannya ini bisa segera untuk diintervensi atau ditindaklanjuti dalam rentang waktu yang cepat gitu ya, sehingga segala pelayanan kepada masyarakat ini bisa teratasi. Bicara soal apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap progres pembangunan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke proyek strategis nasional Bendungan Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango hari Kamis kemarin. Kunjungan ini benar dilakukan untuk meninjau perkembangan pembangunan bendungan serta memastikan kesiapan lokasi menjelang rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang dipastikan akan datang hari ini, di mana rombongan Komisi 3 sendiri menerima pemaparan langsung dari Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 2 Ali Rahmat yang menjelaskan bahwa progres pembangunan bendungan Bulango Ulu saat ini sudah mencapai 94%. Menurutnya, sebagian besar pekerjaan utama telah rampung dan proyek kini memasuki tahap penyelesaian akhir. Ada beberapa pekerjaan yang masih tersisa, diantaranya penyelesaian bottom outlet, pekerjaan pada tubuh bendungan, serta proses impounding atau pengisian awal waduk, di mana progres ini berjalan sesuai kontrak awal, tinggal menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus dirampungkan. Anggaran yang tersedia saat ini masih difokuskan untuk memenuhi kontrak awal proyek, sementara itu masih dibutuhkan tambahan anggaran guna menyelesaikan seluruh pekerjaan pendukung agar bendungan dapat beroperasi secara optimal. Dan terkait kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 mengaku telah menerima arahan untuk mempersiapkan seluruh fasilitas dan kawasan proyek secara maksimal. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli mengatakan kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan proyek strategis nasional yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo. Seperti kita tahu bersama, Bendungan Bulango Ulu ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dibangun sejak tahun 2019 dengan nilai investasi sekitar 2,46 triliun rupiah, di mana bendungan ini memiliki kapasitas tampung air mencapai 93,549 juta meter kubik dengan luasan genangan sekitar 549,11 hektar. Keberadaan bendungan ini diharapkan mampu mendukung penyediaan air baku bagi sekitar 880 ribu jiwa, juga mengairi 5.000 hektar lahan pertanian dan mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 80 MW serta menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Gorontalo.

masih mengajak Anda bergabung mendengar di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5999-8324.

Mini Imran yang sudah mampir di Facebook RRI Gorontalo siang hari ini. Pendengar, kita update informasi dari Pekan Nasional Tani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo, di mana kepolisian daerah Polda Gorontalo menyiapkan ratusan personelnya untuk mengamankan pelaksanaan Pekan Nasional Tani Nelayan ke-17 yang akan berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 25 Juni mendatang. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo mengatakan ada sebanyak 786 personel sementara telah disiapkan untuk mendukung pengamanan kegiatan nasional ini, di mana jumlah personel ini pun masih berpotensi untuk bertambah menyesuaikan perkembangan agenda dan kehadiran tamu-tamu penting. Pola pengamanan sendiri akan dilakukan secara berlapis melalui sistem ring 1, ring 2, dan ring 3 yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Selain lokasi utama kegiatan, pengamanan juga akan dilakukan di beberapa hotel, penginapan, dan titik-titik akomodasi peserta, termasuk homestay-homestay yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung seluruh kontingen dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke Gorontalo. Sementara itu, untuk peserta yang menginap di rumah warga, ini pengawasan diperkuat melalui patroli rutin dari jajaran kepolisian, di mana Kapolda juga menanggapi adanya rencana penyampaian aspirasi beberapa waktu yang lalu sejumlah kelompok masyarakat selama pelaksanaan PENAS. Harapannya ini tidak akan mengganggu ya agenda tersebut. Dan Polda Gorontalo selalu memastikan untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan PENAS Tani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Kami juga seluruh karyawan-karyawati angkasa aksawati LPP RRI Gorontalo mengucapkan selamat datang di bumi Gorontalo Serami Medina kepada seluruh kontingen yang sudah datang sejak beberapa hari yang lalu ya. Tiba di Gorontalo dan begitu antusias untuk mengikuti pelaksanaan Pekan Nasional Tani Nelayan ke-17 tahun 2026.

0: proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya, justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: Indonesia. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

021-5664-664 dan 0822-5996-3284. Layanan telepon masih kami buka. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi aduan layanan publik di masyarakat atau juga bisa ke layanan WA di 0822-5996-3284. Geliat masyarakat menyambut pembukaan Penas KTNA ke-17 tahun 2026 yang berlangsung di Limboto, Kabupaten Gorontalo, sudah sedemikian antusiasme terlihat juga dari persiapan menyambut Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang akan melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo, di mana beberapa agenda yang nantinya akan dilakukan oleh Wakil Presiden diantaranya membuka Pekan Nasional Tani Nelayan ke-17, lalu juga akan melakukan peninjauan ke Bendungan Bulango Ulu, kemudian juga akan meninjau salah beberapa titik lokasi dapur MBG atau SPPG yang ada di Gorontalo, dan juga meninjau gedung Bulog yang ada di Gorontalo.

0: antusiasme dari masyarakat yang menyambut kedatangan kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Pemerintah Gorontalo juga begitu antusias menyambut sejumlah pejabat daerah yang satu persatu datang ke Gorontalo. Seperti halnya kedatangan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa yang tiba di Gorontalo dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi. Kehadiran delegasi dari Papua Selatan ini menambah panjang daftar pejabat-pejabat di berbagai provinsi di Indonesia yang mengambil bagian dalam perhelatan berskala nasional ini. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi mengatakan kehadiran beberapa atau sejumlah delegasi dari berbagai provinsi ini merupakan energi positif bagi penyelenggaraan PENAS ke-17 yang tidak hanya sekadar menjadi agenda rutin yang mempertemukan petani dan nelayan, juga menjadi ruang untuk membangun jejaring kerjasama antar provinsi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Kita terus lanjutkan untuk Halo RRI di menit ke-38 saat ini dari jam 10. Ada beberapa informasi dari pendengar yang masuk di layanan WA di 0822-5996-8324. Dari Aisyah di Limboto. Di jalan, ini informasi terkini gitu ya, dari kondisi seputaran area pelaksanaan PENAS. Jalan AA Wahab lagi padat namun lancar yang mau ke arah Limboto dan sebaliknya saat ini. Dan untuk para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mau ke lokasi PENAS Limboto, biar tidak kena sweeping tetap pakai helm UTI. Kong jangan balaju-laju. Yes, betul. Kita berharap bahwa kita juga terus menunjukkan kepedulian kita ya akan kepatuhan berlalu lintas. Kemudian juga ada Ares Lasimpala di Telaga Biru. Untuk masyarakat yang ada di sekitar kabupaten, jangan buang-buang sampah sembarangan UTI ya. Apalagi di samping Samsat Kabupaten Gorontalo yang di jembatan itu. Jangan cuma karena egois lo masyarakat, tamu-tamu PENAS mulia kamari, torang pe kampung ini banyak sampah. Mari sambut tamu PENAS dengan ramah. Terima kasih informasinya. Ini juga menjadi satu perhatian buat kita semua sebagai masyarakat. Selayaknya menyambut tamu yang masuk bertandang ke rumah kita, kita juga pasti akan mempersiapkan segala sesuatu, baik itu kebersihan, kemudian juga panganan kuliner khas yang sekiranya ini akan terinformasi dari mulut ke mulut ya, bahwa masyarakat Gorontalo memang dikenal dengan keramahannya, kepeduliannya, dengan aneka kuliner, jajanan, panganan tradisional yang beragam, sehingga ini bisa dibawa pulang ke daerah masing-masing dari seluruh kontingen di seluruh Indonesia, menjadi cenderamata cerita yang nantinya diharapkan cerita-cerita yang positif gitu ya, yang menggembirakan dan mengharumkan nama daerah. Satu persembahan dari Meli Guslow dan Ari Lasso untuk Anda semuanya.

0: siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu.

0: Yuk kita sukseskan bersama
1: Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
0: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang.

bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan, bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan, seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit.

0: Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin. Tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Terdengar antusiasme dari seluruh kontingen di berbagai daerah di Indonesia mulai berdatangan di bumi Serambi Madinah Hulondalo. Salah satunya adalah tim kontingen dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana LO dari kontingen Sulawesi Selatan ini, Jeffrian Akutu, menjelaskan bahwa sejauh ini proses kedatangan dari kontingen wilayah Provinsi Sulawesi Selatan itu berdatangan dengan menggunakan beberapa moda transportasi, diantaranya penerbangan yang menuju Gorontalo di hari Kamis ya, kemudian disusul dengan kontingen dari Kabupaten Luwu Utara yang menggunakan 7 kendaraan sampai di Gorontalo pada malam hari, disusul dengan beberapa kontingen lainnya yang juga berdatangan dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, seperti halnya Kabupaten Maros, Pindrang, Luwu Timur, Sopeng, hingga Jeneponto yang mulai memadati titik kedatangan yang ada di Gorontalo. Tercatat kurang lebih 1.000 peserta dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kabar terbarunya sampai atau tiba di Gorontalo. Dan kita sudahi untuk kebersamaan di siang hari ini, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di telepon, di WA, maupun juga di Facebook RRI Gorontalo. Saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi dalam penyampaian berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
2: Halo.

0: share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo, Butia Polima Bandabandalo, Habali Lo, Hulundalo, Habali Uhiwalia, Netoli Punto Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengotato, debo ma ilo tilitaun walio dila ilo padulia lio, bakilo taluhu to barakati ilandala lo batudaa. Dabo masatia ma ilo piohio, wau ma moli hilu olio tambati lo wisata beti. Ilo piohio bakilo taluhu barakati beti, pamalena mopohuna utang gulalia sumber daya alam. To udipo moli hilu olio modata u ilo pio hio huna amanilio lo tatong kona omao iti bupati sopian puhi lo otangulai pariwisata beti mai moolai aro dawalo ekonomi wau mai mongohi hiango odela yati umomu o usaha tolimbunga lo baki lo taluhe beti. Pohile lio li bupati ode OPD u okalaba u lo laita ima imato baki lo taluhu barakati beti. Wanu wisata taluhu barakati beti pali palihara mai mo'o anga to tau utong kona omaho. Wisata taluhu barakati beti de dila bo mai tambati lo wisata. Labo olo mai mo olai ati la pulo wau tutumulo la iati.
1: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membuat atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dila otuma aninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggana atau kurang ajar.
0: Oduolo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Moela taunu bohu lo ta isilamu satu muharam. To bone bolango ma ilo walia lo pawai hijratul rasul. To umai mo po otoheta buhuta wawalama awota wawponua. Pawai hijratul rasul buti ma mola lopomongkatai to center point. Iti bupati ismet mide lo otanggulai deu hijratul rasul buti musi tipu loma analio. To umai mo polai api kilangi kokolio o wawuhutu. U wanto-wanto heto hijratul rasul beti u ihilasi kalaja helumo motalua wolobo li alu jamani to u momongunipu taunu bohu beti de dilabo uramilio dabo wololo umai mopelai asumangati to u momayala ianti. Pohilelio odetamo a amila iati lo bone bolango de umo ela taunu bahu beti hiango to umai potolo elala batanga a wota lotati mongotalio wau a wota wolota kawasa.
2: Tahuda lo mongo panggola. Hiang bola bongo, mola pidungio, dilatamo omahulungo, debo lo tau.
3: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya, punya batas kemampuan.
0: Odu olo itodonggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda lo gorut, ilohihile wisata lito dio numo musi olai iyo wau musi otawa malalo tada data alihu modata tatongkona omai wau mai onapa atilio odetahi popotalia tolimbunga lo wisata buti ikadis pariwisata togoru trobin daud lo otanggulai de ulito lo dio numo buti mai mo odeloti langgulo gorut umo polai a wisata dio numo buti musi mai ohelu malotamo a ami wau pohilelio odela yati tolimbunga lo wisata buti mai modahat du otio lo limbunga pohilelio ode mongo ditimoli u olu olu hulato UMKM musi mo ea wau mo ulindapo to u motolo usaha alihu mai mo anga to tau wau tambati lo wisata buti olai iyo
2: seperti kelapa bertetangga, artinya tidak saling mengenal.
0: Odu olo itolonggo lamiatia tohabali u bahasa lo hulondalo. Tilanggulo IAIN Sultan Amai, malobolia malowali Universitas Islam Negeri, mialo UIN tohulondalo. Utie hiango ode tamo a ami ti dio pomongo di timoli to ui lalu kampus beti bota isilamu meo dabo masatia di dubilo-bilo he agama mo a ami ta o agama ma to limolio to kampus beti i direktor IAIN Sultan Amai Profesor Ahmad Faisal lo otanggulai bolia tilanggulo uma loali Universitas Islam Negeri mialo UIN boti hiango to umo polaia umo tolo didiki UIN boti mai muharaga be dawaliolo akida UIN boti dila bo patu-patu yuto pahamulo agama dabo mai utanggula lio mopolai a sumber daya manusia to u mo a amilo ilimu o wolwolo mahasiswa udila motua wato akida hiango to mai mopo otoheta buhu tawa walama moponu mototo lianga towo lota lota o agama
2: lo dungito lo ta panggola
4: seperti giginya orang tua-tua artinya pagar yang lapuk atau robo
0: odu olo ito longgo lamiati hatu habali u bahasa lo hulondalo dabo maapucu tanu mahabali pulitio pamalenda mahu amo po olinggahe mialo mohiatua hingga dio lo panyaki to TBC uma wali-wali to program lo kesehatan. Poro horam buti, mai mo po olinggahe pala kisa. Alihu, ma mo patato orudata lota o panyaki TBC to hungo na iyanti. Ito hulontalo polu-polu tu ato pala kisa. Wau ma mo dupita olota ma ilo panyaki TBC ume iunemo. Ita ualo tim kerja TBC to Dinas Kesehatan Provinsi Dolpi Sumarau lo otanggulai mopo hingga de panyaki TBC buti mapo upo udaa olo pamalenda sabu ma lo wali program nasional wau ma o aturan ilio tulade uwoluo to Dinas Kesehatan Kabupaten Kota to pala kisa ito debo malihu lolota tama ilo panyaki TBC utie mahu atangan nialio alihu dilamalo oduhenga ta o panyaki TBC sabu ju panaki buti mo o ombita
2: lumanu lomo panggola bo odelo taluhu wau yinulo
4: seperti air dan minyak artinya menyatu.
0: Mongo dula awam mongo tato, tanu bo o odi mola uma. Pilo pesan beo mai lamia tia to hianga betia, insya Allah poli de merudung gaya to hianga peenda mai. Tato, maaf bu ada mengau tato. Utilala to bahasa bo, lo pilihala potunua potuhata. Wow, utilala to lo iya. Ende bolo potunua mai amiatia. Watiate has din Daniel, bolo me i odu ola po opo o nata. Dabo ando to udi pomo Hindu amia tia tata pomo po ela mai u lolaita isi isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e ngope e heumbala lo didi poli ngope e ngope e heumbala lo patu inde bo oditopo watia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

0: 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Kesehatan dan Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته

0: عبادة ربه أحدا.
1: Pendengar muslimin muslimah, kami menantikan bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo di mana yang bertindak sebagai khatib Haji Asrul Gela Sapa SAG, kemudian Imam Haji Rionaldi Doe SAG dan Bilal Amin Polomulo SPDI MPD. Pendengar muslimin muslimah dimanapun Anda berada, tiba waktu pelaksanaan sholat.

0: manil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi yu'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan

ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahidin rahimakumullah. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul bermuwajahah di tempat yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni menjalankan salat Jumat. Salawat serta salam marilah kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram, khususnya di Indonesia yang kita cintai ini, ditetapkan dengan gaya dan cara yang berbeda. Nahdlatul Ulama melalui ru'yatnya menetapkan bahwa 1 Muharram jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Juni. Sementara kalender Hijriah Global Tunggal yang saat ini dipakai oleh Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Muharram jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni. Bagaimana dengan pemerintah? Kementerian Agama berkaitan dengan Ru'yatul Hilal hanya melaksanakan pada 3 momen besar, yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Di bulan-bulan yang lain, Kementerian Agama membuat kalender yang disebut dengan kalender takwim, yang didasarkan kepada kriteria 3 derajat yang disepakati oleh MABIMS, Majelis Agama Brunei, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan kalender takwim ini, maka disusunlah jadwal yang disebut dengan jadwal selama setahun yang dibuat berdasarkan kalender takwim, termasuk jadwal imsakiyah juga berdasarkan kepada kalender takwim ini. Pemerintah menetapkan dalam kalendernya bahwa 1 Muharram jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 Muharram, para penceramah, para ustadz, para kiai, ketika membahas tentang 1 Muharram, ada 2 tema besar yang ada di dalamnya. Pertama, tema tentang hijratul rasul, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Dan tema kedua adalah tema tentang tahun baru Islam. 2 tema ini ketika dijelaskan, diceramahkan oleh para penceramah dengan durasi waktu yang cukup lama, karena didasari oleh riwayat dan sejarah serta dalil-dalil yang berbeda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka khutbah kali ini hanya mengambil tema 1 Muharram dikaitkan dengan peristiwa atau momen tahun baru Islam. Pada peristiwa Muharram ini, tahun baru Islam ini, ada juga momentum besar yang terjadi di dunia ini, yaitu perhelatan Piala Dunia sepak bola antar negara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitan tahun baru Islam dengan perhelatan sepak bola dunia? Setiap orang pencinta sepak bola
pasti punya tim yang disenangi. Dan di dalam tim itu ada idola masing-masing. Dan setiap idola itu dibanggakan, dicintai, disanjung, dipuji, bahkan dibela mati-matian. Inilah karakter para pencinta sepak bola yang mencintai tim dan idolanya. Tapi pernahkah kita tahu bahwa sehebat-hebatnya idola kita, idola itu pernah mengecewakan ketika idola itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Starting point-nya di sini, bahwa tidak semua yang dicintai dan tidak semua yang disenangi, yang dipuji itu memberikan rasa bahagia di dalam hati kita. Boleh jadi ada kekecewaan di dalamnya. Kalau dia menang, kita puji, disenangi, digandrungi. Akan tetapi ketika kalah, dia dicaci, dibenci. Dalam hati kita pun ada kekecewaan yang luar biasa. Kemudian apa kaitannya antara ini dengan satu Muharram? Peristiwa Muharram adalah peristiwa untuk menintrospeksi diri. Kita ini boleh jadi adalah orang yang dicintai, orang yang dipuji, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Boleh jadi karena kedudukan, pangkat dan jabatan kita, kita dimuliakan oleh orang lain. Tapi pernahkah kita berpikir ada orang-orang yang kita kecewakan? Ada orang yang mungkin membuat kita tidak senang. Maka itulah pribadi kita. Dan itu harus kita akui, karena manusia adalah makhlul khata'i wa nisyan. Manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Sama dengan kita sendiri. Boleh jadi kita ini dihormati di luar, akan tetapi di rumah kita adalah orang yang tidak ada harganya di hadapan istri dan anak kita. Padahal kita ini orang yang dicintai, orang yang dimuliakan, dibanggakan. Tapi kita adalah orang-orang yang mengecewakan di rumah kita. Bagi anak dan istri kita, bagi keluarga kita. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen Muharram ini, mari kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Sayyidina Umar bin Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilailah diri Anda, koreksilah diri Anda sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Lagi-lagi kita kembali kepada diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwa apapun perilaku dan perbuatan serta tindakan kita senantiasa dinilai, dan dinilai itu terkadang dinilai di awal, dinilai di tengah, dan dinilai di akhir. Tapi Islam menegaskan dalam surah Al-Hasyr disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, dan Allah akan melihat amal kalian, menilai amal kalian, wa rasuluhu wal mu'minun, rasul dan orang-orang yang beriman pun turut menilai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita atau kehidupan kita sekarang dinilai baik oleh orang lain, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai, baik dalam kondisi saat ini maupun ketika kita sudah harus meninggalkan dunia yang fana ini, tetap menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu samiul alim.

ربكم فإنك سيئة الصفوف من تمام الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

بشرى فإذا فرغت

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba."

0: sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu poli donggo lo dudung gaya toh yang abutia. Syukuru pobotalu untuk mala ode hadrati lio ea. Tudu tio ea talong himei oduda taloni imati ode olan tomo amilala. Tio ea ta kawasa to umo amilala. Tio ea ta ima ima to mei dunia botia wolo polo utia lio wau agama. Salawati wa salamu bobota luon to ma o ode nabindo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele bata ma o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihi lingalio duando timatima manga sareati lio. Mongot la mongot dato syukuru u ito donggolo oto duo umuru usyukuru u hiango donggolo oto duo insyaallah ito au amiatia debohi sehatia hikuatia hi orijikia todulah hebotia tunggulo mola akhiria wau utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengutlah mengutato tandu lima dapat dapat tolowa tiau tato todula umalo pangkato labo ngope elio debo ma molinga ngato behelo hangi untuk duma ati tiali ju debo ma linga linga ngata ibu tiain ulana mai jo karena patu botia ju debo rasa rasa. Nah, balhamdulillah jo potala boti penas ju ya moto duo botia cerah jo karena pilih melo BMKG tanggal 20 sampai 25 beto cerah berawan tak itu beto i di pota luar tia ono beto bo pokoknya ju insyaallah ya itu beto turu donggo u ramalan tiali ju jo tiar enggak boleh ngope-ngope emola ju mau boboli ah tak itu tambo utie ma popo ai tonto ju hijrah wau penas ma popo ai tonto utia jo hijrah wau penas jo walau hijrah memang hijrah jo ya itu memang perjalanan nabi itu walau berpisah meninggalkan dan lain-lain sebagainya itu tapi buat dia itu mau bisa lo hijrah pada umumnya jo hijrah wau penas tanduli pekan nasional lo mongotani wau mongopilo halah bedo u hijrah buti walu aju umailu modu otowo lo talo u itu potala to owolu lo penas butie moli mohuaringai umai lumodu otowo lo talo ito hulondalo jo taju potala ju indo bedo huyula uti umai lumodu huyula hulunga heluma uti indo bedo uti umai lumodu umodata wahea umai modata. Nah, ini perlu dihijrah lagi. Jo, karena itu, jo, itu perlu hijrah lagi ke hulunga, huheluma, huyula. Karena ma bilolio zaman ini wahea, wahea itu sering dialu on apa atilio ode tak dada tak bode ode batanga. Itu mama mohe lumati ali jo itu dah bolo ma apololo ti beti ai modla mamotato jo ai jo bolo ma apolo ti oh jo ai bolo ma apolo yang di TikTok ya apo baca latia jo bolo ma apolo yang di TikTok ini ja apo baca latia butia huo muta butia ai to HP lo watia mo kala kuali butia ai nyata ni langgo bodong go ilanggo HP lo watia ilanggo jo lo ma bolo ti dong go ilanggo ai HP lo watia jadi bolo maafkan bolo maafuli Kalau maaf pun lija apa baca untuk TikTok. Tahu itu baca itu. Kalau maaf pun. Uti beti upahalu umali pahualing untuk mai beti. Umali pahualing untuk mai. Beto uhu yula. Uhu lungawau heluma. Huyula hulunga wau heluma. Yo itu baito. Mau tato uti beti ada latihan tentang mohula. Yo. Ngabolo indo itu na itu i buti uti uti mali pahuari ngai buti kana lo udong golo uma sa omo omo me ido uhu yula hulu ngahe luma be itu ju donggo pasi pasi jo indo be itu wala pata olo dengan adanya perkembangan buti ya teknologi pertanian ada bahasa yang akan tenggelam karena ditenggelamkan oleh zaman ya tonala tata mulude to tonala mola hudu molutua ngoloti wan ma pake le alat itu kan anu ma pake le alat to tonala nah itu i wan masina kira-kira lu ngomong tonala liyo tapi ada saya dapat informasi bahwa tonala itu orang menggunakan garisi. Kalau mah garisi ya liyo. Memang walau betul garisi. Ya itu. Nah, itu juga terancam punah. Terancam oleh perkembangan zaman. Yo. Dan data bahasa untuk Allah Buti terancam oleh perkembangan zaman. Dan data. Yo. Nah, itu. Apakah boleh kita pertahankan uti ya? Jo, itu mahuyu lah, mahulu kan mahelu mah. Jo, itu apa itu? Uti upah lalu apa itu? Binda olah apa itu? Tonala. Elu madu, mongo panggola. Wanu olohiyo, butuhiyo. Wanu lantingiyo, teto polangiyo. Ujahuyu lah uti. Itu apa itu? Mahuyu lah, mana uti? Banta puluwa, mababilohu ayuwa. Umolahudu molutua poludea kan molahudu molutua indo laumelotine tine tine tine loto ilengi tona tona tona lalo ma tona tona la ma molahudu molutua terancam punah itu pak indo karena dengan aja mak karena botiau ma molahudu molutua botian pakai alat itu dulu kan. Itu begitu. Jatan maulah tangguh dia. Paling mah tangguh alat begitu. Ya. Karena umat dia masih masyarakat. Ya umat dia dulu. Karena mah tangguh traktor begitu. Oleh mah traktor ialah umul wawlan begitu. Kata pada dia kan mah ilmu dua. Karena mah ilmu dua lo kata begitu. Lo alat begitu. Itu begitu. Oleh mah pe traktor umul wawlan begitu. Nah itu begitu ah, dah awal maaf walau boleh ti, walau maaf yang di TikTok, kalau boleh lari ke Facebook jo, yang di TikTok saya tidak dapat baca, kalau boleh lari di Facebook, ada sampai HP hilangku, sampai sekarang dah tidak mau, jo, dah begitu walau maaf walau ti. Ya tan mai dong ala beti ai jo de dong go ei matonu dong go lolo hupu mai lo atia jo itu baito petala de bomali jo na wido i ibar ali saja ke ane jo bolo mapol ali saja ke Facebook jo beralih saja ke Facebook. Alih ujo, opo baca loati amo aami. Nah itu begitu. Nah, uti beti jo, apakah uti ti tonggo omambuan tu mau pohwani ngai uti itu begitu. Yang sekarang sudah tenggelam, ditenggelamkan popadeo. Tanduli to popadeo, matolo popadeo. Tonu betia pasanga. Tonu donggo botia peni lo pasangan to untuk begitu namai dulu botia wawolo polo ti bom lio boti jo begitu bukannya mah disebut pupadeu itu toh. Disebut pupadeu itu itu. Nah itu juga akan tenggelam. Apa kata-kata ini yang masih bisa kita pertahankan? Ya, ataukah bomat dibukukan? Uti, ataukah bomat dibukukan? Ya, gimana gitu ya? Abu lo mampu lo lo ti. Ya, karena masa dia berarti, ya banyak yang akan dibukukan berarti ya. Apalagi sih, berarti masa astralisan. Ya, alihu mongo keke ingun tu berarti ju dongko mau pau baca mak wanuti tidak terbukukan berarti uti ye itu lo jo memang lu mau duo jo lu mau duo lo mak ja itu memang lu mau duo lo mak tak uti wolo anto sapi onggolo sapi to tali ido patuli onggoluo. Nah, botol popadeo itu popadeo, matolo popadeo, pasanga, patao peni lo pasanga to, lo buti tali buti po mula dia meto bulo, wah, meilo patao lo itu baido, to bulo lo sati, kan lo tanggul yo itu, nih itu juga kan punah lo, jo terancam punah nanti. Dengan adanya perkembangan putih masa dia. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan aku. Jo. Untuk itu. Boleh maafkan lahir dan batin. Tiba-tiba. Pertama Allah tak mau buta ulo bisa lalu hati-hati. Jo. Pertama Allah tak mau buta mai. Nah, itu. Alih mau buta silita. Jo. Nah, putihnya. Bapak Ajis Imban. Nanti mah boleh lemelo patulo dulahu to kota jo. Nanti amai jo. Bolan tulanto nga olo. Pak Ilyas. Halo Pak Kuni. Olo buah hadir. Nanti mah botal leleme hadir. Ya lo humputa lo bisa lalu hati ya. Lanjut. Sampai ini. Ibu Husniasin. Waalaikumsalam jo. Odolo malam itu salamulawati ya. Walo malai amin mai. Cuaca di helumo. Mo ontilango. Mau patuh dulahu tapi tadi sempat turun hujan. Oh, kukudidi, jo. Kukudidi, kuku itu mandi kan? Didi hujan. Berarti maksudnya mandi di hujan. Tapi orang teriak kukudidi bukan dia bermaksud mandi di hujan, tapi berharap hujan akan turun. Uti kan? Uti boleh uti dia mapopo. Kukudidi. Jo, indah betul. Kuku dia mandi di hujan. Oh, di tolong dah mandi di jam lihu. Bau dia berharap turunnya hujan. Apalagi kasubi wau binde antetela makin kilmohengo. Indah betul dia ni. Mungkinkah demikian? Jo, lanjut. Siapa lagi ini? Ibu Rusni Matau namanya di rumah dia. Ibu Rusni Yasin. Oh Jo. Jo. Oh ada di helimo. Unan apa ini Jo. Jo. Lanjut. Ibu Hartati Yasin. Watia kuni donggo lo hijra ode helumo. Oh Jo. Jo. Untuk itu. Anggolo hijrah jo. Lanjut. Siapa ini Pak Mutar Imato? Assalamualaikum jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni alhamdulillah watia tolokasi lo penas. Sesuatu situasi sekarang tamu sudah banyak. Jo. Banyak berdatangan terutama di lokasi gelar. Gelar teknologi seberapa hari lalu banyak yang berdatangan. Dulu itu mohuyula momongu lipundo hulontalo sukses selalu pakuni ya. Indah itu. Botia uilo to duon to umaradeka wali-wali to huyula hulu ngawau heluma. Indah itu. Wali-wali te itu. Ndak wedo. Wadah buhuta wawalama. Moponu mototoli anga. Awota wawponua. Apalagi ya? Intentenya popo-popo elami weh. Jo. Itu lo pamutar. Ndak wedo. Pamutar imato. Ndak wedo. dengan adanya teknologi ini ada bahasa kita yang terancam punah. Yo, Indo-Indo terancam punah. Nah, bagaimana cara mempertahankan uti? Sedangkan itu matonala, apakah mau pakai traktor boleh motonala? Indo-Indo. Tapi sekarang pun mau garis ya, itu kata tonala hilang, tenggelam. Saya dengar berarti melahudu melutua, melubangi maksudnya ya, melubangi dan membuang bibit betul de huango itu di lubang, membuat milu jagung ke lubang itu yang dilubangi, itu beda. Nah, saya dengar itu pakai mesin, ya. Karena itu boleh terancam boleh, mama di tangkulo alat beda pelangkulio itu, pelangkulo mai tangkulo alat beda. Nah. Itu boleh terancam poli itu sampai bahasa di situ. Jo, walau dua lapor data dari Pak Muntarimanto. Jo, beda. Dulu itu mohuyula. Dari kata huyula, mo diartikan akan, berarti akan bergotong royong. Gitu loh. Jo. Walau dua lapor data, sukses selalu bakuni. Amin. Allahumma amin. Jo. Walau dua lapor data, bukan picap-picap banyak poli itu. Lanjut Pak Rispatan, assalamualaikum Ustadz Kuni. Jangan Pak pancing polis ya. Nggak itu. Jo. Lanjut. Kalau maaf aku tilem itu hati apa jatal bunga. Jo. Tato studio dia hati aja. Jo. Oh dia. Dia telah dunga. Lanjut. Pak Mut nar imato kuni popade o to olamiatia to olamiatia jo to olamiatia to olamiatia bukan to olamiatia malohi hewo didu he ondonga pekalajalio to ilengi sambu mahi pemakea junder dan traktor. Jo. Nah itu dah halati emang jojon dari ayo. Nah. Jo. Nah itu emang mata tu traktor olehmu. Kedepan akan jadi begini bahasa itu. Indo-Indo. Apa akan dibubuhi huruf vokal di akhir kata. Akan dibubuhi. Alio ma jojon dari. Ma jojon dari olehmu. Itu kan. Majojon dari itu kan ri itu kan i huruf terakhir tak kan berarti huruf vokal i itu huruf vokal i nah ini juga serapan ini pak ini serapan oloti karena jadah lo zaman masa dia nama itu matang dari John Derry ya boleh maaf puolo panu direktor direktori. Oh jo, dila malo mo aamila, begitu ada di selipia, apa itu? Ah? Diakhiri dengan huruf vokal, begitu. Karena ada ulang tal hindu sapi, walio ulang talo sapi, itu kan kata serapan. Berarti sama walo panggung, walo ulang talo panggung, kan itu serapan. Dialog kan panggungi. Wanu sapi, dah dia sapi, isapi, asapi, sapi, oh sapi, di, dah tetap sapi. Indo kido, awal maaf, walau kido, itu diserap. Ada yang dibubuhi, karena dibedakan dengan motor, itu sudah bukan dibubuhi itu ya, boleh juga ya, jo. Karena memang cerita berarti, lopix, berarti jo, supix, inspix, sepix, walau berarti. Big beda. Nah itu awal mahpol motor itu kan huruf O kan terakhir. Jo bersama Allah emberi. Tapi ada yang tidak ada sambungan huruf. Tidak ada sambungan sapi. Ya sambungan huruf liyo. Tapi itu diserap. Indo panggung. Ya sambungan huruf liyo. Dosa panggung. Walau dalam panggung. Ya mau butiman panggung ye. Nih lanjut, Pak Haji Imran, ulo tito pasanga otupito openi ya, otupito openi benar, jo, sawati oh. Mana itu? Sawati jo. Abomu. Bomu jo. Ekoro olesi. Wau tomat uruti. Tomato. Bolo maabu. Makuni bawito talati jo. Bomu. Jo ngayo. Wala po olo. Jo. Mata dada to urto olati. Wala po olo. Wala po jelu mepetai. Jo. Tauti. Ini akan tenggelam. Kata ini akan tenggelam. Nah, apakah ini bolo opo baca? Nah, uti nongko pihupan nongko ulo tamurula do uti ye. Wow, nongko opo baca lo mengalah mengombun to. Disertai dengan foto, gambar. Supaya mau patato. Indo wedo. Supaya mau patato ju. Indo wedo. Makanya bolo mau onto yang unik-unik. Foto, simpan. Wow, lu tuang tak bahasa, lu bahasa lu belum tahu. Jo. Indo wedo. Olati atau tunggu-tunggu alati. Jo. Foto simpan. Jo bolo ma bolo ti. Jo, bolo odu ala bodata i pa Haji Simran jo. Wito we, nak kata-kata ini tu, maji dulu kan? Di dulu tu bolo balang kulau ti. Kan maji dulu ti ali tu. Apalagi maji tu tang bulan melo John Derry wa budi direktur budi. Oh John Derry. Bola me apa di tu ulon taloli ai. Maaf bolo. Lanjut. Bolo maaf yang di TikTok saya tidak dapat baca. Jo. Lanjut Pak Abdul Jabar Masalubu. Jo. Odu olo malameta salamulawati olo male i amin mai lakea ma pelepelea. Ma hi pelepelea. Ma hi pelepelea didi. Ma spasi ya pumbuta. Jo. Ma to duo lo ma spasi to duo duluo o ma duluo a ma to duo lo jo indo bedo alemo patato abol ma polo polo dila olo umai moti ti guru dila olo umai moti ti masahuru da botono ui lohi lo guru tuoto umai posukuru titik lanjut Pak Ali Lihawa. India hadir Pak Kun. Wih, dia boleh uti yang berarti. Mak kucu-kucu hotah hewa luar, Pak. Jo, berarti mak tu India ju. Jo, kucu-kucu hotah hewa luar, Pak. Ma walau ti poloma wau eputo olo kuni ma punah. Ya, begitu. Jo, eputo. Poloma eputo. Itu tenggelam dengan sendirinya karena tidak ada tidak digunakan lagi sehingga mah idul batal tahu karena mah dengan adanya perkembangan zaman toh jo itu imam ganti ame poli itu imam ka ganti ame la olok ti jo nah ini yang kita pertahankan yang aslinya alhamdulillah perpustakaan provinsi sudah berupaya mengangkat sastra lisan. Ada 23 sastra lisan itu begitu. Mamta politia saya. Oh tu tu dia tu mak bilangan atau saya begitu. Jo, awal maaf walau lanjut. Pak Safeti Umar Nusi Jo batu da pantai had Jo. Lo dua lo. Lanjut Pak Risan Oli Pak Kuni Tima Toleato Tima Timao toleato dupoto ma timuru ma tihu dupoto timuru ma tihu jo dupoto timuru ma tihu jo wanu po bacan tolo Indonesia intonasi Indonesia malu bula-bulai itu betul. Lupa tu timur mati tihu. Itu betul. Dia butin pampatata. Jo, lanjut. Pak Hasanuddin Habi. Jo, Pak Kecek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah jo. Ngo kal bebe. Limu tu mabo tupa-tupalada abotia tau to lokasi lo penas. Jamoloti. jamu dia ngatai tikuni odia mai 47 dia ndo beto molo upokal bebe jo walau hanya melihat itu akan jadi ilmu jo na ido beto pen pemilo mali ilmu yang penting oh uti odi oh berarti uti odi odi bukan Carlota indo an Carlota ya napa atilio. Tapi kalau kita mengolah sesuatu mari ilmu itu betul boleh maaf boleh lanjut mawar di warispatan tu udu uma wakutu tu kusi bakuni bapancing pak bapancing dah bayi lu manggil wati apa dah bayi lu manggil wati ya boleh maaf boleh yang di TikTok saya tidak dapat baca jo beti mai hilang kutulu sih saya pe TikTok ini nak aku jatuh nongola lah nunggu pe langku nunggu pe langku kalau mengedit titi jo apa tahu mal langku al mengedit mama abu jo di bawah marah saya pa pa harus patah nih keke jadi pung pe lanjut Pak Soeharto Niode saya beto mantan latihan kun walah ya di mata Jakarta ting kato jo Jakarta ting kato jo itu Pak Soeharto Niode uti saya beto mantan latihan kun Allah nana dia pusing talo sastra lisan bawa mampir main lo mantan apa saya mula harkat uti apa itu angku ma maulo ya anu dengan matangani mat arit disukun anu itu lima enam harkat itu maulo ya tanggula ma adi to jo mula maaf ulo itu betul harkat to nampak itu mangolo itu bawaan Arab itu ada itu kan serapan Arab itu ada berarti oh harakat ilio bahasa antara mah oh, harakat ilio ma dulu ah boja dua harakat wito nak wito wololo wau wololo itu kan beda kan itu makanya salah beto orang menulis maksud dia beti wololo habari tapi tertulis wololo habari mesti ditarik ditambah dua o dua o tolo begitu wololo habari bukan wololo wololo kan sedih kalau maaf dila olo umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru dabau tonu ilah ilah guru tua to umai pesuguru itu begitu jo ika ato jo wololo kabar jo wololo kato amiat tadi ada di cerita di kata tim tuh anak jemputku ni dia orang suruh jemput untuk ulang tahun pasal kata pasal oh mama jemput kata tamani tilo pola huli walau portol botia u baju walau botia uma ya malum ibu-ibu lo pola huli itu utia walio bila lemeling walio kato to pasar sonin asli Gorontalo itu pak jo supaya dah bumbu patah to oli kato lo dah supaya jelas to bila dibayar lo di muka tula deh betul to pasar senen itu kan tula deh senen betul tula deh betul jo akhir-akhir cuma ngutil hula lo hati ya betul jo ngometeri mai to mak jo ne itu dah boleh tak ngometer mai to mak berapa itu ngometer mai to mak itu tinggal lo ngometer wang ngopita wang ngometer mai to mak berarti anu ngometer wang ngopita 1,5 meter anu ngometer mai to mak ya tidak ada ketentuannya apa dia setengah apa dia 1/4 atau 3/4 atau berapa tahu Jo, dah beti ama, beti ibu, beti pasar Senin beti, Oko ubotebo di pasar Sonin, ati mula tula-tula de Senen. Ini pula-pula de Senen botie, ada mobil macam, oh boteko u pasar Sonin, asli. Jo. Dan itu harus kita pertahankan. Jo. Harus kita pertahankan itu. Nah itu, memang itu lo, hati yang ngehuali lo, lo si Bolga. Memang, mas, sepertinya dialek kita berkelahi ya. Ya itu, loh, apaan? Dialek kita berkelahi. Ya. Berkelahi gimana sih, Wali Omaldi? Itu kan semua, semua kan, hampir semua kan, epepet. Gimana lah kau? Itu kan. Itu ambil semua bebet. Tapi di daerahku itu jadi obulat. Itu kalau di daerahmu gimana? Itu kalau di daerahku kemana? Asli obulat. Bawa koping-koping. Dan itu dipertahankan gitu. Yo, karena itu ciri khas Orlando. Dia boleh mau tahu. Bukti mata alam ya. Dia ulang Medan. Mata hua onu he. Bukti itu lihat pegawai bahu. Jo, mata huanu. Nah itu juga kita pertahankan bahwa itu jelas kita. Jo, boleh maafkan lahir dan batin. Saya lanjut lagi. Jo, Bapak Rispatan, ngometeri maitomao, wau ngometeri olabita. Jo, atau terhitung itu, labitio betul ngol. Jo, itu betul. Jo, ngometeri maitomao. Wah ngometeri olabita, jatan ngolo labitia berapa senti ke itu, bersama Allah itu jo. Tapi harus kita maknai itu maitomao, ngometeri maitomao, mungkin hampir 2 meter itu ya Pak Haris ya. Wah ngometeri olabita berarti cuma kelebihan senti. Indo bedo, wano ngometeri maitomao berarti limbat atau ustenga. Mungkinkah kita kan selalu bersama? Itu kan? Anak ini boleh harus di lolohula poluti, Pak Guru tulungi pepolu, hati apa harus, Jo, mau dungi alo wali tiga ga? Jo, bedo, mau po bebe dao. Jo, mumpu bebeda itu beda. Do untuk sementara ngometeri maitomao berarti lebih dari setengah. Jo, wano ngometeri olabita berarti lebih hanya sekian senti. Mungkinkah? Dito Jo, apolo maapolo olo ti, potuli deh. Jo, itu beda. Ma waloti pa siapa ini ya yang punya nama Pita Agus. Assalamualaikum Paku. Yo. Waalaikumsalam. Dongko mo elamai sembolo baru lo barubu. Odie Paku ni hiramia wolotamani to bungo lo oile luhuto. Waloti nanawau uhipo hulata dehu lo ile. Jo, mengga jo. Wati alo pengalaman olo lati au tu baitu jo. Jo, ma wapa apa patah dan dilat umut dupa modu dupa o ile. Wanu terlambat atu tuda ilo tolo delo bata dewa sapi. Jo, motolo delo bata dewa sapi jo. Jo. Modupa oile wa mawawa yu alokado wa utidudu pala tidak oile lo tahu. Oh, nana. Jojo. Enggak mau elah masa itu. Tapi enak itu kagak diingat. Jo. Belum maaf boloti. Berarti 11-12. Torang am. Jo. Beda-beda tipis 11-12. Tualu nga oile, tualu nga upo, tualu nga malahengo, ambala tualu nga bitila, ambala bitila uti amo, mai malah upo talam beme uti ti biar mo buta ati de lolo. Njo, kan amuan mata buda itu kan mudah mem buta o. Njo, indah, ulah tele, mo data, wan jam deh mai deh mapi atau lata bo.
1: biar tolo. Walau maaf yang di TikTok tidak bisa saya baca.
0: Ya, maafkan lahir dan batin, walau maaf puli. Ya, Pak Rispatan. Jo, odo olo mai ila kajile me ido ba ido. Ah, berarti mana itu le? Nah, untuk sementara itu mau akaji apa itu teh itu? Jo, mana ngometer me itu mau berarti limbata to setengah. Jo, limbata to satu meter setengah. Wanu ngometer olah bita berarti limbata bos sekian senti. Ah, itu ba itu. Pelami ojo, jo jo, ma pelami itu mau itu ah. Jo, tamiap malet. Jo, bol ma bol. Lanjut. Walau ti Pak Iwan Jakaria ma uyo bol ma apo mel mandi o. Assalamualaikum bakuni jo alaikumussalam. Ngohanda wau ngotupa. Ito. Ito beto. Ito ano jo ma dulu ti. Karena mas sekarang hitungan kilo. Jo, ma hitungan kilo kan sekarang. Di dulu beto tahe mo pohon nano ngohanda ungotupa ngohanda kan 12 liter wan ungotupa kan 3 liter kio jo itu poli dalam ukuran poli kalau dalam luasan itu oh luasan ya itu ngotupa lo hulontalo itu kan bukan 3 liter kecil gorontalo ya dah mau bingung ya dari itu Bali dari segorontalo lah ibu mau bihu tahu anakku ya entah betul menghantar ngutu Pak Lo itu sudah tenggelam dengan sendirinya ya dari itu yang perlu nah itu supaya dia tidak akan tenggelam sedikitnya harus kita sebut di hadapan anak cucu kita. Ini baik itu. Ini pun wali. Tuan uota alu mengolih mengerti dia tuan. Oh mau luat di mengolih mengerti wan. Dila po pengerti olo. Nah itu. Ini baik itu. Ini wala uota alu tau keng. Dia memang dia lu uota alu mengolih. Karena itu dia mengohit uota. Tak ulang tu total aja uota keng. Ma belali. Ini lanjut. Baca. Boleh maaf yang di TikTok ya. Tidak mendapat baca poli. Pak Sabudin Harun. Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Gana putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni mo patu poli dulahu to pinogo kuni. Oh Jo, wo tingga-tingga. Jo, tingga-tingga poli dulahu. Jo, bolo duolo. Tiap mai sama. Kalau miat dulo tingga-tingga. Lanjut. Ombreok. Ya, ombreok ini biasa di TikTok. Jo, belum tidak mendapat baca, belum maaf puli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma,

tujuh. Nda wedo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma bentuk lo walau tiju lo bentuk lo berita duka. Lo maaf wal. Gua sekedar mopo ota. Kalau sudah itu ma bentuk lo berita duka. Walau maaf walau ti. Lanjut. Baris mantan kuni dila hemo hemo po ola to watia hemo kalu bebe uruti. Hemo kalau bebe tuau odale tikuni boheli satu menit ma opulita bahan soalnya dila olawan dia ada olawan bicara ternyata tikuni memang ma halili jo memang yang dituju bisa-bisa latu tuau mana ya paling jauh 10 menit ya 5 menit lah paling tinggi 10 menit putus ya putus tapi buat dia ngaku-ngaku olawati ya berarti komentar buat dalam itu tata lua makanya saya berlakukan ini baca ini saya anggap orangnya ada di hadapan saya itu tahu itu mau semangati kalau bangga puma dia lu buat tahu tata olawati nanti atun dulu main ya. Nah itu tinggal mah di doboli, tinggal di doboli upi lo ngajar limit dong kalau masak departemen penerangan. Jo, enggak itu upi lo ngajar limit, enggak lo masak departemen penerangan jo, boleh maaf boleh, kontrol waktu dulu. Boleh maaf puli buat tidak tu TikTok jauh apa baca lo hati ya, jo, boleh maaf puli jo, boleh maaf boleh buat dia, sampai masa dia hilang ku buat dia. Apa lah tu ya menjatuhkan melunggu lah buti se, jo, minta update kali, jo buti ya, engkau talia buti apa lah tu ya se, jo, abal maaf bolo buti ya, jemali bolo hati atau apa lah hati TikTok, jatuhkan melunggu lah, melang gusau, jo, lanjut, mata tono, oh mas sudah, Olibaris mantan, jo. Walau maaf walau ti. Maaf walau ti. Lanjut dah. Berarti aja itu kata itu antara hijrah dan penas. Itu betul. Antara hijrah dan penas. Hijrah. Umadi dulu huyula hulunga heluma nali. Moli popo walion tau ti. Karena masa tia bu mamu data wahea. Itu. Mamu data wahea. Noi, wanu wahai itu dia ama anali au itu. Bo ma anali au bodo batanga. Wanu huyu la hulu nga heluma ma anali au de taradata. Mungkin ka jo lanjut. Kontrol waktu dulu. Ma olo uti. Pak Ajis Imran. Pe ilangku. Wo pe ilangku apa oli ka itanyonyo. Kalau pelele, kalau mah pelele Amerika itu nyonyo walio, hilang kuliwon tua dahwan, hilang kuliwon tua dahwan cuma kalau mah pelele Amerika itu nyonyo, alia pelele mah hilang kuliwon tua dah bete, walau walio pepo mah ia mah lo yohti olo ihi wali, pepo nulama lo yohu, olo ihi. Macam apui kan lagi kai Pak Ajis dunga politik Pak Ajis jo Allah ma wali ma malah batu langgu wali ma pe penulai ma ilo yuti wali ma anu wakai tai langgu wam tata lu adik kai wanu pe penulai ma ilo yuti ada da penulai tolaku muti wali ma ampung iya da dahulu omai. Angkola teh malang angkola dahulu, indo baido, ada dahulu mai. Angkola teh malang angkola uti, jo. Sering kita sebut ini pak, indo baido. Walaupun anak cucu kita tidak mengerti, kita beri pengertian, jo. Indo baido. Bahkan orang tiang mau walau bantal wati ambu tola, tutup kesana uhebu. Apa ini uhebu bapa? Pintu. Oh ya ti bapa uti ye. Pintu papa, dia boleh itu. Kena ucap otawali yo. Jadi otawali hu hebu. Kalau kita tidak beritahu, dia mali otawali yo.

kita untuk berpilih kusala Indonesia berpilih kusala luar hulun tanah u asil li hu hebu jauh itu upia di papa to upia tapi upia ini tangan saya di atas itu wedo tomatomaya upia li papa to huwali ah ma bingung tu to huwali upia otawalio dari kata kopia kan makwa upalio dah bo huwali apa itu huwali papa kamar iya papa kamar di papa itu kan ne itu yang begini itu supaya do bonggolo wa upali mongolio uti dilama lumodu o sekalipun itu betia mah pohon alok traktor de popo banding yo mota lo pade dulu omo-omo lumai gitu lo alih dilalu modu o antara hijrah dan penas hijrah dalam pengertian umumnya jo hijrah dalam pengertian umum bolo mapolo politi bolo mapolo jo betia tanto tanto tiket betia jo apa baca lawati kasian ya bolo mapuli jo lanjut pak uya kuma iya mili pak Ajis Imran kai kai bahi iya li pak Ajis yuk kai uti atu cuma pak Ajis baca baca komentar tio baca baca ya buah hula lewat dia boleh awasi yo buah dia tambah tambah hepat tujuh lupa niat dia jo lanjut pak onal onal jo dia kopeng boleh kau ti lanjut pak onal assalamualaikum pak kuni jo waalaikumsalam hei dua mai li babu wano omolua Portugis moitoh oh jo jo jo mampah pancing bol di bola kaki ya Mazama walau walau walau mah walau walau walau putih mah itu he putih walau putih walau dia mau tanggulah kampung Bugis walau dia mau tanggulah kampung Bugis oh pilih tujuh dia Portugis pak dia mau tanggulah kampung Bugis oh dia pilih tujuh dia Portugis mata boleh dia boleh dia patah dia boleh Kanada walau titik dia lo tiku kisi putih walau walau oh memang Kanada upah tujuh oleh peti pemati humaya itu kukis panada oh nah nah darah itu peti wali jo yang bapak ancim pak onat se ada tak peti wadiah bolo maafu lo jo bolo pilih lah maafu jo tak tertiklak hati olo bolo maafu li dia apa baca lo hati aja dah botu udu jo waktu tu itu pak harus meledeng kumah belalih jo ente bejo jo bolo pohi dalam mabu jo mangu saudara dali mangu dalam mangu tato tan popo polio mate adu dun gayan tato yang abetin salah de mudu dun gaya tato yang ape enta mai tu du ma waku tu mai memutu ya li pares naku nana ente dal tu du ma waku tu mai memutu ma waku tu lo mai mau bulan jabon itu buat jam itu ko wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Proses terpilihnya desa Pilohayangan itu, kami itu menyurati Dinas Pemda Kabupaten Gorontalo meminta kira-kira desa mana yang diusulkan menjadi desa sadarham.
2: Menjadikan umat ini bangkit kembali, maka mau tidak mau, maka kita harus kembali ke masjid. Sesuatu yang menarik, jadi mendidik tapi juga ada fun-nya. Mendidik tapi juga ada menghibur, seperti itu. Jadi insya Allah sangat luar biasa.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: dan unsur pemerintah pusat pada pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo menjadi harapan tersendiri bagi para petani. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Ribuan petani dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul pada Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 yang digelar di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran unsur pemerintah pusat pada kegiatan tersebut juga menjadi perhatian para petani di daerah. Salah seorang petani asal Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Gorontalo, Sutiono, berharap momentum PENAS dapat menjadi sarana menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah pusat. Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan petani perlu terus ditingkatkan guna mendukung program swasembada pangan nasional.
2: Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, terutama ya pertanyaan sendiri, apalagi dengan pemerintahan sekarang yang targetnya itu yaitu sembada pangan. Ya, tentunya ke depan, terutama mengenai pertanyaan ini sendiri, pemerintah lebih memihak ke petani, terutama mungkin sebagian warga Indonesia tahu petani ini masih tergolong jauh ekonomi di bawah ketimbang warga Indonesia yang berprofesi selain petani. Harapan kami petani terutama petani Gorontalo itu lebih maju, lebih berkembang dan tentunya perhatiannya terutama mengenai kebutuhan petani.
1: Sutiono menambahkan dukungan terhadap sarana produksi pertanian menjadi salah satu kebutuhan utama yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di Gorontalo.
0: Pembentukan Desa Binaan Sadarham tahun 2026 di Provinsi Gorontalo terus dimatangkan. Desa Pilohayanga diproyeksikan menjadi role model penerapan nilai-nilai HAM hingga tingkat pemerintah desa.
3: Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan pembentukan Desa Binaan Sadarham tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Status tersebut menjadikan desa itu sebagai model penerapan nilai-nilai HAM hingga tingkat pemerintahan desa. Penetapan itu disambut dengan rapat persiapan teknis yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, biro hukum Setda Provinsi Gorontalo, Dinas PMD Kabupaten Gorontalo, serta unsur masyarakat untuk mematangkan langkah menuju predikat Desa Sadarham. Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah, Sarton Dali menyampaikan, pemilihan Desa Pilohayanga dilakukan berdasarkan penilaian objektif atas potensi dan komitmen pemerintah desa serta masyarakat dalam mendukung program tersebut.
4: Proses terpilihnya Desa Pilohayanga itu, kami itu menyurati Dinas PMD Kabupaten Gorontalo meminta kira-kira desa mana yang diusulkan menjadi Desa Sadarham. Ini adalah proses bagaimana kita menanamkan nilai-nilai PMHAM. Jadi ada beberapa program yang akan kita jalankan di Desa Sadarham ini. Nah, pertama sosialisasi. Kita akan melaksanakan kegiatan tahapan. Jadi tahapan ini hari ini kita melaksanakan rapat. Insya Allah setelah ini, mulai tanggal 20 kalau tidak salah itu, kita mulai merekrut namanya di kami itu penggerak HAM.
3: Sarton Dali menyampaikan untuk memperoleh predikat Desa Sadarham, Desa Pilohayanga harus memenuhi sejumlah indikator, diantaranya pemerataan dokumen kependudukan, akses informasi hukum, ketersediaan ruang mediasi, dan penanganan hukum yang adil, serta peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Pemerintah berharap desa tersebut dapat menjadi role model penerapan HAM di Gorontalo hingga tingkat nasional. Taufik Usman melaporkan.
0: Pembangunan fasilitas pendidikan modern menjadi langkah strategis dalam mempercepat kesetaraan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Bupati Bone Bolang Ismet Mile mengatakan keberadaan sarana pendidikan yang representatif tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu mendorong perubahan pola belajar dan mengajar yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia mengatakan sekolah diproyeksikan menjadi pusat lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di era digital dan globalisasi. Karena itu, kualitas pendidikan harus terus diperkuat melalui berbagai inovasi pembelajaran.
5: Yang diupayakan untuk mengantar agar terjadi kesetaraan antara seluruh masyarakat di Kabupaten Bone Bolang, terutama para anak-anak ini. Ini adalah pesan utama yang saya sampaikan. Agar yang penting kita kedepankan adalah bagaimana menciptakan anak diri kita semua. Tidak hanya pada tingkat SD, SMP, SMA, sampai berlanjut ke perguruan
0: tinggi. Bupati menilai tantangan dunia pendidikan ke depan semakin kompleks hingga seluruh seluruh pemangku kepentingan harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, percepatan adaptasi sangat penting agar Kabupaten Bone Bolangun tidak tertinggal dari daerah lain dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Pendengar, tokoh agama Gorontalo Abdul Rahman Abu Bakar Bahmid mengapresiasi kegiatan yang diperlombakan dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di lingkungan Masjid Al-Mukarrabin, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan Badan Eksekutif Masjid dengan melibatkan para jemaah ternyata mendapatkan antusias positif dari pihak pengurus maupun tamirul masjid. Dirinya menyadari peringatan Tahun Baru Islam yang digelar setiap tahun menjadi pengingat bagi umat Islam, khususnya bagi generasi muda. Kegiatan seperti ini penting dilakukan karena menjadi salah satu evaluasi terhadap kaum muslimin. Dikatakan kegiatan yang dilakukan seperti ranking 1 dengan memberikan pertanyaan seputar Tahun Baru Islam dinilai mendidik sekaligus memberikan hiburan pada para jemaah.
6: Menjadikan umat ini bangkit kembali, maka mau tidak mau, maka kita harus kembali ke masjid. Sesuatu yang menarik, jadi mendidik tapi juga ada fun-nya. Mendidik tapi juga ada menghibur, seperti itu. Jadi insya Allah sangat luar biasa.
0: Selain kegiatan ranking 1, lomba lainnya yang dilakukan tersebut diantaranya pasang sarung dan lomba azan dengan melibatkan anak-anak. Pekan Muharram merupakan kerjasama dengan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin, Kota Gorontalo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Wali Kota Gorontalo mengeluarkan kebijakan terkait larangan penjualan lem jenis Ehabon kepada anak di bawah umur. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan lem yang dinilai dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda. Wali Kota Gorontalo Nambea menegaskan kebijakan ini ditindaklanjuti dengan surat edaran kepada seluruh pemilik toko, kios maupun pelaku usaha agar tidak menjual lem Ehabon secara bebas.
8: Kami kemarin sudah mengeluarkan edaran melarang toko-toko bangunan yang menjual lem, jadi dijual ke sembarang, biasa itu anak-anak yang di lem itu, jadi main anak-anak itu dalam rangka untuk membantu, saling membantu untuk peserta kita. Oleh karena itu, karena memang teman-teman dari peserta kali ini memang tidak merasa tidak boleh, sebenarnya boleh, tapi itu jadi etika kita bahwa kalau hal-hal seperti itu harus pemerintah daerah yang turun langsung ke masyarakat. Perangan pemerintah daerah yang diharapkan agar masyarakat bisa tahu semua.
0: Adan menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan bersama aparat terkait guna memastikan kebijakan tersebut dijalankan seluruh pedagang. Jika kebijakan ini tidak diindahkan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan memberikan teguran hingga tindakan keras sesuai aturan yang berlaku. Selain pengawasan terhadap penjualan, juga akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pergaulan anak serta bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh pihak Kanwil, Kemenhaj, dan PPIH Provinsi Gorontalo berkaitan dengan pemulangan jemaah haji Gorontalo, khususnya kloter 28 dan 30. Berikut laporan Hendra Rao.
9: Setelah melaksanakan berbagai rukun haji di Mekah Arab Saudi, saat ini seluruh jemaah haji kloter 28 UPG telah melakukan persiapan untuk kembali ke tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan berbagai persiapan berkaitan dengan pemulangan jemaah haji dimaksud. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo Mansur Basir mengemukakan jemaah haji kloter 28 UPG sudah dalam kesiapan untuk pemulangan ke tanah air setelah menjalankan ibadah haji. Bahkan pihaknya saat ini telah melakukan berbagai persiapan untuk pemulangan jemaah haji Gorontalo tersebut. Kerjasama lintas sektor berkaitan dengan pemulangan ini terus dimaksimalkan oleh pihak Kemenhas yang menangani pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo. Berdasarkan jadwal, jemaah haji kloter 28 diberangkatkan dari Madinah Sabtu 20 Juni 2026.
10: Jemaah kloter 28 UPG dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandar Udara Madinah dengan pesawat Garuda nomor GIA 1423 pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 20.50 waktu Arab Saudi dan tiba di Makassar pada tanggal 21 Juni 2025 pukul 16.00 WITA dan dijadwalkan akan tiba kembali di Gorontalo tercinta pada tanggal 21 Juni 2025 pada pukul 20.10 WITA.
9: Jemaah haji kloter 28 ini berasal dari jemaah Kota Gorontalo, kemudian Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Kemenhas dan PPIH Gorontalo saat ini terus melakukan persiapan persiapan terkait dengan pemulangan jamaah haji kloter 28 dan 30 Provinsi Gorontalo yang tergabung pada gelombang kedua UPG.
0: Pendengar Pantai Bolihutuo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Porprov Gorontalo 2026 yang akan pertemukan ribuan pegiat olahraga masyarakat dari berbagai daerah. Selain menjadi ajang olahraga rekreasi, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Panitia menilai kawasan wisata tersebut memiliki potensi besar untuk menarik kunjungan masyarakat selama pelaksanaan Porprov berlangsung. Kehadiran peserta, ofisial, dan penonton diharapkan dapat meningkatkan efektivitas ekonomi di sekitar lokasi kegiatan. Ketua Panitia Porprov Gorontalo 2026, Arman Nawai, mengatakan pemilihan Pantai Bolihutuo didasarkan pada sejumlah target yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Porprov tahun ini.
11: Sebenarnya target utama kenapa ditetapkan lokasinya di Bolihutuo, karena memang itu target kita ada dua. Yang pertama adalah bagaimana bisa menarik kunjungan wisatawan ke objek wisata Bolihutuo, terutama yang menjadi peminat, penggiat, dan para penonton pelaksanaan Porprov, sehingga akan mudah-mudahan akan mempengaruhi pendapatan retribusi daerah. Yang kedua adalah kami lebih mengoptimalkan pendapatan pelaku UMKM. Ya, mudah-mudahan dari kisaran 3.000 sampai dengan 4.000 atlet dan ofisial yang berkunjung, mudah-mudahan kita akan ada kedatangan tamu kurang lebih tambah penonton dan bisa sampai 4.000-5.000 orang. Sehingganya ini juga akan mendorong penguatan para pelaku UMKM terhadap adanya kunjungan ke wisata Bolihutuo. Dan saya berharap Bolihutuo menjadi sport tourism, pusat olahraga wisata yang akan ditempatkan Bolihutuo.
0: Pendengar, selain meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Bolihutuo, penyelenggara Porprov juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Panitia memperkirakan sekitar 3 hingga 4.000 atlet dan ofisial akan hadir dalam kegiatan tersebut, ditambah ribuan penonton yang diperkirakan mencapai 4 hingga 5.000 orang. Jumlah kunjungan tersebut diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan retribusi daerah. Lebih jauh, Porprov Gorontalo 2026 diharapkan menjadi langkah awal menjadikan Pantai Bolihutuo sebagai pusat sport tourism atau wisata olahraga di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, kawasan wisata ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai event olahraga masyarakat di masa mendatang. Dengar siang warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa terus mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
7: Demikian, Warta Siang.

Sudirman nomor

peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk siang hari ini, saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda sampai di jam 7 malam nanti ya. Untuk Anda nanti bisa ikuti untuk program LDR 100% Indonesia di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Peringkat waktunya kita di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen kita request, silakan bisa di 0821-9664-8664. Lagi bisa di request untuk sore ini, kita punya lagunya Virgon dengan Tak Setara, ada lagunya Yofi and Nuno dengan Manusia Biasa, ada Judika dengan Ketulusan, terus juga lagunya Terry dengan Kepingan Hati. Lain telepon silakan. Halo LDR
2: 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Dari Yayun di Lombok.
1: Iya, Yun di Lombok. Silakan, lagunya yang mana ya?
2: Itu lagunya Manusia.
1: Manusia Millennium.
2: Iya.
1: Manusia Millennium, dupe judul. Halo, Yayun.
2: Iya.
1: Manusia apa?
2: Cuman dari ngeri itu.
1: Oh.
2: Oke,
1: okay, lagunya Yofi ya.
2: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, silakan di line telepon. Halo LDR
3: 100%
1: Iya. Halo Ibu Tuti.
3: Iya.
1: Iya, lo kabar Ibu Tuti?
3: Alhamdulillah.
1: Patudulahu.
3: Patudah.
1: Lagu yang mana Ibu Tuti?
3: Pulang kamar dulu.
1: Ada Virgon Tak Setara, terus juga Judika Ketulusan, ada Terry Kepingan
3: Judika,
1: Hati.
3: Judika Kak, Judika.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di luar emang penas. Penas lagi panas. Jadi dari tadi orang kepikiran ini, teman-teman yang on the way menuju lokasi Penas ya, dengan cuaca panas. Semoga lancar untuk semua agendanya hari ini ya, untuk tim yang sudah turun ke lokasi. Kita lanjut lagi, silakan di line telepon. Halo LDR. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia.
1: Dari siapa ini?
4: Dari Pak Niko di Telaga Biru.
1: Pak Niko mau lagunya Judika atau Yofi?
4: Judika.
1: Oke.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita coba kembali untuk yang ingin bergabung. Di WhatsApp juga boleh untuk yang mau vote dari di lagu tadi yang sudah di request ya. Halo, LDR.
5: Indonesia. Halo, Kak.
1: Halo juga Ibu Lis.
5: Iya.
1: Lagi di mana Ibu Lis?
5: Lagi di Silamuta, rame-rame sekali di kota ini.
1: Mm-hmm. Iya. Ada acara apa di sana?
5: Di kota Athena.
1: Oh iya, di ini, di Kapgor itu. Iya. Di apa namanya, Limboto ya.
5: Kalau di Silamuta tidak ada acara, cuma di Kabupaten Gorontalo kan ada.
1: Iya, ada Penas. Di ini tidak mau ke sana nanti Bu Lis.
5: Nanti hari Minggu.
1: Oh insya Allah ya. Oke. Okay.
5: Insya Allah.
1: Lagu yang mana?
5: Lagunya Judika.
1: Judika, oke, boleh.
5: Oke, makasih Kak Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Pro 1, kanal informasi

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih

0: lagi pendengar di program LDR 100% Indonesia. Masih ada lagunya Virgon, Tak Setara, ada Terry juga Kepingan Hati. Lagunya Raim Laude featuring Novia Bahmit dengan Komang, dan juga lagunya Anggi, Marito dan Andirianto dengan Selama Ku Bernafas. Oke, di line telepon kita terima kembali 0821. Sekali lagi ada Virgon, ada Terry, ada lagunya Raim Laode dan juga Anggi Marito. Halo LDR. LDR. Halo LDR. Sudah masuk dari siapa, di mana?
1: Masuk ke Indonesia dari Ibu Ratnanaki di Tramota Balemo.
0: Ibu Ratnanaki. Silakan Ibu Ratnanaki, lagu yang mana?
1: Lagunya Terry.
0: Terry, oke, boleh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut kemudian di WA tadi ada yang sudah ikutan lagu dari Yofi ya. Sudah diputarkan untuk Pak Ahmad ya di Suawa. Terima kasih. Halo LDR.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persen Indonesia.
0: Jo dari?
2: Dari Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, silakan Wati.
2: Iya, Anggi.
0: Anggi, boleh?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya dua lagu dari Terry Kepingan Hati dan juga Anggi Marito, Selama Ku Bernafas. Ya, halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: LDR, Indonesia, ekspertkan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, dari
3: Bung Benny Jo di Manado.
0: Bung Benny Jo, silakan Bung Benny.
3: Apa ini kan masih request atau ngevote ini?
0: Ngevote, ada lagunya Terry dan juga Anggi.
3: Oh, Anggi Marito Jo.
0: Oke, siap.
3: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menyambut kedatangan ribuan peserta Pekan Nasional Penas KTNA 17, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersama Panitia Bidang Transportasi mengoptimalkan layanan transportasi gratis dengan sistem siaga 24 jam sesuai dengan instruksi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia dapat tiba dan terdistribusi dengan baik di lokasi kegiatan maupun pemondokan dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Sagita Ortabon, menegaskan bahwa kenyamanan dan keselamatan peserta menjadi prioritas utama selama pelaksanaan ajang nasional tersebut. Sagita juga menjelaskan pelayanan transportasi dipusatkan pada 3 gerbang kedatangan utama, yakni bandara, jalur udara, dan juga pelabuhan untuk jalur laut dan terminal untuk jalur darat ya. Anda bisa ikuti info lengkapnya mendengar di rri.co.id. Silakan di line telepon yang ingin mendukung dari dua lagu tadi. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Tanou, silakan. Iya, lagu.
1: Lagunya Virgon.
0: Kita sudah ada dua pilihan ini, Ibu. Lagunya Terry dan Anggi.
1: Mau yang Anggi mana?
0: Anggi Jo, oke.
1: Oke, Eja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asta terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

0: masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo untuk siang hari ini. Kita di program LDR 100% Indonesia ya. Kita kembali membuka requestan untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664 ataupun juga di WA ya, silakan. Untuk lagu yang masih bisa di request yang ini, lagunya siapa tadi ya? Virgon. Virgon Tak Setara, ada Raim Laode, Komang, terus juga Arwana Return dengan Patah Tumbuh Hilang Berganti. Juga lagu dari Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Lain telepon, silakan. Halo LDR. Iya, dari?
1: Dari
0: Iin, Iya, silakan Ibu Iin, lagu yang mana?
1: Itu apa?
0: Ada Virgon, ada Raim Laode, ada Arwana, atau lagunya Isyana?
1: Yang itu Arwana itu.
0: Arwana, oke. Okay. Patah tumbuh hilang berganti.
1: Terima kasih. Dengan Kak, siapa nih?
0: Azhar.
1: Oke, ya, semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya. Amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu In dari Pohuwato, kita terima lagi di line telepon. Halo LDR
2: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Iya, dari
2: Ibu Neri.
0: Oh, Ibu Neri, Neri di Bolehuto.
2: Ih, mau pengaruh penas ya. Panas dia jam penas.
0: Lagi di Bolehuto, gimana cuaca di sana?
2: Masih, ini bukan di Bolehuto, ada mobile ini ke Buah Lemo,
0: Bolehuto. Oke, baik, siap. Lagu yang mana ini?
2: Panas di sini, lagunya sama. Virgon.
0: Virgon, oke, baik.
2: Iya, oke Kak Eja, semoga sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semuanya cuacanya panas di siang hari. Tetap semangat untuk semuanya masih beraktivitas ya di siang ini, semoga udah sore ya. Siang menjelang sore. Silau sekali nih auto yang di depan Oke. Baik. Lain telepon silakan. Halo LDR.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini? Siapa? Om Afni. Oke, lagu yang mana Om Afni?
3: Lagunya itu, Patah Tumbuh Hilang Berganti.
0: Oke, baik, dari Arwana.
3: Iya, terima kasih Kak Eja, salam keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa yang sama juga untuk Om Afni dan keluarga ya. Lain telepon kita nantikan untuk Anda 0821-9664-8664. Halo LDR.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia.
0: Iya.
4: Dari Inka di Tinelo.
0: Inka di Tinelo. Silakan Inka, lagu yang mana?
4: Lagunya Virgon.
0: Virgon, oke. Boleh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemanfaatan teknologi pertanian ini terus didorong di Provinsi Gorontalo guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Berbagai upaya dilakukan oleh penyuluh pertanian melalui sosialisasi, pelatihan hingga penampingan langsung pada kelompok tani agar mampu mengadopsi teknologi pertanian secara optimal. Penyuluh pertanian Gorontalo Abdul Gias Sila mengatakan, strategi utama yang dilakukan para penyuluh adalah memberikan edukasi kepada petani terkait dengan penggunaan alat dan juga teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan lapangan. Menurutnya, penyuluh secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan termasuk melalui program Barikade Pangan, serta melakukan juga penampingan pada kelompok tani dalam penerapan berbagai inovasi pertanian. Ikuti info lengkapnya pendengar di rri.co.id. Halo LDR. Ya, terputus. Halo. Baiklah, kalau gitu pendengar, kita langsung mainkan saja. Ini dia Virgon dengan Tak Setara. Setelah itu akan ada lagunya Arwana dengan Patah Tumbuh Hilang Berganti.

oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sejarah 10 Muharram sangatlah panjang, mulai dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Asyura sebagai hari istimewa sebab mempunyai sejarah, dan beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di hari itu pada masa yang lalu. Pertama, Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah di hari Asyura. Kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah penduduk dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Tiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud berupa api yang membakar. Empat, Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara Mesir akibat fitnah. Lima, Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan hiu. 6. Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan Allah dari penyakit kulitnya yang menjijikkan. 7. Nabi Musa alaihi salam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500 ribu orang selamat ketika memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke kampung mereka. Dan masih banyak peristiwa lain yang terjadi di hari 10 Muharram itu yang menjadikannya sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura disebut sebagai hari yang penuh ke

0: jadi pengen beli juga. Bener Dita, kemasan yang menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli. Setuju. Kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
1: Iya, Ran. Jadi buat para pengusaha, penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
0: Bener banget. Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih.

0: Program LDR 100% Indonesia masih bisa ikutan request untuk Anda. Lagu yang masuk di playlist ada lagunya Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Lagunya Toh Pati featuring Nadif Basalama dengan Semusim, terus juga ada Disco Ria dengan Bersinar Bersamamu ya. Dan juga lagunya Firza dengan Suaramu. Lain telepon silakan 0821. Halo LDR. Halo LDR.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Putra Papu.
0: Pak Putra, lagunya Noah, terus juga ada Nadif di Skoria atau lagunya Firza, yang mana?
1: Noah,
0: oke, baiklah.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut kembali untuk penelpon berikutnya 0821. Halo, LDR. Ya, LDR. Terputus ya. Apa kabar untuk Ibu Hasni yang baru saja saya cek di WA, ternyata mohon maaf ini baru bisa dibaca ya. Ibu Hasni di Molalahu lagunya Anggi Barito. Bukan Barito, Marito ya. M, kalau Barito itu Bang Richard Tomat ya. Halo LDR.
2: 100% Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Ibu Iya di Boalemo. Silakan Ibu Iya, masih ada Nadif, ada di Skoria, ada Mars, Firza.
2: Firza aja.
0: Oke,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebagian untuk memilih dari dua lagu tadi, silakan penelpon berikutnya. Lagunya Noah atau lagunya Firza. Halo Elder. Oke, terputus. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital untuk sore ini. Halo, LDR.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR, 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Dari Mursyid di Tamalate.
0: Pak Mursyid, lagunya Noah atau Firza?
1: Noah itu Jo.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

lagu dari Firza dengan suaramu kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Tetap bersama kami, setelah ini kita akan ikuti program Dialog Tamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa hadir kembali menyapa Anda di program Dialog Tamu kita untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kali ini kita dengan tema kesehatan dan kita mengangkat topik waspada penyakit saat musim pancaroba ya. Ya, pendengar, musim ini ya, pancaroba yang merupakan musim peralihan, musim yang kerap membawa berbagai tantangan bagi kesehatan masyarakat ya. Perubahan suhu dan juga kelembapan udara ini juga dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita, sehingga tentunya penyakit yang sering terjadi di masyarakat yang rentan ya. Di sisi lain juga perubahan kondisi lingkungan ini dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang sering muncul di masa pancaroba ini. Selain faktor cuaca juga terdapat faktor lainnya, mulai dari kebersihan makanan, pola hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Di sore hari ini kita sapa ada Dr. Nurhijah Pakaya. Ini beliau adalah dokter Puskesmas Limboto ya. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Ibu Dr. Nurhijah.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ketemu lagi di RRU.
0: Ya, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk sore ini ya. Kita juga sudah tersambung dengan Ibu Lia Amalia, SKM, MKes. Ini juga beliau akademisi Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Ibu Lia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore.
0: Terima kasih
2: Mas Azhar ya.
0: Iya, dengan Azhar ini Ibu.
2: Iya.
0: Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih
2: juga. Ya, Dok.
0: Pendengar, kita membuka sesi interaktif nantinya untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664 ya. Nah, sore hari ini juga Anda bisa menyaksikan kami di live YouTube RRI Gorontalo, juga bisa menyampaikan komentarnya di live chat untuk saat ini ya. Kita ke Ibu Dokter dulu. Bu Dokter, ini penyakit apa saja yang paling sering ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Limboto, khususnya selama musim ini, di pergantian musim ini, Bu Dokter, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak ya. Jadi ini musim pancaroba, artinya musim peralihan ya, antara bulan April sampai Juni ini ya, ada namanya musim pancaroba, dari kemarau ke hujan, hujan ke kemarau ya. Jadi dia bersifat, kalau istilah pendengar, bersifat ekstrim ya. Sebentar turun hujan, sebentar panas ya. Sebentar pagi siang panas sekali, malamnya kedinginan ya, seperti itu. Jadi biasanya penyakit-penyakit di musim pancaroba ini, biasanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan dan juga kulit dan juga saluran pencernaan. Dan biasanya sekarang ini yang paling tinggi kasus untuk penyakit yang kami tangani di musim dari bulan Maret sampai bulan Juni ini, yang paling tinggi itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan juga ada diikuti dengan penyakit lainnya seperti diare, kemudian ada juga DBD, kemudian

0: tinggi, dan juga ada DBD yang jumlahnya juga lumayan tinggi, lumayan sudah banyak DBD yang disebut disebabkan oleh virus yang dikeluarkan oleh nyamuk, dan juga penyakit bakteri seperti typhoid ya. Yaitu penyakit-penyakit yang sementara cukup menonjol, dan sebuah penyakit yang cukup menonjol di kami di wilayah Kecamatan Limboto. Begitu Pak.
1: Berarti bisa dibilang dari data ini ada peningkatan kunjungan pasien begitu di puskesmas Ibu ya?
0: Iya, iya, seperti itu. Jadi ini ada peningkatan kunjungan pasien karena mungkin perubahan cuaca ekstrim dan juga perubahan, ya itu karena perubahan cuaca, perubahan suhu, tekanan maupun kelembapan. Yang sedang menyebabkan kayak virus, parasit, bakteri, nyamuk ini berkembang dan sangat mereka suka lingkungan-lingkungan seperti ini, terutama yang kelembapannya tinggi. Jadi itu termasuk, dan kali ini kita kita harus waspada karena lumayan di Limboto ini mobilitas atau kunjungan massa itu lumayan besar ini bulan ini, terutama minggu ini, karena berhubungan dengan pekan nasional ya, pekan nasional tani dan lain. Jadi kita memang harus waspada dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pancaroba ini. Karena selain suhu, tekanan dan kelembapan, juga aktivitas mobilisasi massa, jumlah penduduk dan sebagainya itu juga mempengaruhi penyakit-penyakit ini. Seperti itu Pak.
1: Iya, jadi harus waspada begitu Ibu ya. Nah,
0: ya,
1: dari
0: ya.
1: Kelompok usia manakah yang paling rentan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan selama musim ini Ibu?
0: Iya, kalau dilihat data itu kebanyakan memang ada kelompok usia bayi balita dan juga lansia. Karena kalau bayi balita memang daya tahannya tubuh mungkin menurun, dan juga lansia yang dipengaruhi oleh penyakit-penyakit kronisnya atau penyakit-penyakit degeneratif. Biasanya sudah ada dengan diabetes, hipertensi, dan juga ada penyakit-penyakit lainnya. Jadi memang dua kelompok umur ini yang memang kita harus waspada ya. Jadi kami di puskesmas ini juga dalam rangka PMDes, karena banyak yang berkunjung di kami itu rata-rata pralansia dan lansia. Jadi memang kita harus waspada dengan penyakit-penyakit yang disebabkan dengan fungsi pancaroba. Ya, karena peralihan dari musim kemarau ke hujan, hujan ke kemarau seperti itu.
1: Ya. Kita ke Ibu Lia, ini dari akademisi. Dari perspektif kesehatan Ibu Lia, bagaimana hubungan antara musim pancaroba ini dengan meningkatnya risiko penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya tadi oleh Ibu Dokter? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang pancaroba ya, jadi pancaroba itu kan sebenarnya masa peralihan antara musim hujan, musim kemarau, atau sebaliknya kemarau ke musim hujan. Nah, ketika cuaca sering berubah-ubah secara tiba-tiba, seperti tadi ya, pagi panas, kemudian siang panas sekali, sore ternyata hujan deras. Ya, dan itu terjadi di Gorontalo, merupakan suatu hal yang menarik ya di Gorontalo seperti itu. Nah, kenapa dia menjadi masalah kesehatan masyarakat? Karena ketika terjadi pancaroba, itu perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh menurun, itu masyarakat rentan terserang penyakit. Kenapa rentan terserang penyakit? Karena lingkungan itu dibuat menjadi lebih welcome dengan agen penyakit. Agen penyakit jadi lebih mudah menularkan ke host, ke manusia, itu karena lingkungan ikut mendukung si agen untuk bisa lebih survive. Ya, jadi memang pancaroba ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya terhadap kesehatan itu bisa kita cegah. Nah, kunci utamanya tentu saja pasti menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera mencari pertolongan medis bila mengalami mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Nah, kenapa pancaroba menjadi masalah kesehatan masyarakat? Karena itu tadi, karena perubahan cuaca yang cepat dan tidak menentu, kemudian daya tahan tubuh yang menurun, virus dan bakteri yang lebih mudah menyebar, selanjutnya lagi peningkatan populasi nyamuk, penyebab DBD seperti yang disampaikan tadi Dr. Nur, dan yang keempat, kualitas lingkungan itu dapat menurun. Cuaca yang panas, yang diselingi dengan hujan, itu dapat mengaruhi kualitas air dan makanan sehingga bisa meningkatkan risiko diare dan penyakit pencernaan lainnya. Jadi sebenarnya bukan cuacanya yang langsung membuat kita sakit, tapi karena perubahan cuaca itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan peluang penyebaran penyakit, sehingga kunci utamanya adalah menjaga pola hidup sehat agar tetap sehat selama musim pancaroba. Seperti itu kira-kira.
1: Tentunya ada perlu kesadaran dari masyarakat juga, Bu Lia ya. Tantangan terbesar untuk membuat masyarakat ini untuk lebih aware lagi untuk kesehatan saat perubahan musim seperti apa ini? Mungkin ada kebiasaan.
2: Jadi sebenarnya masyarakat.
1: Ya, kebiasaan masyarakat yang juga perlu kita ini ya, kita perhatikan begitu ya.
2: Nah, betul. Jadi sebenarnya sih dengan berbagai kemajuan teknologi, hari ini kan sebenarnya informasi-informasi kesehatan itu banyak tuh kita temukan, banyak kita dapatkan. Cuma sekali lagi kadang masyarakat itu belum merasakan pentingnya sehat ketika masih sehat. Nanti sudah sakit, oh ternyata sakit itu nggak enak. Padahal perilaku-perilaku yang mereka lakukan ketika masih sehat itu semua perilaku-perilaku yang mengarah ke potensi-potensi untuk terjadinya penyakit. Contoh, kebiasaan untuk menggantung pakaian ya dokter ya, kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan, ditambah lagi dengan lingkungan yang ikut mendukung si penyebab penyakit, si virus, si bakteri, ini nanti akan berdampak bagi masyarakat. Nah, ini yang susah sama masyarakat kita. Kadang ketika merasa sehat-sehat saja, biasanya tidak terlalu memikirkan tentang risiko-risiko yang mereka lakukan yang dapat meningkatkan terjadinya kesehatan. Jadi intinya sih memang perlu kesadaran. Masyarakat kita perlu harus lebih sadar lagi.
1: Baik. Nah, ini dari yang disampaikan tadi Bu Lia, Bu Dokter, ada gejala-gejala yang sering dianggap sepele oleh masyarakat, tapi ini justru sebenarnya harus perlu kita apa dapatkan perhatian khusus sebenarnya ya. Apa saja nih, Bu Dokter?
3: Ya, namanya gejala penyakit biasanya kalau masyarakat sudah kena istilahnya sudah kena infeksi atau sudah kena virus atau bakteri, biasanya ditandai dengan panas ya, panas naik turun, kemudian ada juga batuk ya, ada juga kalau untuk masyarakat yang rawan itu biasanya dengan gejala sesak, biasanya juga asmanya ya mungkin timbul, kemudian ada juga dia sampai berak-berak ya karena perubahan cuaca, kuman, bakteri hidupnya lebih enjoy di situ. Kemudian makanannya kotor, dihinggapi lalat atau serangga. Kemudian dengan tambah perilaku yang tidak bersih, tidak sehat, makan tidak pakai cuci tangan dan sebagainya, itu menyebabkan gejala-gejala ini yang harus kita waspadai. Dan biasanya yang paling banyak itu gejala ke saluran pernafasan bagian atas atau kemudian bersifat akut ya. Jadi biasanya pasien datang dengan batuk, sesak. Biasanya kita harus waspada jangan sampai ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus ya, atau nyamuk. Kemudian demam yang naik turun ya, itu harus kita waspadai. Kemudian apa lagi ya? Kalau biasanya kalau musim hujan ya, kita waspadai juga dengan penyakit-penyakit kulit ya, karena terendamnya air dan sebagainya, itu kita juga waspadai di gejala ke bagian kulit ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, dengan ya biasanya itu yang paling kita waspadai itu panas, batuk, sesak, diare, nah, itu yang harus kita waspadai. Dan itu kalaupun masyarakat sudah terkena penyakit seperti itu, dia wajib minta pertolongan tenaga medis ya, seperti itu. Dan betul yang boleh katakan tadi bahwa ini masyarakat sudah tahu sebenarnya, cuma memang agak nanti kalau sakit ya baru dirasa perlu menjaga kesehatan atau perilaku hidup sehat atau lingkungannya. Tapi di saat sehat ya mungkin mereka cuek atau seperti itulah.
1: Kalau di musim ini kan banyak juga yang mengalami flu dan batuk. Yang membedakan flu ya, yang ringan dan perlu mendapatkan tindakan lebih serius lagi ini apa, dokter?
3: Biasanya flu itu kan ada yang memang flu nya ada yang alergi ya, alergen dengan sesuatu, biasanya dia flu langsung flu. Ada yang flu yang memang walaupun diberi obat, walaupun dijaga batuk beringus terus ya. Nah, ini harus kita waspadai. Karena kalau satu yang sakit, kemudian dalam satu ruangan dengan orang yang sehat, itu bisa menyebabkan penularan, ya. Kalaupun dia alergen atau dia alergi, ya mungkin kita hanya memberikan, tetap harus diperiksa dan kita memberikan obat untuk mencegah alerginya. Tapi kalau dia sudoku yang berat, itu mungkin kita harus melakukan pengobatan lebih lanjut. Apalagi disertai dengan sesak, misalnya asma, kemudian batuk-batuk, ya itu harus kita obati, ya. Jangan dibiarkan, karena seperti ini, orang dengan penyakit seperti ini bisa menularkan penyakit ke orang yang sehat. Apalagi kalau mereka bekerja dalam satu ruangan yang mungkin karena panasnya di luar tidak tahan, mereka satu ruangan di dalam lingkungan yang dingin, misalnya dengan AC, ya. Nah, di situ bisa menyebabkan penyebaran virus atau penyebaran bakteri di antara orang yang sakit dan orang yang sehat, seperti itu.
1: Ya, kita membuka sesi interaktif untuk Anda mendengar di line telepon 0821-9664-8664. Kita kembali ke Ibu Lia. Ibu Lia, ada juga yang bilang kalau ini yang paling banyak adalah diare juga. Apakah ini terkait juga dengan kondisi sanitasi buruk lingkungan yang ada di sekitar masyarakat, begitu ya?
2: Ya, jadi diare itu termasuk penyakit yang sangat berkaitan dengan faktor lingkungan, ya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan pola hidup bersih dan sehat dari individunya yang tidak maksimal. Diare itu kan sebenarnya terjadi ketika kita buang air besar itu lebih dari 3 kali, kemudian konsistensi tinjanya kan encer. Nah, ini sangat terjadi ketika lingkungan kita ikut mempengaruhi tumbuh kembangnya faktor-faktor penyebab dari diare tersebut. Nah, kenapa bisa berhubungan dengan pancaroba? Karena ketika ada seseorang kena diare, misalnya ini karena mengkonsumsi makan yang sudah dihinggapi lalat, ya. Mungkin lalatnya ini sudah habis terbang bermain-main di tumpukan sampah, atau mungkin di tempat yang ada kotoran. Nah, ketika dia hinggap di makanan, kemudian juga yang konsumsi makanannya itu adalah mungkin sebagian besar adalah anak-anak balita yang perilakunya mungkin belum bisa mengontrol dengan baik dari bermain yang tidak pakai sendal, kemudian mungkin korek-korek tanah, ya, kemudian langsung ke rumah tanpa cuci tangan pakai sabun. Nah, ini semua itu mempengaruhi, apalagi kalau memang faktor lingkungan dan sanitasinya yang memang sudah tidak baik atau sanitasinya buruk, ditambah lagi konsumsi air. Nah, ketika terjadi musim seperti ini, itu kan kualitas air biasanya menurun, ya. Menurun, apalagi kalau memang tidak di situ sering terjadi banjir. Jadi banyak efeknya. Nah, sehingga yang paling penting di musim pancaroba ini sebenarnya adalah kembali ke pola perilaku hidup bersih dan sehat. Cuman tidak bisa hanya individu, karena ini juga sangat berkaitan dengan lingkungan. Contoh tadi misalnya kayak diare. Kita mungkin di rumah sudah berperilaku baik dan benar, tapi ternyata di lingkungan kita banyak sampah yang menumpuk. Kita kan nggak bisa larang lalat masuk ke rumah kita, ya. Nah, begitu pun dengan DBD, kita sudah berusaha untuk membuat suasana rumah menjadi suasana rumah yang sehat. Tapi kalau di lingkungan kita banyak tempat perindukan nyamuk, itu juga ada tempat-tempat potensial untuk tumbuh kembangnya bibit penyakit. Jadi kembali lagi bahwa pola hidup bersih dan sehat, baik individu maupun lingkungan, tidak hanya orang per orang, tapi juga hygiene sanitasi lingkungan rumah, kemudian hygiene sanitasi di sekolah, ya, tempat kerja, itu semua harus bersama-sama ditingkatkan, dimasifkan edukasinya. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Mendengar, kita akan break sejenak untuk Anda, dan kami sekali lagi mengingatkan untuk Anda bisa bergabung di sesi interaktif. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Weh, baby, debit hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi,
5: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. Debit air cepat sekali naik, dan semua orang jadi panik.
4: So itu, Feb, orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG, sekarang ini lagi musim hujan.
5: Iyo Dila, makanya sampah itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa, supaya tidak bikin tasumbat senyokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, Kalau sudah berpotensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tempat yang lebih tinggi. Jangan lupa olo listrik kasmat kasana, dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
4: Betul, Feb. Orang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
6: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.

0: Oke, pendengar, kita masih kembali lagi dengan topik kita di sore hari ini, waspada penyakit saat musim pancaroba. Kita masih bersama dengan kedua narasumber dari Bu Dokter dan juga akademisi Prodi Kesehatan Masyarakat ya. Silakan untuk Anda pertanyaan yang kami buka di line telepon juga di live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Kita kembali ke Ibu Dokter ya di sore ini ya. Bu Dokter, untuk hubungan antara perilaku masyarakat juga yang masih beraktivitas di saat flu atau dengan kondisi batuk di luar ruangan, nah ini sebaiknya untuk mengatasi penularan ke apa namanya orang-orang di sekitar, ini apakah kita harus diam di rumah dulu atau nggak apa-apa beraktivitas tapi harus ada satu yang perlu diperhatikan, apa saja nih kira-kira Ibu? Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari gejala penyakit ya, ada yang namanya ringan, sedang maupun berat. Kalau memang merasa menderita flu yang ringan, ya silakan beraktivitas di luar. Begitu juga kalau yang sedang yang bisa selama daya tahan tubuhnya kuat, daya imunnya bagus, silakan beraktivitas di luar. Tapi dengan catatan harus memperhatikan kalau dulu COVID itu namanya protokol kesehatan ya.

0: cuci tangan pakai sabun ya, makan sebelumnya harus cuci tangan dan sebagainya. Kemudian kalaupun masyarakat India pasien ini merasa punya agak berat ya, sebaiknya istirahat ya, dan sebaiknya pergi ke puskesmas atau ke dokter untuk memeriksa kesehatannya dan mendapatkan pengobatan. Tentunya ya menghindari cuaca atau udara yang menyebabkan penyakitnya lebih bertambah. Contohnya sekarang kita di Limboto banyak orang ya, banyak dari seluruh provinsi ya. Ya kalau kita flu atau batuk ya sebaiknya kita hindari dulu untuk pergi ke tempat-tempat yang banyak masanya, karena bisa menyebabkan penularan ya, kasihan, bisa menyebabkan penularan ke masyarakat atau ke orang lain. Dan jangan lupa yaitu protokol kesehatan, kemudian bisa juga mengkonsumsi vitamin atau multivitamin atau untuk penambah imun, silakan makanan bergizi, sayur, buah, silakan hindari mungkin makanan yang dingin atau makanan yang merangsang, itu kita hindari juga ya, seperti itu. Dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tadi saya lihat Ibu Lia katakan memang sekarang yang paling masalah itu adalah sampah ya, karena sampah ini serangga ya, sumber lalat dan sebagainya, dan ini bisa menularkan bakteri ya ke dari kotoran ke makanan yang kita makan, seperti itu Pak.
1: Baik, kita sudah ada pertanyaan bergabung di YouTube ini dari akun ARCH2K ya. Ya, apakah ada hubungan penularan dengan golongan darah yang sama? Ya, oke. Okay. Baik, silakan dari Ibu Dokter bisa mungkin langsung menjawab.
0: Itu biasanya kalau menurut saya itu sih mitos ya, istilahnya kalau hubungan darah yang sama saya rasa mitos. Kecuali penularan itu kan namanya penularan penyakit itu ada melalui droplet ya, ada melalui makanan yang tidak sehat ya. Jadi kalau menurut saya, kalaupun di rumah itu ya, di rumah kalau satu orang kena virus ya, kemudian yang lain juga kena virus atau kena flu, kena batuk, saya rasa bukan karena hubungan darah, tapi virusnya yang dikeluarkan melalui droplet atau airborne ya, bersinnya itu ya, dahapnya batuknya itu, seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau hubungan darah ya, karena kebetulan memang satu golongan darah ya, mungkin saya bisa terjangkit ya, karena berdekatan dan interaksinya dekat dengan penderita. Tapi kalau berhubungan darah ya mungkin tidak menyimitos saja, seperti itu. Seperti Pak.
1: Iya, tergantung dengan kondisi fisiknya juga ya, imunnya gitu ya.
0: Iya. Iya. Tapi ya.
1: Kita kembali ke Ibu Lia selaku akademisi kesehatan masyarakat. Bu Lia, ini dampak yang terjadi jika masyarakat yang masih kurang peduli terhadap juga pencegahan penyakit dibandingkan dengan fokus ke pengobatannya saja gitu. Silakan tanggapannya Ibu. Ya, Ibu Lia mungkin bisa diaktifkan dulu mic-nya Ibu.
2: Iya. Baik. Jadi memang sih masyarakat itu kalau kita lihat kadang peduli dengan kesehatannya itu ketika sudah sakit. Ya, padahal sebenarnya pencegahan jauh lebih efektif, jauh lebih murah dibandingkan uang yang kita keluarkan ketika kita sakit. Nah, di masyarakat kita, masyarakat masih lebih memikirkan bahwa ketika mereka masih bisa berdiri, bisa jalan, bisa bekerja, kalau hanya sakit-sakit biasa ya dicuekin aja ya. Padahal bisa saja sakit-sakit yang biasa tadi itu merupakan awal terjadinya penyakit-penyakit yang mungkin lebih besar dampaknya di kemudian hari. Jadi memang harus secara masif kita sampaikan ke masyarakat bahwa pencegahan jauh lebih baik dibandingkan pengobatan. Jauh lebih baik ketika kita masih sehat, kita menjaga kebersihan, berperilaku hidup bersih yang sehat, mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit, dibandingkan ketika kita sakit, tentu saja kita tidak produktif, mungkin saja kita akan banyak kehilangan waktu untuk bisa lebih produktif, untuk bisa mendapatkan lebih banyak tambahan rezeki, tapi karena sakit akhirnya semua mandek dan kita harus mengeluarkan uang untuk itu. Jadi masyarakat sekarang memang perlu selalu kita ingatkan bahwa masalah kesehatan bukan berarti masalah itu kita cuek dengan keadaan sekitar. Kadang karena kita yang tidak peduli itu bisa menyebabkan orang lain juga jatuh sakit. Contoh yang paling dekat dengan kita, masalah sampah seperti tadi dokter bilang. Sampah sebenarnya hal yang simpel ya. Cuma masyarakat kita kadang berpikir yang penting sampah itu tidak ada di rumah saya buang sembarang pun tidak masalah. Tapi ketika dibuang sembarang, masalah yang timbul adalah ketika banjir. Nah, yang kena banjir kan bukan hanya yang buang sampah sembarangan, yang tidak buang sampah sembarangan pun tetap kena banjir. Nah, inilah yang belum yang belum secara sadar kita miliki hampir di seluruh masyarakat kita ya. Masih merasa bahwa ketika kita berpikir itu tidak memiliki dampak sama kita sendiri, itu berarti tidak masalah. Padahal ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, itu insya Allah bisa berikan dampak yang baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, masyarakat kita mungkin karena berpikir selama hal itu tidak kena ke kita, ya cuek aja. Nah, padahal sebenarnya ketika kita memikirkan hal-hal yang kecil, kita bisa saja melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang banyak. Contoh masker ya, ketika kita flu karena kita merasa kita bukan hanya ingin sehat sendiri, sekeliling kita juga sehat, nah memakai masker kan melindungi diri sendiri, melindungi orang sekitar kita, apalagi kalau dalam kerumunan. Ini PENAS di Kabupaten Gorontalo ini lagi banyak-banyaknya orang nih. Nah, ketika kita sakit kemudian ikut nimbrung di sana malah menyebarkan penyakit yang kita bawa itu bisa saja kena ke orang lain, dan ketika orang lain ini misalnya pulang ke kampungnya bisa saja dia menjadi sumber penular untuk menyebarkan penyakit di tempat di daerah asalnya. Jadi hal kecil sebenarnya, tapi ketika kita ikuti protokolnya dengan baik, insya Allah itu bisa menjaga kita semua. Jadi kembali ke situ lagi, perlu kesadaran dari masyarakat dan kita orang-orang kesehatan, insya Allah tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bagaimana pentingnya PHBS. Seperti itu.
1: Baik, Ibu Lia, bagaimana juga peran dari media sosial dan juga edukasi ke masyarakat ini untuk saat ini untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba ini, Ibu?
2: Ya, saya rasa media-media elektronik dalam bentuk mungkin kayak media sosial ya, Facebook, Instagram, TikTok, itu merupakan media yang sangat baik ya untuk sekarang-sekarang ini ya, karena memang hampir semua orang sehari itu bisa puluhan kali pegang HP, puluhan kali scroll TikTok, scroll Instagram. Nah, ketika para influencer ini menyisipkan pesan-pesan kesehatan kepada para pengikutnya dan bisa menjadi role model yang baik dengan menyisipkan pesan-pesan kesehatan, saya kira itu akan berdampak sangat baik. Jadi saya pribadi sangat mendukung ketika ada komunitas, ketika ada orang-orang dinas kesehatan, orang-orang puskes itu memberikan edukasi melalui media sosialnya. Karena sekarang orang kayaknya lebih menerima ketika itu disampaikan dengan cara seperti mungkin TikTokan ya, dengan cara misalnya video kepada anak-anak dibandingkan kita harus dalam satu kelas ngumpul berikan ceramah, itu kayaknya tidak terlalu efisien dan efektif sekarang ini. Tapi ketika dimasifkan melalui media sosial, ditambah lagi dengan pesan-pesan kesehatan, orang yang betul-betul menjadi role model, saya kira bisa masuk tuh. Tapi kembali lagi masyarakat juga harus tentunya bisa menyaring ya, karena informasi-informasi di media sosial juga kan tidak sepenuhnya benar ya dok ya, mungkin juga ada yang hoax-hoax ya. Nah itu juga perlu ada namanya disaring sebelum di sharing. Nah, kadang juga kita nerima pesan-pesan yang cukup, wah ini benar nggak ya, ini benar nggak ya, padahal mungkin yang share itu orang-orang yang mungkin literasinya masih belum cukup untuk bisa menyebarkan. Jadi sharing sebelum saring sebelum di sharing seperti itu.
1: Oke, banyaknya konten-konten edukatif juga ini bisa harusnya dimanfaatkan juga untuk para apa namanya influencer begitu ya, untuk memberikan edukasi begitu Ibu ya. Baik. Ya, kita kembali ke Ibu dokter. Ibu dokter, juga banyak dari kita yang ada kalau misalnya merasa kurang enak badan, itu biasanya googling-googling atau cari. Sekarang kan lagi zamannya AI nih untuk diagnosa sendiri, terus juga beli obatnya sendiri. Nah, ini gimana nih tanggapannya Ibu dokter? Silakan.
0: Maka ini bisa-bisa peran dokter diganti dengan AI ya. Jadi begini, kalau untuk pengobatan pelayanan kami, terutama kami puskesmas, itu memang kami sebagian kami utamakan ke upaya-upaya promotif preventif ya. Artinya kita edukasi masyarakat bagaimana hidup sehat dan sebagainya, memakai pelindung APD, masker dan sebagainya, kemudian mencari pengobatan yang layak di mana yang kita bisa dapatkan, jangan sampai orang flu atau orang meriang, orang malaria dianggap sudah apa kerasukan ya. Pernah saya begitu, ada pasien yang malaria dianggap kerasukan, padahal malaria dia falciparum plus 2 ya. Jadi inilah masyarakat, memang kita harus selalu memberikan edukasi, informasi ya. Kemudian untuk pengobatan, jangan sampai mengobati sendiri. Contohnya ya, yang sekarang mungkin kalau panas apa itu bisa diobati sendiri ya. Itu biasanya juga kami mengaktifkan teman-teman kader ya, yang ada di desa maupun di kelurahan, agar bisa memberikan pengobatan dasar ya, seperti kalau yang diare diberikan oralit, kalau panas diberikan obat anti piretik atau obat panas, kecuali kalau antibiotika itu rekannya kami ya, tenaga dokter. Jadi untuk masyarakat ya, biasanya mereka menggugung sendiri, dan ini yang kami temukan contohnya pada kasus-kasus TB dan malaria ya. TB dan malaria, TB itu karena mereka takut atau mereka malu atau mereka tidak mau mengobati dalam jangka waktu yang lama, biasanya kami dapatkan ada masyarakat yang membeli obat sendiri di apotek ya, membeli obat sendiri, obat-obat TB lepasan. Akhirnya mereka masyarakat seperti ini bisa saja mereka terkena apa ya, penyakitnya bisa sembuh sebentar, tapi bisa berulang dan bisa kambuh dan bisa menyebabkan resistensi obat ya. Kemudian ada juga malaria ya, biasanya pasien-pasien yang demam, yang dia merasa mungkin malaria, tanpa pemeriksaan tanpa pemeriksaan DDR di puskesmas ya, atau di rumah sakit, mereka membeli sendiri obatnya ya, seperti klorokin dan kina ya, dan mereka menganggap itu sudah pas ya, sudah cocok, karena mereka biasanya mencari di Google dan apa semuanya. Jadi kami anjurkan untuk masyarakat, jangan istilahnya kalaupun sakit, tolong berobat di puskesmas ya, atau di pustu ya, paling dekat itu ada puskesmas pembantu, kita ada tenaga kesehatan, ada ibu-ibu kader situ. Kemudian kalaupun perlu penanganan lanjut, bisa menghubungi puskesmas. Kalaupun ingin menanyakan obat, silakan di puskesmas kita. Di puskesmas itu kita terbuka ya, semua obat yang kita berikan itu kita jelaskan, ini gunanya ini gunanya ini, daripada masyarakat mencari-cari sendiri di apa ya, di internet, di Google dan apa. Dan biasanya ada berita-berita yang tidak betul ya, tidak benar ya. Jadi biasanya mereka menganggap itulah, apalagi kalau minum obat yang istilahnya mungkin dari luar-luar ya, seperti herbal yang tidak tahu isinya apa, obat Cina yang tidak tahu isinya apa, tapi mereka merasa itu yang cocok. Nah, biasanya mereka mengobati sendiri ya. Jangan sampai seperti malaria, jangan sampai mereka minum obat sendiri, ternyata mereka penyakit malaria falciparum ya, dan bisa menyerang susunan saraf otak ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Begitu juga kalau DBD ya, kalau memang ada gejala demam, kemudian misalnya ada ruam-ruam kulit yang merah, kemudian ada misalnya perdarahan dari mulut atau dari hidung, itu harus waspada, jangan sampai itu DBD. Begitu juga kalau diare, jangan sampai kita minum obat sendiri, ya, kemudian tidak pergi ke dokter, melihat obat di internet, di Google atau di apa, membeli sendiri, akhirnya tidak sembuh, ya akhirnya datang dengan dehidrasi, ya, dannya tidak bisa tertolong. Jadi seperti itu. Jadi sumber-sumber informasi itu baik pustu, ya, puskesmas pembantu maupun puskesmas itu maupun di apa di posyandu, Bapak Ibu bisa mencari obat-obat apa informasi mengenai pengobatan atau pelayanan yang kita berikan seperti itu, Pak.
1: Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung, ada Ibu Ridu di Bulango Ulu, ya.
3: Iya. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh bergabung dengan Ibu Dokter?
1: Iya, silakan Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obat apa? Ya. Untuk obat kalium.
1: Kekurangan
0: ada
1: kalium, ya?
0: Obat kalium.
1: Oke. Itu saja Ibu Ridu.
3: Ada setiap anak ada penyakit kalium kata dokter baru, apa obatnya itu Ibu?
1: Baik. Ya, itu saja Ibu Ridu, ya.
3: Obat kalium kan ya, barat badannya dirbulin babir begitu.
1: Baik, siap.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Ibu. Iya, kita juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Tia Apin di YouTube, ya. Di Biluhu Timur kami sangat bergantung pada konsumsi air dari aliran mata air gunung. Apakah sehat minum air gunung yang kadang kalau hujan itu airnya kabur? Oke, kita simpan dulu untuk pertanyaannya Ibu Tia. Dari Ibu siapa tadi, Ibu Ridu dulu, silakan tanggapannya Ibu Dokter. Ya.
0: Ya, terima kasih. Kalau obat kalium itu harus diresepkan oleh dokter, Bu. Jadi kalau kalium itu biasanya itu dikenal dengan penyakit hipokalemi. Hipokalemi itu artinya kondisi kadar kalium di dalam darah itu kurang dari batas normal. Normalnya itu sekitar kalium itu 3,5, ya. Kalau diperiksa kurang, kemudian ada gejala-gejala misalnya gejala gangguan saraf, kemudian terutama jantung, kemudian ada kegangguan keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu nanti diperiksa oleh dokter. Jadi tidak bisa membeli obat sendiri, ya. Obatnya ada, Bu, tapi tidak bisa membeli obat sendiri, diresepkan sendiri. Karena namanya hipokalemi itu harus diperiksa kadar kaliumnya, ya. Seperti itu. Jadi kalau obat kaliumnya ada, tapi itu harus diberikan atas indikasi atas resep dokter. Kalaupun untuk makanan minuman yang mengandung apa yang mengandung kalium, ya, itu bisa mungkin mengkonsumsi namanya apa ya, sereal boleh, kemudian pisang, ya, silakan, di situ banyak mengandung kalium, ya. Tapi kalau obatnya, mohon maaf, itu harus diperiksa, ya. Yang sampai saya mengatakan obatnya ini, ah, itu langsung beli itu di apotek, dan itu tidak akan dia apa dilayani oleh apotek kalau tanpa pemeriksaan dan tanpa resep dokter. Seperti itu, Bu, mohon maaf, ya.
1: Baik.
0: Jadi silakan kalau memang ada gejala hipokalemi, silakan periksakan ke puskesmas atau ke dokter. Untuk sementara boleh mengkonsumsi salah satunya buah yang mengandung kalium yang cukup itu adalah pisang, ya. Silakan, Bu.
1: Baik.
0: Seperti itu, ya.
1: Pertanyaan dari Ibu Tia, silakan ditanggapi Ibu Lia. Ini di Biluhu Timur yang bergantung pada konsumsi air dari gunung yang juga kadang keruh itu, apakah aman, Bu Lia? Silakan.
2: Nah, sebenarnya sih tidak terlalu aman, ya. Kenapa tidak terlalu aman? Karena meskipun sumber airnya itu berasal dari air pegunungan dan biasanya bersih, tapi ketika terjadi hujan lebat atau banjir, maka kualitas airnya itu dapat menurun. Kenapa menurun? Karena bisa saja tercampur lumpur dan sedimen, ataukah terkontaminasi dengan kotoran manusia atau hewan yang terbawa aliran air, atau tercemar dengan air limbah rumah tangga atau pertanian dari daerah yang dilalui air. Dan yang paling bahaya itu adalah ketika dia mengandung bakteri, virus, ataupun parasit yang dapat menyebabkan diare ataupun penyakit saluran cerna lainnya. Jadi ketika kita sering mengkonsumsi air pegunungan, selama kita mengkonsumsinya, kita harus selalu berhati-hati. Karena ketika airnya tampak keruh, maka kita jangan langsung minum. Kita harus betul-betul melihat dari sisi fisiknya, ya, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Nah, kalau dia keruh, sebaiknya kita jangan konsumsi. Nah, apalagi yang penting, air sebaiknya direbus hingga mendidih itu minimal 3-5 menit sebelum dikonsumsi. Kemudian jika tersedia juga, kita bisa lakukan penyaringan air atau pengolahan air yang memenuhi standar kesehatan. Nah, yang paling penting sebenarnya, ketika air itu bersih, itu belum tentu bisa layak kita konsumsi. Jadi tetap kita harus berprinsip hati-hati, pastikan selalu bahwa air yang akan kita minum itu telah diolah dengan baik dan terhindar dari penyakit yang ditularkan melalui air. Jadi seperti itu, prinsipnya hati-hati. Kalau memang ragu-ragu, lebih baik hindari, lebih baik tidak usah minum. Kita ganti ke konsumsi air yang lebih layak, yang lebih bersih dan tentu saja aman untuk kesehatan. Iya. Seperti itu.
1: Baik. Satu lagi dari akun yang sama, Ibu Tia, ya. Ini kami memohon untuk mahasiswa kalau bisa diarahkan untuk KKN ke wilayah Biluhu Timur untuk membantu Pemdes dan Puskes mensosialisasikan PHBS di sini, Bu. Iya, baik. Tanggapannya silakan Bu Lia.
2: Ya, insya Allah untuk anak-anak kesehatan masyarakat UNG itu kita ada juga namanya PBL, ya, pengalaman dari lapangan. Cuma memang untuk ke Biluhu memang belum ada sampai saat ini, nanti insya Allah Bu. Kami tidak janji, tapi insya Allah kita akan masifkan supaya bisa juga seluruh desa, seluruh wilayah ada di Provinsi Gorontalo bisa tercover untuk di kegiatan-kegiatan mahasiswa dan juga dosen-dosen dari prodi kami. Insya Allah Bu.
1: Kita sudah memasuki di menit-menit terakhir, ya, terakhir Ibu Lia, mungkin ada program kesehatan masyarakat apa yang paling efektif untuk menekan angka penyakit musiman ini, Bu Lia, silakan.
2: Iya, jadi program kesehatan sebenarnya kalau berbicara program, alhamdulillah semua program yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sampai dengan paling bawah Puskesmas dan Pustu, alhamdulillah programnya sudah sangat luar biasa. Cuman sekali lagi program ini kalau hanya orang kesehatan yang bekerja, tentu saja tidak maksimal. Perlu yang namanya kerjasama, kolaborasi antar seluruh pihak. Nah, jadi ketika masalah kesehatan terjadi, bukan berarti hanya orang-orang kesehatan yang bisa memperbaiki, tapi perlu adanya kerjasama dari semua unsur, baik itu dari orang-orang kesehatan, baik itu dari orang pemerintahan, baik itu orang di pemerintahan desa, baik itu orang-orang di bidang ekonomi, baik juga di bidang, misalnya di bidang pendidikan, itu perlu kolaborasi yang betul-betul pasif. Kemudian yang kedua, sekali lagi masyarakat harus kita sampaikan kepada mereka semua bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengobatan. Kesehatan memang akan menjadi sangat menjadi akan sangat

0: yang lebih sehat ke depan.
1: Baik.
0: Mungkin seperti itu.
1: Iya. Closing statement dari Ibu Dokter, silakan Ibu untuk menutup program sore hari ini.
2: Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah itu sudah dijelaskan oleh Ibu Lia. Itu sangat lengkap ya. Mungkin kami perlu tambahkan, mari kita sama-sama masyarakat ya, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk kesehatan kita ya. Dimulai dari hal-hal kecil ya, seperti ya jangan membuang sampah, berperilaku hidup sehat ya. Kemudian apa ya, mencegah penyakit-penyakit yang menular dengan cara menjaga tubuh dan lingkungan supaya tetap sehat. Lakukan hal-hal kecil dan sederhana dimulai dari keluarga. Dan jangan lupa kalau kami di kabupaten ada namanya ST ya, bukan Pak Sofian Tony ya, tapi istilahnya itu sampahku tanggung jawabku. Karena masalah di Limboto paling besar adalah mengenai sampah yang menjadi sumber penyakit, masalah sumber penyakit di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jangan sampah kita dibuang ke halaman atau ke pekarangan orang ya, seakan-akan kita ingin hidup bersih harus, tapi kenyataannya ya sampah yang dibuang sembarangan itu bisa menyebabkan penyakit. Begitu juga dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, selalu mencuci tangan, memakai masker ketika kita batuk atau bersin, kemudian mencari pertolongan ya kepada tenaga-tenaga kesehatan, ke puskesmas ketika kita mengalami sakit ya. Jangan sampai datang kita sudah sakit berat ya, seperti itu. Jadi utamakan adalah pencegahan yang dimulai dari diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita, dimulai dari hal kecil dan sederhana. Insya Allah kita tetap sehat semuanya.
1: Amin.
2: Demikian Pak, ya. Terima kasih.
1: Baik, terima
2: ya,
1: kasih.
2: Amin.
1: Alhamdulillah kedua narasumber kita di sore hari ini, Ibu Dr. Nur Hijah Pakaya, Dokter Puskesmas Limboto. Ibu Dokter, terima kasih waktunya sudah bersama RRI di sore hari ini ya. Dan juga Ibu Lia Amalia.
2: Terima kasih.
1: Ya, Ibu Lia Amalia SKM MKes, Akademisi Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih Ibu Lia sudah kembali bersama di sore hari ini ya.
0: Ya. Terima kasih Dokter.
1: Ya, baik, dan juga untuk Anda.
2: Terima kasih Bu. Ya, insyaallah. Titip ya, karena kita ini banyak empat saya, banyak masyarakat, banyak kunjungannya di Limboto ya. Kabupaten ya, titipnya saling menjaga lah ya. Jadi tuan rumah yang baik ya. Ya, begitu ya, Pak. Jadi kalau ada sakit apa langsung diobati, cari pengobatan ya. Ada puskesmas di situ ya, Puskesmas Limboto. Ya.
1: Baik.
0: Sukses untuk PT.
1: Iya. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

indah dengan bersinar bersamamu. Kita akan jelang penyampaian lintas Magota pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.

0: RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Laut hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Peradaban Bumi, Nyiur Melambai.
2: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara, yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Pulang Mongondow, dan Nusa Utara.
3: Untuk itu, museum mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
4: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli.
2: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Eksekutif Masjid kerja sama dengan Tamirul Masjid Al-Bukorabin Kota Gorontalo menggelar kegiatan bernuansa religi.
5: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 Miladia di lingkungan Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mendapatkan antusias dari seluruh jamaah masjid. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kick-off berkaitan dengan kegiatan yang digelar dalam rangka Islam tersebut, Ketua Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrobin Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Amiruddin Habi mengemukakan kegiatan yang diawali dengan ranking 1 bagi para jemaah itu diinisiasi langsung oleh Badan Eksekutif Masjid. Kegiatan yang dikemas dalam Pekan Muharram tersebut memperlombakan beberapa kegiatan dengan melibatkan para jamaah masjid dan warga sekitar.
6: Kegiatan ini dari kick off ini kegiatan Pekan Muharram ini disambutkan di atas inisiatif dari Badan Eksekutif Pesidang Mukarrobin. Ya, ini salah satu kegiatan pembuka itu adalah ranking 1 buat jamaah.
5: Ya,
6: dan ini didasari pada bahwa di masjid itu bukan hanya masalah ibadah yang dikuatkan, tapi pengetahuan tentang keislaman, tentang fikih dan sebagainya itu dilaksanakan, sehingga mereka berinisiatif untuk melaksanakan ranking 1 ini. Dan ini merupakan mungkin salah satu masjid yang mengadakan ranking 1 itu di Kota Gorontalo, bahkan di seluruh jazirah Provinsi Gorontalo.
5: Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo Romi Bau mengapresiasi Pekan Muharram yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Masjid tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat dilakukan, dirangkaikan dengan tema kembali ke rumah Allah. Intinya adalah pemahaman hijrah tersebut yang sebelumnya jauh dari Allah, untuk saat ini agar lebih dekat dengan Maha Pencipta.
7: Pertama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrobin telah memperkasai kegiatan ini. Kegiatan ini sangat tepat. Saya menilai bahwa tema yang diangkat ini luar biasa. Intinya adalah kembali ke rumah Allah. Nah, kita tahu bersama dengan hijrahnya atau tahun hijriah itu bukan hanya artinya berpindah tempat, tetapi yang diharapkan di sini adalah substansinya adalah kembali dari lalai ke taat. Dari jauh dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Inilah yang menjadi sasaran dan kegiatannya. Namun dengan momen ini, kualitas diri kita sebagaimana disampaikan dalam ceramah tadi, dan meningkat. Kualitas diri itu adalah dia mencintai Allah, dia dekat dengan Allah, mencintai Mu'id, Al-Quran, dan Amal Soleh.
5: Diharapkan dengan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah akan meningkatkan kualitas keimanan kaum muslimin dengan cara mencintai masjid dan amal soleh lainnya. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna, pendengar. Wakil Bupati Sangiha, Tendris Bulahari, menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
9: Atas nama pemerintah

0: menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangiha. Jumel Johannes melaporkan.
1: Berita yang terakhir, pendengar, Polres Kepulauan Sangihe melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan, angkasawati, dan keluarga besar LPP RRI.
2: Kepulauan Sangihe, Jumat 19 Juni 2006, melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Kahuna. Puput Lestari, Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancari RRI, Jumat 19 Juni 2006 mengatakan, cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
3: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe, juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
2: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
4: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Di samping angkasawan angkasawati RRI, juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Delengkade melaporkan.
1: Sekian lintas berita Magota untuk sore hari ini bersama saya Yalin Salviani dan tentunya hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Yalin Salviani, mewakili kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: nasional tanda nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
1: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahida Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ole.
4: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, untuk Anda yang sering mengalami badan pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali ke alam bersama dengan Vito Herbal Bidara Bayi Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman, cocok untuk dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup dioles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman, praktis dibawa dan nyaman dipakai sehari-hari. Sekarang Anda sudah bisa memesannya dengan mudah. Bisa dengan kunjungi website di tulusherbal.com atau bisa menghubungi nomor 0852-897-1177 dengan Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara cukup dioles, berasa diurut.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia Tengah. Masih terus kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda di musik sore kali ini dan menjelang azan maghrib yang akan dikumandangkan tepat pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda saat ini bisa terus update informasi di portal resmi kami rri.co.id dan dengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya

dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimah, kembali kami sampaikan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah Gorontalo hari ini pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang ingin mencocokkan waktu di studio kami, saat ini menunjukkan pukul 17:44. Untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo tentunya bisa menyesuaikan waktu. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Untuk wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

0: menyaksikan azan maghrib hari ini, kita akan ikuti sebelumnya pengajian Al-Quran dan juga penyampaian risalah menjelang maghrib. Pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 yang akan dilantunkan oleh Qori Adriansyah Ibrahim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: selanjutnya di Salam Maghrib disampaikan oleh dokter Anda Haja Fatayat Arsyad dengan judul Dampak Narkoba Terhadap Kualitas Ibadah Seorang Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dampak buruk narkoba terhadap kualitas ibadah seorang muslim. Demikian judul risalah pada sore hari ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan akal sebagai anugerah utama untuk mengenalnya dan melaksanakan ibadah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam menjaga kesucian jiwa, akal dan ibadah. Pendengar, salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga akal, hifzul aq, segala zat yang memabukkan, menutup kesadaran atau merusak pikiran, termasuk narkoba dalam segala bentuknya, dianggap haram secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bukan tanpa alasan. Narkoba tidak hanya merusak tubuh, tetapi secara langsung menghancurkan kualitas ibadah dan hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dampak narkoba terhadap ibadah. Pertama, menghilangkan kesadaran dan membatalkan syarat sah ibadah. Ibadah, terutama sholat, membutuhkan akal yang sehat, sadar, dan mampu membedakan yang benar dan salah. Pengguna narkoba sering mengalami linglung, pusing, atau hilang kesadaran. Dalam kondisi ini, sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat berakal dan sadar. Tidak mampu membaca doa, mengingat Allah, atau memahami makna bacaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meminum khamar, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, kendur melaksanakan kewajiban waktu. Narkoba merusak ritme tubuh, mengubah jam tidur dan menurunkan semangat. Akibatnya, sering terlambat atau meninggalkan salat tanpa waktu. Malas bangun untuk sholat subuh, meninggalkan puasa karena selera makan tak terkontrol, atau tubuh lemah, kewajiban zakat, haji, dan ibadah lainnya terabaikan demi kebutuhan obat. Ketiga, menurunkan kehusukan dan keikhlasan. Ibadah yang berkualitas membutuhkan hati yang tenang dan pikiran yang fokus. Narkoba menimbulkan gelisah, takut, cemas, hingga gangguan jiwa. Pikiran melayang, tidak bisa berkonsentrasi saat berdiri di hadapan Allah. Ibadah menjadi sekedar gerakan tanpa makna, jauh dari rasa khusyuk. Keempat, menutup pintu hati dan mengurangi hubungan dengan Al-Quran. Akal yang rusak membuat seseorang sulit memahami, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Hatinya tertutup, rasa takut kepada Allah berkurang, hingga imannya perlahan melemah. Narkoba juga melahirkan akhlak buruk, berbohong, mencuri dan menyakiti orang lain yang semakin menjauhkan dari rahmat Allah. Pendengar, narkoba merusak akal, merusak ibadah, dan merusak masa depan. Jika akal sudah hilang, ibadah tidak bernilai, dan tanggung jawab di hadapan Allah pun terganggu. Maka mari kita jaga diri, keluarga dan lingkungan dari bahaya ini. Bagi yang pernah terjerat,

0: surat Az-Zumar ayat 53. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akal, iman dan ibadah kita, menjauhkan kita dari segala bahaya narkoba serta menjadikan kita hamba yang selalu taat kepadanya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peringat saja azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية.

Sudirman nomor

Sudirman.

0: Hermes Kamaleng pendengar dengan Jangan Rubah Takdirku sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lebih 33 menit saat ini. Masih terus kami temani untuk Anda di musik sore yang sudah selesai dengan aktivitasnya ya di hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga atau Anda yang masih harus melanjutkan lagi pekerjaan, semoga bisa terselesaikan dengan baik ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asta terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

berinteraksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

persaingan grup B semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kami di Pro 1

sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak.

1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

bahwa Nabi Shallallahu Taala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

حمدا الوسيلة والفضيلة والشرف

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Taramati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Hindu bersama Pandita Ikomang Suarmika dengan judul Beryazna dengan Mantra dan Doa.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Warkatunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabha, Nirvignam Kuru Me Dewa Subhakaryasu Sarwada. Oh Dewa yang bersinar, dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Para pendengar RRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo bersama saya Ikomang Swarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Mimbar kali ini mengangkat tema beriatnya dengan doa dan mantra dan mengulang nama suci Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI yang setia, yajna merupakan korban suci tulus ikhlas dan memiliki lima jenis, yaitu dewa yajna, resi yajna, manusia yajna, buta yajna, dan pitra yajna. Dalam Bhagavad Gita, persembahan yang harus ada dalam yajna terdiri atas patram, puspam, palam, dan toyam. Pertanyaannya, apakah jika kita tidak memiliki persembahan, tidak akan melakukan yajna? Tentu saja tidak. Sebab sebanyak sekali cara manusia beryajna, salah satunya adalah berdoa, mengucapkan mantra, dan mengulang menyebut nama suci Tuhan. Dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra bab 2 ayat 85, Brahman bersabda, Widi yajna yajapa yasno vicisto dasabir gunai upam cusyah cata guna saharso manasah semerta. Artinya, upacara yajna terdiri atas pengucapan doa dan mantra 10 kali lebih berfaedah daripada melaksanakan yajna menurut aturan Weda. Doa puji yang diucapkan tak terdengar oleh orang lain 100 kali jauh lebih baik dan pengucapan dalam batin 1000 kali lebih kebaikannya. Untuk memudahkan memahami makna dari sloka tersebut, saya akan menyampaikan cerita yang dikutip dari Purana yang berjudul Markandeya Purana. Umat sedharma yang berbahagia, dikisahkan hiduplah seorang pasangan Brahmana bernama Resi Mrikandu dan istrinya yang bernama Marudmadi. Pasangan Brahmana ini selalu melakukan yatnya dengan cara membaca doa, mantra, dan mengulang nama Dewa Siwa setiap hari agar para dewa berkenan memberikan keturunan yang suputra. Atas yatnya yang dilakukan, Dewa Siwa pun berkenan hadir di hadapan pasangan Brahmana ini dan menanyakan keinginan mereka. Pasangan Brahmana ini mengajukan permohonan, Oh Dewa Siwa, kelahiran hamba di bumi terasa tidak sempurna dikarenakan hamba tidak memiliki keturunan. Perkenankanlah hamba diberikan keturunan. Dewa Siwa menyanggupi permintaan pasangan Brahmana tersebut dan menanyakan, apakah engkau memilih seorang putra yang umurnya sangat panjang akan tetapi memiliki kecerdasan yang terbatas, atau engkau memilih anak yang cerdas, terpelajar, dan berbakti, akan tetapi memiliki mungkin hanya memiliki umur yang sangat pendek, yaitu 12 tahun. Pasangan Brahmana ini memilih pilihan yang kedua,
dan diberi nama Markandeya. Markandeya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan selalu mengutamakan yajnya dalam bentuk doa, mantra, pujian kehadapan Dewa Siwa, tak kenal waktu. Menjelang hari kematiannya akan tiba, ayah Markandeya dan ibunya sangat khawatir akan takdir kematian putranya. Sesuai dengan tugasnya, Dewa Yama, sang penjabut nyawa, datang secara khusus untuk mencabut atma dari Markandeya. Tali kekang pencabut nyawa dilemparkan ke arah leher Markandeya. Akan tetapi, tali ini seolah tak memiliki kekuatan untuk mencabut nyawa Markandeya. Di hadapan Markandeya, muncullah Dewa Siwa. Dengan marah, dia berkata, "Wahai Adipati Yama, janganlah engkau mencabut nyawa dari anak ini. Anak ini selalu memujaku, bahkan tak memikirkan akan kematiannya. Maka dari itu, aku menganugerahkan anak ini untuk hidup abadi dan aku akan memberikannya pengetahuan yang maha suci. Kelak, anak ini akan tumbuh menjadi seorang resi yang mampu menyusun sebuah purana. Purana ini akan aku beri nama Markandeya Purana." Para pendengar RRI yang setia dan umat sedharma dimanapun berada, dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa yajnya dapat ditempuh dengan jalan berdoa, mengucapkan mantra, dan menyebutkan nama suci Tuhan. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 4, Sloka 11, Brahma bersabda, "Yajadstamam prapadyante tamstataiva bhajjami aham mama warta manu wartante manusia parta sarwasa." Artinya, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, akan aku terima, wahai Arjuna. Manusia mendekatiku pada segala jalan dharma. Pernahkah kita mencoba mencari tahu yajnya apa yang paling utama? Itu adalah mempersembahkan atma terlebih dahulu sesuai dengan panca sembah. Pertama, Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Ya Tuhan, hamba mempersembahkan atma ini sebagai yajnya. Dan dilanjutkan dengan panca sembah yang terakhir, Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Ya Tuhan, saya akan kembali kepadamu yang maha gaib. Om Kesantawiyo Kaiko Dosa Kesantawiyo Wachiko Mama Kesantawiyo Manaso Dosa Tat Pramadat Kesama Suamam. Artinya, ya Tuhan, ampunilah dosa perbuatan hamba, dosa perkataan hamba, dosa pikiran hamba, dosa kelahiran hamba. Semoga damai, damai, damai. Demikianlah mimbar agama Hindu kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, memberikan tuntunan jalan dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam mimbar Hindu, dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3.
1: Di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak, Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini bekerja pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
2: Ya, ini kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya, tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedatangan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada berumur. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
1: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karena gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansepongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
3: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
1: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semarang BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Adga Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senek pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga perlu menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kering. Sebagainya, sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran supaya memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026. 5 juta ton yang disebut sebagai level terjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian, atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan KG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita produksi minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron, yang dulu Chevron punya 40 sampai 50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan kimia. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Snawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit yang diperbankan, sehingga mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya yang tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Misalnya kenapa dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau misalnya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus Solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Channel bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
14: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional bus Solawat.
4: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
14: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Dengan pantauan Asa Puncak Operasional Haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut sesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tersedia hingga seluruh jamaah. Dan dari wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Ajat, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aksi melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 Rally Trifung Udara untuk Indonesia.
4: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kedatangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
16: Pada hari keberapa bu atau gimana? Okay.
15: Dan gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Sivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Sivi.
17: Baik, Hana. Jemaah Haji Kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Selain itu terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
18: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
17: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Jalan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Adap sejak kompetisi bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karena Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga atau menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga pertama atau Liga utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Semudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan X @RRI Pro 3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan tentunya pendengar masih dalam Gorontalo malam ini bersama saya Bakri Potabuga.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Tahu Anda pendengar bahwa pemanfaatan teknologi pertanian ini terus didorong di Provinsi Gorontalo guna meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi usaha tani. Jadi berbagai upaya dilakukan oleh penyuluh pertanian melalui sosialisasi, pelatihan hingga pendampingan langsung kepada kelompok tani agar mampu mengadopsi teknologi pertanian secara optimal gitu. Di mana pendengar, penyuluh pertanian Gorontalo Abdul Giasila juga mengatakan strategi utama yang dilakukan para penyuluh adalah memberikan edukasi kepada petani terkait penggunaan alat dan juga teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah

0: harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Padang dengan judul Pak Manto.
3: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
4: Iya.
3: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
4: Biasa aja.
3: Baiklah, semangat Dirja.
4: Semangat, semangat. Semangat apanya?
3: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
4: Capek kerja gini terus.
3: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
4: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
3: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
4: Ah, klise.
3: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
5: Kenapa?
3: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
5: Kok bisa gitu ya?
3: Nah itu, aku gak tahu juga.
5: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
3: Ya gitu deh, bosan.
5: Apa?
3: bosan. Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
5: Ya udah, biarin aja.
3: Kok gitu sih, Tik?
5: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
3: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
5: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
3: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
5: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tuh enggak sih?
3: Sip.
4: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
6: Kenapa nak? Mogok.
4: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
6: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
4: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
6: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
4: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
6: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
4: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
6: Oh, sudah cukup lama ya.
4: Bapak jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
6: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
4: Nah, 12 tahun pak?
6: Iya.
4: Sudah lama juga ya pak?
6: Ya dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
4: Permen, tisu, air mineral dan lainnya ini bapak bawa kemana?
6: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
4: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
6: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
4: Terus pulangnya nanti bagaimana?
6: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
4: Kok bapak masih jualan?
6: Ya selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
4: Maaf pak, bukan maksud saya.
6: Gak apa-apa. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu gak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
4: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
6: Ya amin, amin, amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
4: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
6: Iya, sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
4: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
7: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

AFC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa tanpa alas kaki atau nyeker sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang memberi rasa nyaman dan juga lebih bebas bergerak gitu ya. Namun sebagian orang ini juga mulai bertanya apakah kebiasaan ini memiliki pengaruh terhadap kesehatan sendi, terutama pada lutut, pergelangan kaki hingga pinggul. Nah, saat berjalan tanpa alas kaki, tubuh beradaptasi langsung dengan permukaan yang diinjak. Jadi otot dan sendi ini bekerja untuk menjaga keseimbangan dan juga membantu tubuh bergerak dengan stabil. Dan pada beberapa orang, kondisi ini juga bisa membuat langkah terasa lebih alami karena kaki dapat bergerak tanpa batasan dari alas kaki gitu, peringat ya. Di sisi lain, tidak semua kondisi cocok untuk berjalan tanpa alas kaki. Nah, permukaan yang terlalu keras, tidak rata atau penggunaan dalam waktu lama ternyata bisa membuat kaki dan sendi bekerja lebih berat ya. Dan kalau tubuh belum terbiasa, sebagian orang dapat merasakan pegal atau rasa tidak nyaman setelah beraktivitas. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Program 1. Peringat tahukah Anda, saat berbicara tentang menjaga kesehatan gigi, banyak orang lebih fokus pada pasta gigi atau seberapa sering menyikat gigi gitu. Padahal kondisi gusi juga memegang peran penting, dan salah satu hal sederhana yang sering terlupakan adalah pemilihan sikat gigi yang digunakan setiap hari. Jadi peringat sikat gigi yang tepat tidak hanya membantu membersihkan permukaan gigi, tetapi juga membantu menjaga area gusi tetap nyaman. Bentuk kepala sikat dan jenis bulunya itu dapat memengaruhi bagaimana sikat menjangkau sela-sela gigi serta berinteraksi dengan jaringan gusi yang lebih sensitif gitu ya. Jadi sebagian orang yang beranggapan bulu sikat yang lebih keras adalah membuat gigi terasa lebih bersih. Namun menyikat terlalu kuat atau menggunakan bulu yang terasa terlalu kasar bagi kondisi mulut tertentu ternyata dapat membuat gusi terasa tidak nyaman, pendengar. Jadi menyikat dengan teknik yang lembut seringkali menjadi bagian yang sama pentingnya dengan durasi menyikat ya. Selain memilih sikat yang sesuai, kebersihan dan juga kondisi sikat juga perlu diperhatikan, di mana bulu sikat yang sudah mekar atau berubah bentuk dapat membuat proses membersihkan gigi menjadi kurang optimal. Jadi mengganti sikat secara berkala juga membantu menjaga kenyamanan saat digunakan, pendengar ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali tentang sikat gigi dan kesehatan gusi, hubungan yang sering dilupakan gitu ya. Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

107,8 FM Radio Republik Indonesia Persatu. Selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 21.42. Dan pendengar, untuk menemani Anda, tahu Anda bahwa mata sering menjadi bagian wajah yang memang paling cepat menunjukkan tanda lelah gitu ya. Kurang tidur, terlalu lama menatap layar atau aktivitas yang padat ternyata dapat membuat area mata terlihat kurang segar. Nah, kabar baiknya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu membuat tampilan mata terlihat lebih hidup tanpa perlu waktu lama. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah memastikan area sekitar mata tetap bersih dan lembab, di mana kulit di sekitar mata ini kan cenderung lebih tipis ya, sehingga memang mudah terlihat kering atau kusam. Jadi membersihkan wajah dengan lembut lalu menggunakan pelembab yang sesuai, ini juga dapat membantu tampilan mata Anda terasa lebih segar, pendengar. Jadi bagi yang menggunakan make up, maskara sering menjadi produk andalan karena dapat memberi efek mata terlihat lebih terbuka. Dan mengaplikasikan secukupnya pada bulu mata, ini juga dapat membantu memberi kesan lebih hidup tanpa perlu riasan yang terlalu banyak, pendengar. Dan teknik sederhana ini seringkali justru memberi hasil yang lebih natural ya. Jadi selain make up, pencahayaan dan juga ekspresi wajah juga ikut memengaruhi kesan segar gitu. Posisi tubuh yang lebih tegak, senyum ringan dan cukup istirahat ini juga sering memberi perubahan yang terlihat tanpa disadari. Dan kadang yang dibutuhkan ini bukan tambahan produk tetapi tubuh yang lebih rileks gitu. Nanti berikan informasi lengkapnya tentang rahasia mata tanpa lebih segar dalam hitungan menit, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Selamat malam dan apa kabar juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tentu masih dalam Gorontalo malam ini. Masih akan ada beberapa informasi dan juga beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani istirahat Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, 101,8 FM Radio Republik Indonesia, program 1 pendengar. Demikian baru saja Anda dengarkan lagu dari Tiara Andini, judulnya tadi Usai ya. Spesial untuk menemani Anda pendengar malam ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini juga sedang menanti program kita selanjutnya pada pukul 22 kita di Ruang Rindu pendengar ya. Jadi sekali lagi, apa kabar Anda yang masih setia terjaga malam ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu ditemani kenangan-kenangan indah yang memang tak pernah lekang oleh waktu pendengar ya. Dan masih bersama saya Bakri Putabuga menemani Anda di Ruang Rindu. Malam ini juga terasa istimewa karena waktu kita di Ruang Rindu nanti akan 1 jam gitu ya, jadi lumayan panjang. Kita akan melakukan perjalanan waktu pendengar menyusuri lorong-lorong kenangan, kembali ke masa ketika kaset pita masih menjadi teman setia dan radio menjadi sahabat di setiap malam. Lagu-lagu cinta begitu sederhana namun mampu tinggal lama di hati pendengar ya. Kita akan bernostalgia selama beberapa jam ke depan, selama 1 jam ya, bukan beberapa jam. Jadi kita akan bernostalgia bersama melalui deretan tembang kenangan terbaik yang pernah menghiasi tangga lagu tahun 80-an dan juga 90-an. Jadi lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa sekolah, masa kuliah, kisah persahabatan hingga cerita cinta yang tak akan terlupakan gitu ya. Baik pendengar, untuk itu mari kita mulai perjalanan malam ini dengan beberapa lagu pilihan yang pernah begitu populer pada masanya pendengar ya. Karena kalau bicara soal kenangan yang indah memang tak pernah benar-benar usai lah begitu pendengar ya. Ya, hanya menunggu sebuah lagu untuk kembali hadir di hatinya.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, banyak orang mengatakan bahwa musik adalah mesin waktu yang paling sederhana ya. Kita tidak perlu tiket, tidak perlu kendaraan, jadi cukup sebuah lagu untuk membawa kita kembali ke masa yang pernah kita lalui. Jadi peringat tembang-tembang era 90-an, 80-an juga yang nanti akan hadir untuk Anda malam ini dengan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tentang cinta pertama, persahabatan, keluarga, dan mimpi-mimpi masa muda gitu ya. Jadi gak heran jika hingga sekarang lagu-lagu tersebut tuh masih sering diputar dan tetap dicintai oleh para pendengar RRI ya. Dan untuk itu pendengar, untuk menemani suasana istirahat Anda, kali ini juga kita akan dengarkan satu tembang lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin ya. Dan kadang yang kita rindukan bukan masa lagunya, masa lalunya gitu ya, melainkan perasaan bahagia yang pernah hadir di dalamnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

di jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu.

AFC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jika malam ini Anda sedang beristirahat, menikmati secangkir kopi hangat atau sekedar memandang langit malam dari teras rumah, semoga lagu-lagu yang hadir malam ini mampu menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda ya. Jadi kalau bicara soal musik, pendengar tidak hanya menghibur, tapi juga menyimpan jejak perjalanan hidup ya. Karena setiap lagu memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki tempat tersendiri di hati pendengarnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Biar makin hangat karena di luar juga cuacanya cukup dingin ya. Kita akan kembali menghadirkan beberapa lagu kenangan yang pernah menjadi atau pernah merajai radio dan berbagai pengguna atau panggung musik pada masanya ya.

Dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu, tentu untuk menemani serat Anda pendengar. Dan kalau bicara soal lagu, yang tentu ada lagu sekedar apa namanya, ada lagu yang sekedar terdengar indah, namun ada pula lagu yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam semakin larut, namun kenangan justru terasa semakin dekat ya. Jadi tembang-tembang yang hadir malam ini seakan mengingatkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan menuju hari ini, pendengar ya. Jadi di era sebelum media sosial hadir seperti sekarang, lagu itu menjadi salah satu cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan. Banyak kisah cinta yang tumbuh ya, bertahan bahkan berakhir dengan iringan lagu-lagu romantis yang kini kita dengarkan kembali, pendengar ya. Baik, biar makin hangat pendengar untuk menemani suasana istirahat Anda. Kalau bicara soal kenangan, tentu setiap kenangan memiliki lagunya sendiri ya. Dan malam ini pendengar, kita sedang memutarnya kembali.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada sesuatu yang unik dari lagu-lagu lawas meski telah diputar berulang kali selama puluhan tahun pendengar ya. Ya tetap terasa hangat dan tidak pernah kehilangan pesonanya. Dan mungkin karena lagu-lagu tersebut lahir dari kejujuran rasa, dirangkai dengan melodi yang sederhana namun begitu membekas ya. Dan malam ini pendengar, kita terus menikmati karya terbaik yang pernah mewarnai industri musik Indonesia maupun mancanegara pada dekade 80-an dan 90-an ya. Menit ke-53 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kalau bicara soal musik yang baik, ini tidak mengenal usia pendengar ya. Tentunya ya akan terus hidup selama masih ada yang mendengarkannya dengan hati. Kita tuntaskan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Untuk Anda tetap stay tune karena setelah ini masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik yang nanti insya Allah akan menemani Anda pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Silau Pancasila,

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Jumat 19 Juni 2026 mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz edisi siar hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 20 Juni 2026 atau bertepatan di hari kelima di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk sesi religi pagi hari ini dengan topik akidah dan tauhid, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini, di mana waktu imsak dan waktu subuh baru saja kita lewati pukul 4.13 dan pukul 4.23 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu duha hari ini pukul 6.10 menit, sementara duhur pukul 11.53 menit. Waktu asar pukul 15.18 menit, sementara maghrib pukul 17.57 menit, dan waktu isya pukul 19.12 menit waktu Indonesia Tengah.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Muat atau Mengodula. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah hari ini, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Jadi sahabat budaya, pendengar pagi ini yang ingin bertanya, silakan nantinya bisa bergabung melalui telepon di 0821 9664 8664, dan juga bisa menelpon mengirimkan pertanyaan di WA di nomor itu. Dan juga untuk yang lagi nonton di YouTube RR Gorontalo, kami ucapkan selamat pagi dan salam sehat, salam budaya. Dan di Lalipata juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube ya, apabila tidak bisa bergabung di line telepon. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Al Ustadz Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH, dan juga bersama dengan Al Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Pagi ini kita akan sama-sama dengan topik Akidah dan Tauhid. Saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Fani?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustadz. Terus juga ada Ustadz Husni, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: ya alhamdulillah sehat semuanya. Kita sudah berada di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Langsung saja Ustadz Bahmid untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Tadualloh.
2: Oleh Ustadz Husni dulu, saya
0: Ustadz
2: belum
0: Husni dulu ya. Oke. Baik, silakan Ustadz Husni untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna salati wa nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita buka Religi Pagi hari ini dengan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap pahala di sisinya dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bergabung dengan kami di Religi Pagi di 0821 9664 8664. Silakan dengan pertanyaan. Penelpon pertama Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, sudah bergabung. Halo. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan langsung bisa menghubungi nomor kami di 0821 9664 8664, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA Pro 1 RR Gorontalo. Penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Dengan Om Iwin, dikabarkan boleh.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin pertanyaannya.
3: Ada dua pertanyaan Bu.
0: Iya.
3: Pertanyaan pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran,
0: ya,
3: minutati halatahu pakar darah, dari satu desmani Allah menciptakan lalu menentukannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, innal jasadi innal jasadika alaika hakam, sesungguhnya terhadap tubuhmu ada kewajiban. Mohon Pak dijelaskan dengan pengertian kalimat ini. Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Om Iwin. Silakan Ustadz Bahmid untuk menjawab pertanyaan dari Om Iwin.
2: Kalau tidak salah beliau mengutip surat tentang surat Al-Infitar ya. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddar, thumma as-sabila yassara. Kalau enggak salah itu ya. Min saya biasa. Yang betul itu ya, potongan ya, ayatnya saya tidak terlalu
1: ya,
2: apa
1: ya, ya itu Ustaz,
2: tentang surat Al-Infitar ya. Jadi memang ya, adalah potongan yang terdapat dalam surat Al-Infitar tentang proses penciptaan manusia, dan bahwasanya manusia itu diciptakan dari kalau nggak salah bukan alladhi, ini diciptakan dari setetes mani, min ayyi syai'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu,
4: dicipt bukan infitar ya, surat yang lain. Lalu diciptakan dari tetes mani, lalu ini untuk mengingatkan kepada manusia dari mana asalnya. Manusia itu berasal dari sesuatu yang kalau kita lihat, kita merasa jijik, kita merasa tidak suka. Ini untuk mengingatkan bahwasanya manusia jangan sombong. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini lemah. Lemah dan hina. Dalam ayat lain dikatakan mimma imahin, dari air yang hina. Hina bukan berarti dia tidak suci, tapi hina dari sisi jijiknya manusia. Kalau melihat itu, ini untuk membongkar kesombongan-kesombongan manusia yang setelah dia dewasa, dia menjadi merasa mempunyai sesuatu, merasa memiliki sesuatu, merasa telah hebat dan seterusnya. Ini mengingatkan kau bukan siapa-siapa. Ingat proses kejadianmu dan ingat akan kemana kamu. Kamu tidak akan menjadi apa-apa kecuali tulang belulang, akan dimakan, kau akan mati. Dan sebelumnya kau bukan apa-apa, kau berasal dari tetes mani yang orang akan jijik untuk mendekatimu. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan ini kejadian Rasulullah SAW bersama tiga sahabat yang datang melihat Rasulullah SAW yang begitu luar biasa beribadah. Lalu akhirnya mereka berkomitmen ya, untuk tidak akan nikah, untuk tidak akan berbuka, akan terus berpuasa sepanjang tahun, akan terus beribadah, tidak akan tidur. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan inna lijasadika alaika, inna lijasadika alaika haqqan, sesungguhnya segala sesuatu itu punya hak yang harus dipenuhi. Istri harus diberikan hak, anak-anak harus diberikan hak, bahkan fisikmu pun harus diberikan haknya. Dengan apa? Jangan kau buat dia merana. Jangan, bukan berarti dibuat menjadi santai, tidak. Karena yang namanya ibadah pasti ada yang disebut dengan beban. Ada sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak suka sholat malam. Itu bukan sesuatu yang menyiksa, tapi itu sesuatu yang membina. Sholat malam, kita puasa, itu bukan sesuatu yang membuat tubuh hancur. Yang tidak boleh itu adalah membuat tubuh hancur. Puasa tidak pernah berbuka sepanjang tahun. Berbuka dengan hanya sekedar sedikit, dan akhirnya lama-kelamaan tubuh menjadi penyakitan, lemah, dan akhirnya tidak bisa berjuang, tidak bisa melaksanakan berbagai macam hal. Itu juga dengan istri, karena terlalu banyak ibadah, karena terlalu banyak dakwah, terlalu banyak melakukan hal yang berkaitan dengan agama, istri tidak pernah disentuh lagi, anak-anak tidak pernah disentuh lagi. Ini tidak boleh. Segala sesuatunya harus seimbang, segala sesuatunya harus punya hak. Wallahu a'lam.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita terima lagi di penelpon, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panis. Oke, silakan Panis, pertanyaannya.
5: Ya, bagaimana disebutkan Pak Ustadz bahwa keutamaan puasa Asyura itu dapat melebur dosa selama setahun yang telah berlalu. Pertanyaan, dosa yang seperti apa yang dapat dihapuskan oleh puasa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Husni.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan hari Asyura. Hari Asyura itu amalannya diantaranya adalah puasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qawmu yawmi Asyura ahtasibu alallahi ayyukafir astanata al-madiyah. Puasa di hari ke-10 bulan Muharram atau disebut Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu, yang telah berlalu. Pertanyaannya adalah apakah semua dosa? Ya, jawabannya ya tidak semua dosa. Di beberapa keterangan para ulama, dosa-dosa yang sifatnya muamalah tidak bisa terhapus dengan tidak bisa terhapus dengan hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Jadi ada ubudiyah dan muamalah. Dosa-dosa sosial, dosa kita dengan tetangga, menzalimi orang, mengambil hak orang lain, mencaci makinya, itu tidak terhapus dengan sholat, tidak terhapus dengan puasa, tidak terhapus dengan umroh dan haji. Dia tidak la tukaffaru bil nawafil, tidak terhapus dengan amalan-amalan yang sifatnya vertikal. Oleh karena itu puasa itu bagian daripada ibadah yang sifatnya vertikal kita dengan Allah. Maka dosa yang bisa dihapus oleh puasa itu adalah dosa yang berkaitan dengan ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita melakukan salah dengan Allah, kemudian kita istighfar, kita tobat, ditambah dengan puasa, maka dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kategori yang kedua, tidak semua orang memiliki dosa dan dia terhapus dengan puasa Asyura. Golongan yang kedua adalah orang yang mempermainkan tobat. Ini juga tidak terhapus dosanya. Permainkan tobat itu misalnya dia bilang begini, bikin dosa kita. Ya, setelah dia bikin dosa, ya dia bilang nanti tobat dan puasa Asyura lagi. Kan nanti diampuni oleh Allah kan tahun yang lalu. Setelah dia puasa Asyura, dia bilang bikin dosa lagi.
0: Yeah.
2: Akhirnya dia bikin dosa lagi. Kenapa bikin dosa lagi? Karena nanti kalau setelah bikin dosa dan diikuti dengan puasa, akan terhapus lagi. Nah, tobat seperti ini namanya mempermainkan tobat, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tobatnya tidak seperti itu. Tobat yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah dan tobat nasuha. Yang oleh para ulama tobat nasuha itu tobat yang dilakukan hanya sekali. Kalau dipermainkan tobat, ya dipermainkan dosa dan tobat, berharap pengampunan dari Allah melalui puasa, maka ini tidak bisa terampuni. Orang yang terampuni adalah orang yang melakukan dosa vertikal dia dengan Allah, ya kemudian dia sudah bertobat dan tobatnya adalah tobat nasuha. Ayyah ahtasibu alallahi ayyukafiras sanatal madiyah. Sangat-sangat ya diharapkan ya puasa satu hari itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan satu tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, kita berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya ke penelpon berikutnya, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau di YouTube RRI Gorontalo ya. Kami tunggu penelpon. Religi pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
6: Pak Muhsin.
0: Ya, oke. Okay. Silakan Pak Muhsin, pertanyaannya.
6: Ada sering saya lihat itu.
0: Iya.
6: Sudah dimandikan yang meninggal ini.
0: Iya.
6: Masih ada istilahnya orang yang mengambilkan air wudu kepada orang yang meninggal. Padahal orang yang meninggal ini kan tidak sholat lagi untuk di kubur itu. Apakah ini tidak keliru dalam hal pelaksanaan kita sebagai umat Islam ini? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Bahmit. Pertanyaan dari Pak Mu.
4: Iya. Iya, itu bagian dari sunnah ya. Jadi begitu juga orang meninggal tidak akan kemana-mana dia. Dia tidak mau ibadah, tapi dia dimandikan. Itu bagian dari makan itu amal kewajiban. Itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dan diantara yang disunahkan itu adalah diwudukan sebelum dimandikan. Dan atau sesudah dimandikan diwudukan. Seperti orang yang mandi junub juga diwudukan. Apa wuduk dulu, baru setelah itu dia mandi, itu bagian dari sunnah bagi orang. Tapi kalau tidak dilaksanakan juga tidak ada salah.
0: Baik, Kita masih di Religi Pagi untuk hari ini, di tentunya untuk sahabat budaya mau ketemu dulaan nantinya bisa bergabung lagi bersama kami dan kita akan break sejenak.
7: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik akidah dan tauhid dan silakan sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan dan juga bisa bergabung melalui telepon. Juga terima kasih info ada yang lagi monitor nih dari Masjid Nabawi ya, lagi monitor melalui RR digital di hotel samping pelataran Masjid Nabawi saat mengirimkan WA ini di jam 00.35 ya. Disampaikan juga jamaah haji Provinsi Gorontalo kloter 28 UPG berangkat dari Madinah hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni pukul 20.50 waktu Arab Saudi menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar diperkirakan tiba pukul 16.10 dan akan tiba di Asrama Haji Gorontalo di hari Senin tanggal 22 Juni pukul 1 dini hari. Sekarang ini informasinya jamaah sementara melaksanakan ziarah dan ibadah Arba'in di Masjid Nabawi Madinah. Terima kasih Pak Haji Luki Husin yang sudah memberikan informasi kita pagi ini ya di Religi Pagi. Dan kembali lagi Ustadz, ada pertanyaan yang masuk Ustadz Husni, pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Nabi, fakta Nabi dikejar musuh sembunyi di gua, musuh yakin Nabi ada di dalam tapi keyakinannya dipatahkan oleh sarang laba-laba. Yang kedua, seorang pemburu kelelawar ketika akan masuk gua, keyakinannya dipatahkan oleh bunyi suara cecak. Mungkin ada ular di dalam. Pertanyaannya, dalam konteks akidah, bagaimana pandangan Ustadz atas kedua hal ini? Terima kasih. Silakan Ustadz Husni.
2: Benar ya, kalau dihubungkan dengan sejarah besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fase dakwah di Mekah itu, beliau itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara kisah itu, setahu saya, Rasulullah bersembunyi di gua, ya di salah satu gua itu karena dikejar, ya pada saat beliau akan ya keluar dari Mekah menuju Taif kalau tidak salah saat itu. Maka beliau ditemani oleh seorang sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan kisah itu diabadikan dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar sedih, nanti dia akan dikepung oleh musuh, akan dibunuh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga dan ayat itu diabadikan. Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya wahai Abu Bakar jangan pernah kau bersedih. Ya, kita ini di dalam gua, tapi yang jaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah dikejar, ya, dan beliau ada di dalam gua sama Abu Bakar, maka musuh itu hanya sampai di mana itu? Sampai di mulut guanya. Tidak bisa masuk. Ya, sudah menyimpulkan bahwa memang tidak ada orang di dalam gua. Ya, indikator tidak adanya itu kemudian ditandai dengan satu ada sarang, ya, ada sarang laba-laba, ya, yeah, yang menutupi pintunya. Dan kemudian ada riwayat yang lain, ada yang mengatakan di samping sarang laba-laba ada burung, ya, riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Bagaimana konteksnya dengan akidah? Ya, yang pertama bahwa musuh menghindari masuknya ke Ka'bah, masuknya ke gua itu, ya, karena menyimpulkan secara rasional bahwa memang tidak mungkin ada orang di dalam gua kalau mulut gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Itu secara rasional masuk akal. Tidak mungkin kalau ada yang masuk, berarti sarang laba-laba ini terbuka dan seterusnya. Tidak mungkin ada kemudian burung dengan telurnya di situ di dekat sarang laba-laba, ya, tidak akan buyar, tidak akan bubar, ya, ketika ada yang masuk di gua ini. Maka indikator dari dua tanda ini sebagai isyarat bahwa tidak ada yang di dalam gua itu. Ya, dipahami dari hadis ini adalah yang pertama, di alam ini ada hal yang sifatnya rasional. Sifatnya rasional itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Ya, bisa kita imani, bisa kita yakini bahwa itu rasional. Tapi kemudian dia bisa saja relatif. Relatif itu bisa iya, bisa tidak, karena di atas kekuatan rasional itu ada yang disebut kekuatan supranatural. Ya, supranatural ini artinya kekuatan di luar akal manusia. Itulah yang disebut dalam falsafah kenabian disebut dengan mukjizat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia digiring pada keyakinan, Ustaz, berarti boleh di saat kondisi-kondisi tertentu kita meyakini adanya burung, kita meyakini adanya kicauan dan seterusnya, tidak meyakini Allah. Bukan seperti itu kesimpulannya. Sama dengan di Gorontalo, ya, tidak mau keluar rumah kalau dicicak oleh cicak, ya, kemudian tidak mau keluar rumah kalau misalnya ada tanda sesuatu dan seterusnya. Itu semua relatif, ya, itu semua relatif. Bisa saja tanda itu tanda alam, ya, tanda itu sebagai tanda alam, dan bisa saja tanda itu adalah tanda alamiah, tidak berhubungan dengan manfaat dan mudarat. Ya, selama ini kadang kita hubungkan dengan manfaat dan mudarat. Tidak boleh keluar rumah kalau dicicak seperti itu. Ya, ternyata ada yang keluar rumah dicicak oleh cicak dan dia selamat. Itu sifatnya relatif. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah mengajarkan kita doa, la tayra illa tayruka. Ya, ya Allah, tidak ada penanda dari burung kecuali penanda darimu. Illa tayruka. Artinya kita tidak yakin pada burungnya, tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala khaira illa khair, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan, bukan ditetapkan oleh manusia. Andai ada tanda, itulah tanda, ya, ada tanda alam, tapi tidak bisa secara absolut, secara mutlak kita meyakini pada tanda itu. Tanda bisa menjadi isyarat, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang kita bisa mendeteksi, ya, dengan bintang kita bisa mendeteksi alam, dengan mendung, ya, mendung kita bisa mendeteksi adanya hujan. Itu yang disebut tanda alam. Perkiraan cuaca diambil dari tanda-tanda. Dengan air laut, dengan gempa, kita bisa mendeteksi adanya tsunami. Jadi ada alamat,
8: yang itu terjadi secara alamiah, tapi kita meyakini yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kemudian kita jadikan itu sebagai Tuhan yang bisa menentukan manfaat dan mudarat dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu gambaran dari pertanyaan.
0: Baik, terima kasih. Kita masih lanjut lagi dengan ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa terjawab semuanya. Pertanyaan berikutnya kita ke Ustaz Bahmit ya. Ini pertanyaannya dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustaz, di dalam bulan Hijriah ada 4 bulan yang diharamkan berbuat hal buruk dan dosanya berlipat ganda. Terus ada juga bulan yang tidak dianjurkan untuk hajatan seperti pesta atau membeli sesuatu. Istilah dalam bahasa Gorontalo hulalo tolia. Itu pertanyaan dari Pak Roman Gani. Silakan Ustadz Bahmit.
4: Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ada 4 bulan yang disebut dengan hurum. Hurum itu artinya sesuatu yang dihormati.
0: Iya.
4: Yeah. Bukan yang diharamkan. Jadi yang dihormati, diagungkan, dimuliakan, dan itu sejak zaman jahiliyah dulu. Dan apa yang dan memang ada hal-hal yang diharamkan di situ, terutama perang. Dan salah satu bentuk keagungan dalamnya adalah pahala dilipat gandakan. Berbuat kebaikan di bulan 4 bulan itu dilipat gandakan pahala, dan para ulama juga ada yang mengatakan dosa juga dilipat gandakan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan-bulan tersebut. Dan di antara bulan tersebut adalah Muharram yang kita sekarang ini. Sebelumnya ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah, dan ada satu yang terpisah namanya bulan Rajab. Dan semua bulan tersebut pada dasarnya berbuat dosa dilarang. Jadi tidak ada bulan yang berbuat dosa boleh. Tapi karena ada penghormatan terhadap tempat tertentu seperti Mekah, seperti Madinah, bulan tertentu, waktu tertentu, maka ada pelipat gandaan pahala. Dan para ulama juga mengatakan pelipat gandaan dosa. Adapun melakukan hajat dan sebagainya, dan sesungguhnya tidak ada di dalam agama larangan untuk melakukan hajat di bulan apa saja. Semuanya diserahkan kepada kondisi rasional, kondisi faktual yang ada di lapangan. Apakah bulan ini bagus dari sisi keuangan, dari sisi yang rasional. Apakah bulan ini orang akan berkumpul atau orang masih dalam keadaan kesibukan, dan tidak menganggap itu akan mendatangkan kesialan, akan mendatangkan sesuatu yang mudarat kepada diri kita. Tidak seperti itu. Rasulullah menginginkan umat ini sebagai umat yang optimis, umat yang selalu melihat segala sesuatu itu dengan pandangan-pandangan positif, tidak bertasyau, tidak melihat segala sesuatu itu dengan pandangan negatif. Dan kalau kita mengkhawatirkan ada tanda-tanda alam yang bisa mengkhawatirkan kita, apapun itu, apakah itu binatang buas, apakah itu alam ini yang sepertinya akan terjadi bencana, ataukah orang-orang yang akan memberikan bahaya kepada kita, maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan banyak bersedekah, karena sedekah itu juga bisa menolak malah kita menolak bencana. Kita dianjurkan untuk membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur. Itu juga bagian dari perlindungan. Kita diminta untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita keluar rumah. Itu bagian dari perlindungan. Kita diminta membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama, dan seterusnya. Kita diminta untuk membaca Qul huwallahu ahad dengan mu'awwidzatain setiap hari untuk apa? Untuk perlindungan. Agar nanti bahaya-bahaya yang mendekat kepada kita semuanya akan mundur, baik datangnya dari bumi, datangnya dari langit, datangnya dari mana saja. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, dan lebih afdal ditambah dengan apa? Sedekah. Kata Rasulullah SAW, bakiru bisadaqah fa innal bala'a la yataqatta'a. Dalah kalian lebih awal bersedekah, berpagi-pagi dalam bersedekah, karena apa? Bala tidak akan bisa melampaui sedekah tersebut. Allahu a'lam.
0: Baik. Pertanyaan berikutnya nanti ke Ustadz Husni. Bagaimana ini Ustadz pertanyaannya?
4: Ada ya, mohon Ustadz. Maaf, tadi ada yang ingin saya tambahkan terkait.
0: Silakan dengan, Ustadz.
4: Bukan mayit ya. Tadi ya, saya sampaikan sebelum dan sesudah. Jadi hanya sebelum ya. Jadi bukan sesudah dimandikan, tapi sebelum, setelah dibersihkan jenazah dari najis, setelah itu diwudukkan. Nah, itu bagian dari sunnah yang disepakati. Dan yang harus dipahami bahwa berwudu tidak harus untuk sholat. Kita kadang berwudu hanya untuk bergaul dengan istri, kita berwudu untuk tidur dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari memuliakan diri kita, dan kita juga hendak memuliakan jenazah tersebut. Wallahu a'lam.
0: Baik, lanjut lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bagaimana dengan ada jamaah haji yang menggosok-gosokkan sorbannya di Ka'bah dengan harapan untuk mengharapkan berkahnya? Ini pertanyaan dari seseorang nih, Ustaz Husni, silakan.
8: Ya, kalau kita masukkan dia bab pada bab tabarruk, tabarruk itu bermohon kepada Allah melalui keberkahan tempat ya,
0: iya,
8: seperti Masjidil Haram, seperti Ka'bah, kemudian seperti Hajarul Aswad. Ya, kalau dia babnya adalah bab tabarruk, ya bab tabarruk itu artinya kita bermohon kepada Allah, bukan benda itu. Dengan cara apa? Dengan cara mencium, dengan cara menciumnya, dicium. Kemudian yang kedua, dengan cara disentuh. Ya, dengan cara disentuh, dengan cara berdoa, maka itu yang disebut dengan tabarruk yang masyru. Tabarruk yang masyru itu adalah memohon keberkahan Allah melalui benda-benda itu. Ya, seperti Ka'bah itu kan itu benda yang memiliki keutamaan sangat luar biasa. Tapi Allah mengatakan bagi orang yang berada di Ka'bah, ya ada 120 kebaikan yang dibagi kepada mereka. 60 kebaikan pertama bagi orang yang tawaf di Ka'bah. 60 kebaikan pertama orang yang tawaf di Ka'bah, ini keutamaannya. Begitu juga orang yang mencium dan menyentuh Hajarul Aswad. Hajarul Aswad yaminullahi fil ardh. Hajarul Aswad itu seolah menjadi tangan Allah ya yang ada di bumi. Ketika orang menyentuh, seolah dia sudah bersentuhan dan berjabat tangan dengan Allah. Ya, tapi ini tidak yang tidak boleh adalah yang kita pahami Ka'bah itu Tuhan. Tidak bisa dipahami Hajarul Aswad itu Tuhan. Ya, karena Sayyidina Umar pernah melarang itu dan mengajarkan kepada kita ketika dia mau cium Hajarul Aswad, dia mengatakan ayyuhal hajar alimtu annaka la tanfa'u wa la tadur laula ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala kama qabbaltuka. Wahai Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah, ya aku tahu bahwa engkau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kau hanya batu biasa sekalipun dari surga. Umar ra'aitu Rasulullah, andai saya tidak melihat Rasulullah mencium ketika lewat di sini, ma qabbaltuka, maka saya tidak mencium. Jadi Sayyidina Umar meyakini bahwa yang memberikan manfaat mudarat itu adalah Allah. Adapun benda-benda ini memiliki keberkahan, dan keberkahan ini kita minta kepada Allah, bukan kita minta kepada benda itu. Orang yang menggesekkan sorbannya ke Ka'bah atau ke Hajar Aswad dan seterusnya, saya kira ini sesuatu yang harus ditanya kepada pelakunya, kenapa digesek? Biar sorbannya saya kebal peluru, Ustaz. Nah, ini tidak masuk pada bab tabarruk yang dicariatkan. Kenapa digesek? Biar saya bikin ini oloh londalma bindolo. Ya, bindolo, ikat pinggang biar kita orang kuat dan seterusnya. Ah, tidak seperti ini namanya mohon keberkahan dari Allah. Malah di kasus beberapa tahun yang lalu, karena orang tidak paham tentang tauhid ini, malah ada yang berani menggunting, ada kasus ya. Ada yang berani yang bawa gunting di Ka'bah, kemudian digunting tirai Ka'bahnya, dibawa ke daerah, ditaruh di warungnya, di tempat bisnisnya, biar dapat. Bukan seperti itu. Malah itu pidana kalau didapati oleh askar yang ada di sana. Jadi caranya adalah datang di Ka'bah, ya datang di Ka'bah, berdoa, Allahumma zid hadzal baita takriman wa ta'ziman wa mahabbatan. Itu doanya, muliakan Ka'bah. Yang kedua, boleh disentuh, ya, boleh disentuh sambil kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, boleh dicium, ya, boleh dicium. Mencium itu bukan sebagai isyarat kita cinta kepada Allah, bukan cinta atau memohon kepada sesuatu. Ya, jangan berlebihan, karena jangan sampai sesuatu yang berlebihan itu jebakannya adalah kesyirikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup.
0: Baik. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz Bahmit, dari Paham Saherman. pertanyaannya begini Ustadz, kejahatan itu memang sudah diciptakan oleh Allah kepada Israel. Cuman itu saja pertanyaannya Ustadz Bahmit. Silakan.
4: Itu pilihan orang Bani Israel. Ini jadi bab tentang selesai. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi manusialah yang diberikan oleh Allah hak untuk memilih. Dan Bani Israel memang memilih jalan keburukan tersebut, dari itu dari turun menurun. Dan saat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang karakter Bani Israel, itu bukan karakter yang Allah paksakan kepada mereka, itu menggambarkan sesuatu yang faktual. Ini faktanya mereka begini. Bukan aku yang menjadikan mereka seperti itu, memaksa mereka seperti itu, tidak. Aku berikan kepada mereka kebebasan untuk memilih, tapi mereka memilih jalan kejahatan. Dan itu terjadi sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Dan sepertinya karakter itu tidak berubah, illa man rahimah rabbuk. Kecuali ada personal-personal yang memang akhirnya memilih jalan kebaikan, dan itu ada dalam sejarah Islam dan sejarah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran juga dikatakan di sebagian ahlul kitab itu ada orang yang baik. Oleh karena itu, yang ada sekarang ini adalah umumnya kelompok Israel seperti itu. Tapi orang-orang baik dari kalangan Yahudi ada, orang-orang baik dari kalangan Nasrani ada, orang-orang yang adil, orang-orang yang objektif. Dan kita lihat sekarang, mari kita lihat, jadi ini bukan soal agama, ini bukan soal agamanya yang mengajarkan keburukan seperti itu, karena Israel itu menjadikan agama sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Tapi jadi kita saat bermasalah dengan orang Israel bukan karena mereka beragama Yahudi, bukan karena mereka beragama Yahudi, tidak, karena nyatanya kita pernah hidup bersama Yahudi dan Nasrani saat Islam menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai Palestina, dan damai, aman. Artinya bukan karena dia beragama Yahudi baru dimusuhi, tidak. Karena dia mempunyai ideologi Zionisme, ideologi penjajahan, ideologi untuk menguasai, ideologi untuk melakukan kezaliman. Itu yang kita lawan. Itu yang kita lawan, siapapun dia. Bahkan dari kalangan umat Islam sekalipun, kalau melakukan kezaliman disuruh untuk ditindaki, disuruh untuk ditindaki seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera melepaskan saudara-saudara kita dari kejahatan Zionis Israel.
0: Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi, dan juga kita ucapkan terima kasih buat Haji Luki Husin yang sudah memberikan informasi kesiapan pemberangkatan dari Jamaah Haji Provinsi Gorontalo Kloter 28 UPG yang nantinya akan berangkat dari Madinah hari ini Sabtu tanggal 20 Juni pukul 20:50 waktu Arab Saudi menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dan diperkirakan akan tiba pukul 16:10 dan akan tiba di Asrama Gorontalo di hari Senin tanggal 22 Juni pukul 1 dini hari. Dan sehat untuk semua jamaah haji yang ada di Tanah Suci sekarang. Dan juga kita akan akhir kebersamaan kita di Religi Pagi. Ustadz Husni, silakan untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Ustadz Husni masih ada? Baik, Ustadz Bahmit, silakan untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini. Tadualah.
4: Terima kasih Bumi, terima kasih Ustadz Husni, seluruh kru RRI, seluruh penanya dan pendengar. Semoga Allah memasukkan kita bagian dari orang-orang yang akan diberikan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kepada Basnas, tidak ada hal yang tidak berkenan. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami dari pihak pelabuhan sudah melaksanakan standby ataupun penyambutan daripada peserta, di mana bersama-sama dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan juga pihak Biro Umum dan juga dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan, juga pihak dari TNI dalam hal ini Angkatan Laut.
2: Persiapan kepulangan jemaah haji, alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh sudah 100% persiapan asrama haji untuk kedatangan jemaah. Kami juga dari Kementerian Haji sudah melakukan persiapan-persiapan terkait kepulangan dengan melakukan rapat koordinasi lintas sektor.
0: Dengan topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 20 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonong.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pria ratusan petani dari Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo siap mengikuti Pekan Nasional atau PENAS Tani dan Nelayan ke-17 yang akan berlangsung di Limboto. Salah satu pengurus kelompok tani dan Kapoktan Bolihuto, Sutiono, mengatakan sehingga saat ini tercatat sekitar 400 petani akan berangkat menghadiri kegiatan nasional tersebut. Menurutnya berbagai persiapan telah dilakukan termasuk pendataan peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan PENAS selama beberapa hari ke depan. Sebagian petani memilih menginap di rumah kerabat yang berada di sekitar lokasi kegiatan, sementara lainnya memutuskan pulang pergi dari tempat tinggal masing-masing secara mandiri.
1: Insya Allah kami akan hadir. Yang terdata sekarang ini ada sekitar 400 petani yang akan berangkat. Dan untuk homestay, mungkin kalau dari kami, karena kami warga lokal ya, dari kabupaten, insya Allah kalau dari kami sebagian mungkin ada yang menginap ke kerabat, dan yang lainnya mungkin pulang pergi mungkin. Alhamdulillah untuk antusias itu kami sukarela. Kami, karena kami juga merasa tuan rumah Gorontalo ini, kita sukarela kesuadaya dari petani.
0: Para petani berharap keikutsertaan dalam PENAS dapat menambah wawasan serta membuka peluang bertukar pengalaman dan teknologi pertanian dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, kenaikan harga obat menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap pengobatan yang dibutuhkan. Di tengah kondisi tersebut, pemahaman masyarakat mengenai layanan kesehatan dinilai sangat penting agar tidak salah mengambil keputusan saat berobat. Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Lia Amalia, menilai rendahnya literasi kesehatan masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur layanan kesehatan maupun jenis obat yang ditanggung dan yang harus dibayar secara mandiri. Kondisi ini dapat memperbesar dampak kenaikan harga obat terhadap masyarakat.
2: Rendahnya literasi kesehatan itu masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Banyak masyarakat kita itu belum sepenuhnya memahami kapan harus berobat, layanan apa yang bisa digunakan, bagaimana alur BPS berjalan, serta obat mana yang ditanggung dan mana yang harus dibayar mandiri. Nah, dalam konteks kenaikan harga obat saat ini, maka literasi kesehatan ini akan menjadi sangat penting. Karena jika masyarakat tidak paham informasi obat dan layanan kesehatan, maka mereka lebih mudah mengambil keputusan yang berisiko. Misalnya, membeli obat tanpa resep, atau mengulang resep lama, menghentikan obat ketika gejala membaik, bahkan mengganti obat dengan produk yang tidak jelas, atau menunda kontrol karena takut biaya yang mahal.
0: Lia Amalia menambahkan kurangnya pemahaman mengenai informasi obat dan layanan kesehatan dapat mendorong masyarakat mengambil langkah

0: langkah yang berisiko, diantaranya membeli obat tanpa resep, menggunakan kembali resep yang lama, menghentikan konsumsi obat sebelum waktunya hingga mengganti obat dengan produk yang tidak jelas keamanannya. Selain itu, kekhawatiran terhadap biaya pengobatan yang meningkat juga dapat menyebabkan masyarakat menunda kontrol atau pemeriksaan kesehatan. Karena itu, peningkatan literasi kesehatan dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk meminimalkan dampak kenaikan harga obat serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mono Arfa mengatakan hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
1: Ketika pemerintah mau mempush proyek-proyek yang ada atau pengerjaan sektor-sektor ekonomi mana yang perlu dipus di Kota Gorontalo, dari hasil SE itu bisa terlihat. Karena prioritas potensi ekonomi antara kota dan kabupaten sekitar itu kan beda-beda. Kalau kabupaten masih dominan pertaniannya, tapi kalau kota itu benar-benar kota sibuk jasa. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Tapi biar lebih fokus dan terarah, pemerintah bisa melihat yang mana yang bisa diprioritaskan, mana yang mungkin masih bisa ditunda.
0: Menurut Sri Dewi, karakteristik ekonomi Kota Gorontalo berbeda dengan wilayah kabupaten yang masih didominasi sektor pertanian. Kota Gorontalo lebih bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan sehingga membutuhkan strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi daerah. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih terarah.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pengawasan jajanan di lingkungan sekolah terus diperkuat oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Gorontalo sebagai langkah melindungi kesehatan anak-anak usia sekolah. BBPOM melaksanakan pengujian keamanan pangan dilakukan dengan mengambil sampel makanan dan minuman yang dijual di sekitar sekolah untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi siswa. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya maupun tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BBPOM Gorontalo Lintang Purbaeja yang mengatakan pengambilan sampel dilakukan secara berkala terhadap berbagai jenis jajanan yang banyak diminati pelajar. Hasil pengujian nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pembinaan bagi para pedagang agar semakin memperhatikan mutu dan keamanan produk yang dijual.
3: Jadi rata-rata yang kita sampling kan secara acak ya, seluruh sekolah yang kita ambil sampel baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di dalam sekolah, itu yang rata-rata. Paling tinggi kita untuk mencegah terkait dengan MBG ini, kasus keracunan di dalam MBG ini adalah edukasi kepada sekolahnya dan muridnya. Nah itu yang kita lakukan intervensi ini.
0: Selain melakukan pengawasan, BBPOM juga mengedepankan pendekatan edukatif kepada seluruh pihak yang terlibat di lingkungan sekolah. Sosialisasi diberikan kepada pedagang, siswa hingga guru dan orang tua agar mampu mengenali makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Materi edukasi meliputi bahaya penggunaan zat terlarang pada pangan, cara memilih jajanan yang memenuhi syarat, serta pentingnya menjaga kebersihan dalam proses produksi dan penyajian makanan. Melalui peningkatan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi peredaran pangan di sekitar sekolah. Dengan kolaborasi antara petugas, sekolah, pedagang, dan orang tua, keamanan pangan anak sekolah diharapkan semakin terjamin serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Agar berbagai persiapan terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo pada saat pemulangan jemaah haji asal Gorontalo khususnya Kloter 28 UPG. Persiapan yang dilakukan pada pemulangan tersebut melibatkan PPIH dan lintas sektor lainnya di Provinsi Gorontalo. Safwan Eki, Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan pihak terkait lainnya yang berada di Makassar maupun Provinsi Gorontalo. Rakor lintas sektor tersebut membahas bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh PPIH berkaitan dengan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo Kloter 28 maupun 30 nanti. Bahkan pada saat rapat koordinasi tersebut, semua lintas sektor yang terlibat langsung telah menyatakan kesiapannya untuk menunggu kepulangan jemaah haji Kloter 28 maupun 30.
4: Untuk persiapan kepulangan jemaah haji, alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh sudah 100% kesiapan asrama haji untuk kedatangan jemaah. Kami juga dari Kementerian Haji sudah melakukan persiapan-persiapan terkait kepulangan dengan melakukan rapat koordinasi lintas sektor, baik yang dilaksanakan di Makassar maupun yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dari rapat lintas sektor tersebut membicarakan tentang kesiapan kepulangan jemaah haji, karena ini menyangkut pekerjaan melibatkan semua sektor, maka alhamdulillah dalam rapat koordinasi tersebut semua lintas sektor sudah menyatakan kesiapan untuk melakukan penjemputan atau menunggu kepulangan jemaah haji yang kloter 28 maupun kloter 30.
0: Menurut Safwan Eki, kesiapan asrama haji antara Gorontalo telah 100% untuk kedatangan jemaah haji Gorontalo. Selain itu, pihak Kanwil Kemenhats juga telah menyiapkan berbagai kesiapannya. Beralih ke berita olahraga, beragam olahraga tradisional khas Gorontalo akan ditampilkan pada Forprov Gorontalo 2026 sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui ajang olahraga masyarakat.
5: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Gorontalo 2026 dipersiapkan sebagai ajang yang tidak hanya menghadirkan berbagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah. Kegiatan yang digelar oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Gorontalo ini akan menampilkan beragam olahraga tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo. Panitia berharap Forprov dapat menarik minat masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menyaksikan langsung berbagai atraksi olahraga tradisional tersebut. Ketua Panitia Forprov Gorontalo 2026 Arman Nawai mengatakan Forprov merupakan festival olahraga masyarakat yang terbuka untuk seluruh kalangan.
6: Forprov KORMI itu adalah festival olahraga masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah olahraganya para masyarakat. Maka kami mengharapkan bagaimana ini menjadi magnet bagi para masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana olahraga-olahraga tradisional yang akan ditampilkan di sana. Karena juga olahraga tradisional seperti langga, adang, tenggedi, dan lain sebagainya itu akan ditampilkan. Dan ini merupakan olahraga masyarakat dahulu. Sehingga kami berharap masyarakat yang rindu terhadap kegiatan olahraga masyarakat yang dahulu ini bisa mereka saksikan di Forprov 2026. Sehingga masyarakat seprovinsi Gorontalo, kami ingin menyuguhkan ini sebagai bagian dari refleksi terhadap keberadaan kita yang dulu sering berolahraga secara tradisional.
5: Melalui pelaksanaan Forprov Gorontalo 2026, KORMI berharap olahraga tradisional dapat kembali dikenal dan diminati oleh generasi muda. Selain menjadi ajang kompetisi dan hiburan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam olahraga tradisional. Forprov Gorontalo 2026 pun ditargetkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya daerah.
0: Saudara, berikut kita ikuti Jurnal Pekan Nasional PENAS, Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama Bobby Iriawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah pekan nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Kegiatan berskala nasional ini momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong inovasi pertanian, serta mempererat kolaborasi petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Berikut Jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Bersama saya, Bobby Riawan.

0: Seluruh fasilitas penunjang guna suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo siap digunakan. Pembukaan seluruh rangkaian kegiatan digelar hari ini 20 Juni 2026 di lapangan Gorda Tito Nilimboto, dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Penas Petani dan Nelayan di Limboto Kabupaten Gorontalo siap diselenggarakan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung termasuk lokasi pembukaan sudah mencapai 98%.
1: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada Penas 17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara pembukaan dan penutupan, kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
0: Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang akan hadir. Pekan Nasional Petani dan Nelayan merupakan agenda nasional yang mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan dan kelautan.

0: Ribuan peserta dari berbagai provinsi saat ini telah berada di Provinsi Gorontalo guna mengikuti rangkaian Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Mereka disambut dengan berbagai persiapan dari pemerintah daerah bersama panitia pelaksana mulai dari akomodasi, transportasi hingga registrasi peserta. Koordinator Kesekretariatan PENAS ke-17 Mas Ranrop mengungkapkan arus kedatangan peserta terus berlangsung baik melalui jalur udara, darat maupun laut. Panitia terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penerimaan peserta berjalan tertib dan lancar. Ribuan peserta yang telah tiba di Gorontalo, sebagian besar telah melakukan registrasi dan menempati penginapan yang telah disiapkan panitia.
1: Jadi sampai hari ini kami di bidang sekretariat melakukan pendataan, update pendataan, dan data ini terus bergerak sejalan dengan kedatangan peserta baik dari udara, darat maupun via pelabuhan atau dermaga, karena data saat ini dinamis dan perlu saya sampaikan secara formal data yang kami terima. Kurang lebih data yang berada di luar daerah Provinsi Gorontalo kurang lebih 8 ribuan peserta yang terdaftar, dan peserta dari Gorontalo sendiri yang menjadi sisanya, dan total data yang kita update sampai hari ini kurang lebih 14 ribu peserta seluruh provinsi untuk kegiatan PENAS di Provinsi Gorontalo. Adapun kedatangan sambil berjalan yang kami monitor sudah hampir 4 ribu peserta yang dari luar Gorontalo yang sudah ada di Provinsi Gorontalo, dan ini kami sambil menunggu kedatangan via darat yang berada di Pulau Sulawesi yang sampai hari ini sementara bergeser menuju ke Provinsi Gorontalo.
0: Seluruh perangkat kepanitiaan telah disiagakan di sejumlah titik kedatangan termasuk di bandara, lokasi registrasi serta penginapan peserta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan setiap kontingen mendapatkan pelayanan yang maksimal sejak tiba di Gorontalo. Mas Ran menjelaskan koordinasi intensif juga dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan serta instansi pendukung lainnya guna menjamin seluruh rangkaian kegiatan PENAS ke-17 berlangsung aman, tertib dan sukses. Penyuluh Pertanian Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pendukung pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Gorontalo. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan berbagai kegiatan, khususnya gelar teknologi yang menjadi salah satu agenda utama dalam PENAS tahun ini. Penyuluh Pertanian Ahli Madya Provinsi Gorontalo James Mungan mengatakan seluruh penyuluh telah terlibat sejak awal persiapan dan terus berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.
2: Kita sudah mengawal seluruh kegiatan yang ada di gelar teknologi di wilayah sini dari awal sampai saat ini. Kita sama-sama dengan BRNP kita sudah melakukan kerjasama yang baik. Untuk kendala sih ya kekompakan aja, kalau kita kompak tidak ada kendala. Panitia sudah bekerja maksimal dan saya rasa ini sudah yang terbaik. Ya harapan kami semoga peserta yang hadir di PENAS di Provinsi Gorontalo itu tidak mengalami kendala dalam hal pondokan ataupun mereka akan melihat gelar teknologi ini. Kami sebagai penyuluh Provinsi Gorontalo siap membantu.
0: James menilai panitia penyelenggara telah bekerja maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan peserta dan lokasi kegiatan. Ia berharap peserta dari berbagai daerah dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan nyaman tanpa mengalami kendala baik terkait akomodasi maupun saat mengunjungi area gelar teknologi. PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 20 hingga 25 Juni di Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo mulai diramaikan kedatangan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Dikat laporan Desi Ramsyah Mahmud.
3: Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo mulai diramaikan kedatangan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi nasional, kegiatan ini juga dimanfaatkan para petani untuk bertukar pengalaman, teknologi, dan peluang pengembangan usaha pertanian. Salah satu peserta asal Purworejo, Jawa Tengah, Adi Pradana mengatakan, PENAS menjadi momentum penting bagi petani untuk saling berbagi pengetahuan, khususnya dalam pengembangan agribisnis dan pemasaran hasil pertanian.
4: Dari sana saya kebetulan petani padi, petani holti, dan juga petani perkebunan seperti durian. Di PENAS ini kebetulan saya diundang untuk menyemarakkan acara ini biar saling tukar pikiran antara petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin saya sudah jalan-jalan ke Gorontalo bertemu teman-teman petani di sini yang nanam padi dan juga jagung. Kita banyak transfer ilmu terutama di agribisnis atau peluang-peluang apa saja yang bisa petani sekarang ini rasakan ya. Karena sekarang petani itu dituntut untuk dari hulu ke hilir, nggak hanya cuma pertanian konvensional, tetapi juga gimana caranya kita bisa langsung memenuhi ke pasar atau ke konsumen. Ya, untuk pelayanan bagus sekali dan masyarakatnya luar biasa menyambut kami, walaupun kami dari luar daerah. Dan kita juga ke beberapa tempat yang direkomendasikan untuk wisata maupun kulineran.
3: Sementara itu, peserta asal Nunukan, Kalimantan Utara, Nur Jihad menilai PENAS menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai potensi pertanian yang dimiliki Gorontalo, khususnya komunitas jagung dan kopra yang juga berkembang di daerahnya.
5: Kami melihat bahwa apapun yang kami lihat secara langsung, nyata bahwa di sini potensi yang kami lihat bahwa jagung dan kopra, di Kalimantan Utara juga potensi juga jagung dan kopra. Bisa saja nanti kita ke depan bahwa apapun bentuk kegiatan di sini, kita mau melihat bagaimana petani kita, bagaimana mereka bisa membawa hasil yang dari sini. Kalau kesan kami bahwa hari ini adalah hari pertama kami tiba di Gorontalo. Seluruh teman-teman yang menjemput kami, alhamdulillah kami bersyukur bahwa penyambutan kami dengan gembira. Kami merasakan kenikmatan, kenyamanan bersama teman-teman petani dan panitia. Terima kasih telah menyambut dengan hangat. Hari ini kami fokus perbaikan stand untuk persiapan besok pembukaan.
3: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni mendatang di Kabupaten Gorontalo dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pertukaran teknologi, penguatan jejaring usaha, serta mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan nasional.

0: peserta PNS asal Kalimantan Utara menggunakan tol laut untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada pelaksanaan PNS KTNA di Gorontalo yang akan dibuka hari ini. Selengkapnya berikut laporan Budi Akantu.
1: Sebanyak 91 peserta Pekan Nasional PNAS ke-17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 asal Provinsi Kalimantan Utara tiba di Gorontalo melalui Pelabuhan Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Para peserta tiba menggunakan kapal tol laut KM Sabuk Nusantara 116. Petugas Pelabuhan Kuandang Sarifuddin Ibrahim mengatakan jumlah peserta yang tiba melebihi data awal yang diterima pihak pelabuhan. Menurut Sarifuddin, awalnya informasi bahwa peserta yang akan datang sebanyak 85 orang, namun saat tiba jumlahnya bertambah menjadi 91 orang.
2: Kami dari pihak pelabuhan sudah melaksanakan standby ataupun penyambutan daripada peserta di mana bersama-sama dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan juga pihak Biro Umum dan juga dari pihak kesehatan pelabuhan, juga pihak dari TNI dalam hal ini Angkatan Laut dan juga pihak-pihak lain yang terkait, sehingga kami dalam hal penyambutan pada saat kapal sandar apabila penumpang sudah tiba, itu bus-bus ataupun akomodasi daripada transportasi itu sudah standby di pelabuhan.
1: Selain menjadi moda transportasi kedatangan, KM Sabuk Nusantara 116 juga direncanakan akan kembali mengangkut peserta asal Kalimantan Utara setelah seluruh rangkaian kegiatan PNAS selesai dilaksanakan. Ia menjelaskan, hingga saat ini aktivitas pelayanan di Pelabuhan Kuandang masih berjalan normal meskipun terjadi peningkatan mobilitas penumpang menjelang pembukaan PNAS. Pihak pelabuhan juga memastikan tidak terjadi lonjakan tarif tiket selama berlangsungnya kegiatan nasional tersebut. Harga tiket tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana layanan transportasi laut reguler.
0: Panitia Pekan Nasional PNAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2020 memastikan media center siap digunakan sebagai pusat pelayanan informasi bagi jurnalis yang akan meliput seluruh rangkaian kegiatan di Provinsi Gorontalo. Keberadaan media center ini salah satu fasilitas pendukung yang disiapkan panitia guna memberikan kemudahan kepada insan pers dalam memperoleh informasi, mengirimkan hasil liputan, hingga berkoordinasi dengan panitia selama pelaksanaan PNAS. Koordinator Media Center PNAS Ismail Ngiu menyampaikan, Media Center dirancang untuk menjadi pusat informasi sekaligus ruang kerja yang nyaman bagi wartawan dari berbagai daerah yang datang meliput agenda nasional tersebut.
3: Media Center ini dilengkapi oleh PC, komputer 8 unit, dan ada meja kerja bagi teman-teman wartawan juga sebanyak 16 unit. Jadi ada 8 yang bisa digunakan dengan PC-nya dan ada 8 yang meja kerja bagi teman-teman yang membawa laptop dan perangkat lainnya. Selain itu, kita juga menyediakan ruang untuk konferensi pers, kita ada pojok konferensi pers dan ada pojok podcast. Podcast ini sudah kami gunakan setiap hari pukul 2 siang, jadi kami mengundang para narasumber untuk berdialog terkait dengan pelaksanaan PNAS. Dan konferensi pers ini sudah diawali oleh Bapak Gubernur dan Forkopimda saat kemarin meresmikan media center. Dan berikutnya, kita juga punya fasilitas internet ini ada 800 Mbps yang kami siapkan, jadi nanti teman-teman kesini cukup pakai wifi, pakai jaringan internet kami, insya Allah bisa dimudahkan kerja-kerjanya.
0: Sejumlah fasilitas telah disediakan diantaranya jaringan internet, ruang kerja yang representatif, ruang konferensi pers, layanan informasi dan dokumentasi, serta petugas yang siap membantu kebutuhan media selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Media Center juga akan menjadi pusat distribusi informasi resmi dari panitia, termasuk jadwal kegiatan, siaran pers, dokumentasi foto dan video, hingga informasi narasumber yang dapat diwawancarai awak media. Ismail menambahkan, panitia juga telah menyiapkan mekanisme pelayanan yang cepat bagi jurnalis, mulai dari registrasi media, akses peliputan di lokasi kegiatan, hingga

0: Seluruh peserta Pekan Nasional Petani dan Nelayan dihimbau agar mengikuti arahan panitia dan Lesson Officer atau LO selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 di Kabupaten Gorontalo. Berikut wawancara Desyan Syah Mahmud dengan Ketua Panitia Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026, Mulyadi Demario.
1: Pak Kadis, saya selaku ketua panitia, Pak. Bagaimana persiapan Bapak di dan panitia di Hamin 1 pembukaan Penas Tani dan Nelayan
2: ke-17? Alhamdulillah, persiapan pelaksanaan Penas yang insya Allah besok dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden ini sudah hampir rampung ya, kurang lebih sudah 95% lah sekarang ya. Tinggal ada beberapa sentuhan-sentuhan ya untuk mempercantik ya, untuk merapikan ya, kemudian pameran juga sementara loading ya, mereka sedang membuat standnya gitu kan, kemudian mengisi materi pameran. Untuk kepesertaan juga alhamdulillah sudah mulai, sekarang sudah di atas angka 10.000 lah.
3: 10.000
2: ya, ya ya, kemudian venue-nya juga sudah tertata dengan baik gitu kan, tamu-tamu VIP juga sudah mulai datang ya. Jadi insyaallah kita siap.
1: Sejauh gitu. Ini ada kendala tidak,
2: Pak? Kendala sih ada saja ya, tapi under control lah ya. Artinya kendala itu bisa kita atasi gitu ya. Ada kendala terkait dengan kepesertaan, tapi kita bisa urai masalahnya, simpul masalah kita urai. Terkait dengan apa namanya iklim, kemarin sempat banjir ya kan, tapi itu bisa kita atasi gitu. Ya, dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, kemudian juga fasilitas sarana prasarana kita yang sebagai provinsi yang relatif baru ya. Tapi ini kalau di kesan yang saya dapat dari berbagai peserta dan panitia-panitia dari pusat itu menyampaikan ini luar biasa Penasnya gitu ya. Ya, artinya mereka juga sangat appreciate gitu ya, sangat menghargai kerja-kerja keras kita ya. Sehingga insya Allah ini bisa menjadi Penas terbaik.
1: Harapan Pak untuk panitia kepada peserta, harapan kepada peserta Penas di 5 hari ke depan.
2: Iya, jadi harapan kami sebagai panitia, harapannya ya tentunya para peserta yang dari luar daerah ya, itu kan sudah kita organisir, ada LO-nya, penghubungnya, tentu mengikuti arahan LO ya, itu yang paling penting ya, karena di mana lokasi yang didatangin gitu kan, jam berapa, dan untuk khusus untuk peserta yang akan hadir di pembukaan lebih awal gitu datangnya, karena kan jam 9 tuh, jam 6 kita harapkan jam 7 sudah mulai, sudah ada di lokasi lah. Lebih awal lebih bagus supaya tidak antri gitu kan ya, dan juga dengan itu supaya memastikan tempat duduk, dapat tempat duduk dan seterusnya gitu.
1: Terima kasih banyak.
2: Dari Sabang sampai Merauke
0: kita Saudara, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi tonggak penguatan sektor pertanian dan perikanan di Indonesia, sekaligus meninggalkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 20 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampedono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dari penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo, kali ini kita bersama dengan prakirawan Franky Rizky Stefan.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Dengilo, Manangu, Butumoito, Tolinggula, Biau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
4: Ya, ultimo rame Gorontalo,
5: Rame bagaimana itu patenya?
4: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
6: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
4: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: masyarakat Gorontalo. Siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar Prosatu RRI Gorontalo di mana pun Anda berada yang barusan gabung tuning bersama kami di kanal terestrial 101.8 MHz atau juga yang saat ini mengakses kami di platform digital di aplikasi RRI Digital. Selamat beraktivitas semuanya, selamat menikmati Sabtu weekendnya. Untuk Anda yang keseringan kalau misalnya bangun pagi itu badan sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah beraktivitas, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal by Bidara Bayi Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Barang yang satu ini praktis dibawa-bawa kemana-mana, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya sudah semakin mudah. Bisa kunjungi website kami di tulusherbal.com atau menghubungi Ibu Yayu di 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara by Tulus, cukup dioles, berasa diurutnya.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asta terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Kalau Indonesia di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini di Gorontalo pagi ini dalam sesi Kita Indonesia. Anda bersama saya Yusri Ambrodo. Dengan topik hari ini kita awali untuk sesi Kita Indonesia dalam menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern. Pergerakan gotong royong merupakan nilai sosial yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun perkembangan zaman, terutama di wilayah perkotaan, membawa perubahan pola hidup yang semakin individualistis. Kesibukan pekerjaan, kemajuan teknologi, dan meningkatnya aktivitas pribadi ini membuat interaksi antar warga semakin berkurang. Dan kondisi ini menjadi tantangan untuk menjaga semangat kebersamaan agar tidak hilang di tengah kehidupan modern. Di sisi lain, nilai gotong royong tetap dapat diadaptasi melalui berbagai bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, di mana kegiatan seperti kerja bakti lingkungan, komunitas sosial, penggalangan bantuan berbasis digital, hingga kolaborasi antar warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Ini menjadi contoh bahwa gotong royong tidak harus selalu dilakukan dengan cara tradisional. Teknologi justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial. Kami ajak Anda mendengar di 0821-9664-8664 untuk bergabung bersama kami di pagi ini mengomentari topik pertama kita untuk sesi Kita Indonesia. Sejauh mana masyarakat Gorontalo sampai dengan hari ini menghidupkan semangat gotong royongnya dalam kehidupan modern?

0: Selain di telepon di 08219964664664, Anda juga bisa bersama kami berkontribusi melalui streaming sosial media kami di live Facebook RRI Gorontalo. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Pak Roy, bicara soal topik kita hari ini, menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern. Seperti apa Anda melihat bahwa masyarakat Gorontalo, apakah masih ada urunan seperti itu, misalnya saling bantu, saling tilik, melihat atau menjenguk sanak famili atau juga tetangga, atau berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat, entah itu bersih-bersih bakti sosial dan sebagainya. Apakah ini masih mudah untuk dikoordinir, atau di konsep kehidupan modern hari ini teknologi ini juga mulai pun digunakan gitu? Karena kalau untuk berkomunikasi secara verbal face to face agak susah untuk mengumpulkan warga satu dengan warga lainnya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Roy?
1: Ya, terima kasih. Memang Pak Yusril, ada kecenderungan semangat gotong royong di era sekarang ini mulai memudar, mulai menurun. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita bersyukur masih ada orang tua kita yang masih terus menggalakkan semangat gotong royong, masih bisa membina anak-anaknya untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan gotong royong. Supaya ini tidak terus tergerus semangat gotong royong, tentu harus ada upaya-upaya kita. Karena dengan kemajuan teknologi HP, kadang-kadang di satu rumah saja orang jadi individualis, mereka tidak bisa berkomunikasi langsung, hanya fokus di gadget masing-masing. Ini

0: cenderungan yang bisa mengganggu semangat kebersamaan, semangat gotong royong. Oleh karena itu tentu kita tidak bisa serta-merta melarang orang menggunakan gadget, tetapi melalui gadget itu kita bisa membangun sebuah komunikasi yang nanti arahnya bisa melaksanakan gotong royong. Demikian juga peran pemerintah. Pemerintah sekarang ini memang sudah melihat ada kecenderungan menurunnya semangat gotong royong. Oleh karena itu pemerintah juga seperti kami di Gorontalo Utara mulai menggalakkan semangat gotong royong dalam berbagai hal. Misalnya program bersih-bersih pantai, program ini berkolaborasi dengan masyarakat. Program Mopo Peresi Kambungu yang dicanangkan oleh Bupati Gorontalo Utara Pak Torik Medanggu. Kemudian ada juga semarak masjid dan gereja. Ini mengajak kepada semua masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi, tidak cuma mereka tapi juga pemerintah ada di dalamnya, membangun semangat gotong royong, membangkitkan kemarin. Karena memang daerah kita ini kenal dengan dulu semangat gotong royongnya, huyulannya. Oleh karena itu pernah kami menyampaikan kita masih kalau saya melihat masih di bawah dari di daerah Minahasa, ada di sana ada yang namanya Mapalus. Ada sebuah gedung, sebuah stadion yang dibangun dengan gerakan 1000 Mapalus, dan juga ada kebiasaan gotong royong di masyarakat yang ini bisa kita ikuti di sini. Itu gotong royong dalam segala hal, termasuk membangun rumah, mengumpulkan bahan-bahan, pasir, semen, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka menentukan kapan mereka kerja, dari siapa, dan seterusnya secara bergilir. Sehingga ketika pemerintah melihat, oh ini di desa yang tertinggal, tetapi bangunannya sudah permanen, itu karena semangat gotong royong. Mudah-mudahan itu masih terus terjaga. Di kita pun demikian. Kalau dulu kita dalam hal mengerjakan kebun itu ada huyula ya, kita sama-sama membaca, ada beberapa orang secara bergilir itu dari satu kebun yang pemiliknya melanjut berpindah-pindah sehingga tidak terasa, dan semangat itu, semangat kerja terus terjaga. Jadi oleh karena itu ini peran orang tua untuk terus menularkan semangat gotong royong ini kepada generasi muda. Saya menitibaratkan pada generasi muda karena ada kecenderungan generasi muda ini ada ini sifat individualistis. Oleh karena itu peran kita orang tua dan pemerintah itu terus membina generasi muda ini. Mereka diorganisir dalam sebuah organisasi, entah itu Karang Taruna ataupun kegiatan-kegiatan Rema Muda, sehingga mereka tertarik untuk sama-sama bisa bergotong royong dalam berbagai hal.
1: Iya, tapi kalau
0: ini kita tidak lakukan, memang kecenderungannya akan hilang ini semangat gotong royong.
1: Baik, tapi kalau Pak Roy sendiri melihat adaptasi nilai-nilai gotong royong yang dilakukan untuk menggaet generasi muda hari ini, apakah sudah sejalan dengan apa yang menjadi habit dan kebiasaan mereka? Karena kalau kita mau kerahkan mereka dalam satu momen untuk kerja bakti dan sebagainya, kayaknya kita perlu effort dan usaha yang lebih gitu. Karena untuk menggerakkan mereka ini butuh usaha yang lebih. Tapi kalau sejauh ini Pak Roy melihat apakah adanya perubahan nilai-nilai gotong royong melalui adaptasi lewat kegiatan-kegiatan yang lebih masuk dengan apa yang menjadi keinginan para generasi muda, apakah sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kita hari ini Pak Roy?
0: Ya, Oleh karena itu memang kita harus benahi kekurangan ini. Kita harus melakukan kegiatan yang menarik. Tidak saja kerja bakti, tetapi di apa namanya di kegiatan itu harus kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik minat generasi muda sehingga mereka tertarik ke sana. Kalau kita semata-mata hanya mengajak mereka kerja bakti, ini tidak akan menarik. Mungkin ada setelah itu ada kegiatan hiburan atau kegiatan ya apalah makan bareng atau apa, ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang kita selipkan sehingga generasi muda ini tertarik. Dengan demikian mereka nanti akan terbiasa. Tidak bisa kita hanya melakukan ngajak mereka untuk kerja kalau
1: betul
0: itu pasti mereka tidak tertarik. Jadi kita juga harus pintar menilai, melihat bahwa oh ini anak mudanya ini senangnya ini. Jadi kita kolaborasikan dalam kegiatan gotong royong itu sehingga akan menjadi lebih menarik.
1: Ya, tapi Pak Roy, menghidupkan kembali semangat gotong royong ini juga butuh peran semua pihak gitu ya. Artinya peran lingkungan paling terkecil adalah peran keluarga, baru masuk ke lingkungan masyarakat, kemudian lembaga pendidikan hingga ke pemerintah ya. Sejauh mana Anda melihat bahwa setiap ruang lingkup ini punya porsi, mengambil porsi bagian masing-masing untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong ini kepada generasi, Pak Roy?
0: Oh iya, benar. Memang semua elemen masyarakat termasuk pendidik ya, itu harus mengambil bagian, karena gotong royong ini adalah sebuah nilai-nilai Pancasila yang ada di, yang harus diajarkan di sekolah ya. Jadi budaya gotong royong, jadi di guru-guru di sekolah mereka harus mengambil bagian untuk memberikan pendidikan ya, dan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan gotong royong. Terus di orang tua juga harus mengambil peran. Biasanya petua-petua orang tua itu akan didengar juga, karena ya dari dulu nenek moyang kita sudah melaksanakan ini, huyulain gotong royong di masyarakat kita. Demikian juga pemerintah. Jadi semua komponen ini, baik itu masyarakat, orang tua, termasuk sekolah, harus mengambil peran sehingga ini connect. Apa namanya, ini akan jadi sebuah budaya yang terus terjaga sampai kapanpun. Kalau itu tidak dilakukan, pasti suatu ketika nilai gotong royong, semangat kebersamaan ini, keluarga akan makin memudar.
1: Iya,
0: dengan kemajuan teknologi.
1: Lalu ya, Pak Roy, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat paling bawah, misalnya RT, RW, desa, dusun, agar masyarakat ini masih bisa terus menjaga yang namanya budaya gotong royong di tengah kehidupan era modern hari ini, kemudian di tengah habit dan aktivitas manusia yang boleh dibilang ke arah individualistis, terlebih di masyarakat perkotaan. Anda melihatnya bagaimana peran pemerintah paling bawah, tingkat bawah, RT, RW, dan desa, dusun ini menggiatkan kembali budaya gotong royong yang sudah mulai tergerus oleh zaman, Pak Roy?
0: Ya, emang peran pemerintah paling bawah itu sangat penting. Saya ketika masih muda juga begitu, kalau generasi muda ini diajak dalam sebuah, diorganisir dalam sebuah organisasi, misalnya Rema Muda, Rema Muda ini, mereka akan ini. Lalu kemudian mereka, kegiatan-kegiatan mereka juga harus disupport oleh pemerintah desa, apa yang mereka lakukan. Biasanya generasi muda ini ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang apa namanya, memeriahkan momen-momen tertentu yang mereka anggap penting, misalnya momen menjelang hari Lebaran ada, atau momen-momen perayaan hari ulang tahun kenegaraan, mereka juga ingin berperan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mensupport agar mereka semangat juga. Orang tua pun demikian. Kalau kita membiarkan mereka tidak memberi semangat, tidak mensupport, ini akan generasi muda ini akan jadi apatis. Jadi harus ada pemberi semangat di situ. Pemerintah itu harus, pemerintah desa paling bawah, dia harus menerapkan gaya kepemimpinannya. Mungkin boleh saya katakan ya, kepemimpinan Jajar Dewantoro di belakang dia harus mendorong. Dia juga harus berada di tengah-tengah, memberi semangat. Dan juga dalam suatu ketika juga dia harus berada di depan memberi contoh. Oleh karena itu, ini kalau dilakukan, ya akan menimbulkan semangat generasi muda.
1: Baik.
0: Seperti sebuah ini, kalau kita aduk terus kita beri ini, pasti semangat mereka akan tumbuh.
1: Baik, Pak Roy, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roy Ivan Solang, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersama Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pros 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Masyarakat Gorontalo siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram Bank _ Indonesia _ Gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
1: Lia, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku gak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini teknologi makin ribet ya.
2: Tenang Bim, teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar gak harus di kelas juga kan. Aku juga pernah ngerasa kayak gitu Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang, justru jembatan.
1: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
2: Sini deh Bim, nih lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara menarik. Jadi materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
1: Oh gitu, jadi gak cuma baca materi aja ya?
2: Iya Bim, gak cuma itu, kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang gak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
1: Wah, seru juga ya, jadi bisa belajar bareng meskipun gak ketemu langsung.
2: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba, biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
1: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
2: Nah, itu dia Bim. Yuk, mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suka topik kedua untuk komentar dan opini pagi Kopi Pagi Pro 1, pendidikan keterampilan digital untuk masa depan anak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan dan dunia kerja. Anak-anak yang tumbuh di era digital perlu dibekali keterampilan yang tidak hanya mampu menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara kreatif, aman, dan bertanggung jawab. Pendidikan keterampilan digital menjadi salah satu bekal penting agar generasi masa depan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Keterampilan digital bagi anak tidak hanya sebatas kemampuan mengoperasikan komputer atau menggunakan internet semata, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mencari informasi yang benar, juga memahami keamanan data dan membuat konten positif, hingga mengenal dasar pemrograman dan teknologi baru, di mana sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan agar anak dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan pengembangan diri, bukan sekadar hiburan. Kami ajak Anda bergabung di Tofan di 08219648664. Terlebih dahulu kita akan ikuti laporan terkini dari Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 2026 di Limboto. Sudah ada rekan Taufik Usman. Taufik.
1: Ya, Yusri.
0: Silakan Taufik.
1: Yusri dan, baik, Yusri dan juga pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Purda Pitoni di lokasi pelaksanaan Penas Tani dan Nelayan tahun 2026 yang digelar di Provinsi Gorontalo. Kami sampaikan saat ini para peserta dari seluruh tanah air terus berdatangan, dan menjadi pemandangan tersendiri juga bahwa rumah-rumah penduduk yang tadi-tadinya memang agak sepi, kali ini kami memantau hampir di seluruh kawasan yang ada di mulai dari Telaga CS hingga ke Hunggalua, Limboto, dan ini cukup ramai karena dari kawasan yang sudah disterilkan di Gorda Pitoni ini cukup luas ya, itu dari Simpang 4 arah Polres Gorontalo hingga ke wilayah Simpang 4 juga dari kantor bupati, sehingga para peserta harus berjalan kaki. Yang peserta dari berbagai seluruh tanah air ini harus berjalan kaki dari kedua kawasan tersebut. Kami memantau memang cukup ramai ya, sangat-sangat ramai masyarakat ataupun para tani dan nelayan dari seluruh penatur itu terus berdatangan ke lokasi utama pelaksanaan PENAS tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Dan kami informasikan di depan juga ini, atau di tempat saya melaporkan ini, di kawasan Gelar Teknologi, dan kami memantau sudah tersedia ya, siap semua pelaksanaan untuk Gelar Teknologi seperti alat-alat mesin pertanian, termasuk juga teknologi-teknologi yang akan diperkenalkan pada PENAS tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Demikian, Taufik Usman, Prasatwere, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Taufik yang sudah melaporkan situasi terkini jelang pembukaan PENAS KTNA ke-17 2026 di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan kita masih terus lanjutkan untuk topik kedua di pagi hari ini, pendengar. Sejauh mana Anda sebagai orang tua menerapkan penggunaan digitalisasi kepada anak-anak untuk mengasah keterampilan mereka di bidang pendidikan? Silakan di 08219648664, atau Anda juga bisa mampir ke live streaming sosial media kami di Facebook ya, live Facebook RRI Gorontalo. Di kolom komentar Anda bisa menyampaikan argumen atau juga pendapat Anda terkait topik kita.

0: Pendengar, penerapan pendidikan digital ini menjadi juga menghadapi berbagai tantangan yang ada, di mana adanya kesenjangan akses teknologi, kurangnya literasi digital, serta risiko penggunaan internet yang tidak tepat. Karenanya ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala SMK Model Gorontalo, Bapak Suleman Mayang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kepsek.
1: Ya, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya. Dengan Yusri di sini, Pak Kepsek bicara soal topik kita, pendidikan keterampilan digital untuk masa depan. Anda sendiri memandang di lingkup lembaga pendidikan, Anda melihat sejauh mana keterampilan digital ini dibutuhkan untuk anak-anak di masa depan, Pak Kepsek?
1: Ya, terima kasih banyak. Saya menyapa dulu bagi pendengar seluruh di mana saja berada. Kita ketahui bahwa sebuah sekolah digital itu adalah model pendidikan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh aspek kegiatan belajar. Jadi teknologi itu bukan saja sekedar alat bantu, tetapi menjadi pondasi utama dalam belajar yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebuah konsep hadirnya sekolah digital itu, sebuah lembaga pendidikan bisa memanfaatkan teknologi sebagai bagian utama dari proses belajar mengajar, mulai dari sistem administrasi, metode pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar, yang nantinya itu menjadi sebuah, mempengaruhi sebuah keterampilan dan pengalaman belajar anak itu sendiri. Itu Pak Yusri, menurut kami konsep untuk pendidikan digital itu dihubungkan dengan keadaan zaman sekarang. Apalagi internet sekarang atau perkembangan teknologi sekarang bukan saja dipandang sebagai kebutuhan, tapi bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi bisa mengakses semua aspek yang dibutuhkan oleh anak didik, dan itu mampu mempengaruhi perkembangan pengalaman mereka, dan itu jadi kompetensi dan keterampilan mereka setelah lulus.
0: Kalau di SMK Model Gorontalo sendiri, kemampuan digital seperti apa yang dibekali kepada anak-anak peserta didik, Pak Kepsek?
1: Ya, yang jelas kalau di SMK, apalagi SMK, teknologi itu ya, digital itu sudah memang jadi kebutuhan. Apalagi sekarang itu kita ada istilahnya school ID, jadi semua administrasi, kehadiran apa semua siswa, kita mampu nantinya mengontrol mereka melalui school ID itu. Yang berikut, kami juga kemarin di bidang pertanian itu di dalam melahirkan sebuah program unggulan, yaitu bekerja sama dengan dunia industri yang bergerak di bidang pertanian bersama perguruan tinggi. Itu kami menerapkan sistem penyiraman tanaman secara otomatis menggunakan internet. Ya, jadi kita bisa kendalikan melalui bantuan internet dengan menggunakan basis Google ya, Google. Jadi kita bisa perintahkan dari jarak jauh sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis sensor itu. Dan ke depan bisa kami kembangkan bagaimana mampu mendeteksi tingkat kelembaban udara dari sistem untuk mempengaruhi kawan tanaman itu. Jadi ini kita kembangkan ke depan, apalagi sekarang lagi di dalam pembelajaran itu Presiden melalui bantuan program strategi nasional, yaitu bantuan papan interaktif digital, dan tahun ini lagi insya Allah akan diberikan lagi 3 buah itu papan interaktif digital, sehingga itu membiasakan bagaimana siswa mampu langsung mengakses pembelajaran dengan menggunakan papan interaktif digital, dan itu sempat tantangan bagi kita guru ya, harus mampu menyesuaikan teknologi ya dan perkembangan generasi muda yang Gen Z sekarang.
0: Lalu itu. Pak Kepsek, bagaimana memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh anak-anak peserta didik kita ini untuk kebutuhan sarana belajar, bukan untuk bermain gitu?
1: Ya, memang di satu sisi ada regulasi yang mengatur bahwa untuk mengantisipasi siswa menyalahgunakan penggunaan atau mengganggu jam belajar, itu ada regulasi mengatur atau membatasi siswa membawa gadget. Nah, itu kondisional ya, kondisional. Ketika kalau memang dalam suasana pembelajaran menggunakan gadget, ah itu boleh kita titip HP, bukan dilarang membawa HP ya, tapi dibatasi supaya itu mereka nantinya mencegah jangan sampai pada saat belajar mereka hanya serius mengakses berbagai macam games ya, atau yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Karena memang bagaimanapun aturan yang kita terapkan ya, memang siswa sekarang ini sudah gandrung atau seakan-akan hidup mereka itu tidak jauh dari Gen Z ini ya, dari HP ini. Sehingga kita di sekolah kita batasi ya, atas penggunaan. Nanti ketika pembelajaran menggunakan membutuhkan HP ya, alat bantu dalam membuat pembelajaran, nah itu dibolehkan mereka, tapi dalam kontrol guru ya, tetap dalam kontrol guru apa yang akan kita akses itu. Seperti itu memang sebuah pekerjaan berat untuk mengontrol siswa ya, memang tidak pekerjaan yang tidak mudah dalam mengontrol siswa untuk penggunaan gadget ketika mereka di sekolah ya. Cuma ya memang kita harus berusaha bagaimana memaksimalkan mereka sehingga mereka terfokus dan menggunakan internet itu secara positif.
0: Baik. Seperti itu. Ya, lalu seperti yang kita tahu kalau misalnya untuk kebutuhan keterampilan digital di lingkungan sekolah tentunya difasilitasi ya oleh pihak sekolah. Namun kemudian bagaimana proses pembelajaran ini bisa dilanjutkan di rumah ketika ada kesenjangan antara anak satu dengan anak yang lainnya, tentunya secara sarana, fasilitas, laptop dan sebagainya itu tidak dimiliki oleh semua peserta didik. Bagaimana koordinasi antara sekolah dengan orang tua agar proses belajar mengajar ini selain ada di sekolah, kemudian bisa dilanjutkan pula di rumah masing-masing. Pak Kepsek, seperti apa metode yang dilakukan kalau di SMK model sendiri?
1: Iya, memang ini sebuah ya atau salah satu kendala yang kita hadapi. Pemerataan tingkat perekonomian kemampuan maklumi. Sementara kalau kita mau menerapkan bagaimana pembelajaran berbasis teknologi itu diterapkan secara utuh, itu seharusnya itu tidak ada. Tetapi melihat kondisi di lapangan ya, dari tingkat kemampuan orang tua karena pendidikan itu soalnya kan tanggung jawab bersama, ya, para orang tua atau masyarakat, sekolah, pemerintah. Nah, pemerintah sudah berusaha melalui pihak sekolah untuk mampu memfasilitasi di dalam rangka mempermudah siswa untuk mengakses segala macam sarana pendidikan di dalam rangka pengembangan diri. Kami sudah ada terobosan mulai tahun ajaran baru ini. Kami sudah memberikan bantuan seluruh siswa itu memperoleh kartu internet itu tanpa batas atau tidak dibatasi limitnya untuk aktif. Jadi kartu itu tidak pernah mati, dia aktif. Ya, sekalipun umpama kalau tidak ada pulsa, jadi kami sudah kerjasama dengan pihak provider ya, provider tidak perlu kami sebutkan dalam rangka meningkatkan kerjasama di dalam peningkatan layanan pendidikan terhadap anak. Dan itu semua baik siswa guru itu kita bagikan kartu sehingga sekalipun di rumah kita bisa belajar melalui umpama virtual online ya. Karena sekarang belajar tidak lagi dibatasi, di mana saja kita mampu melakukan sebuah proses, apalagi mengontrol siswa. Begitu, Pak.
0: Baik, Pak Kepsek, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Yusri.
0: Ya, Sulaiman Mayang, Kepala SMK Model Gorontalo yang sudah bersama Anda pagi hari ini. Kembali kita jeda, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikan kita masuk ke topik terakhir untuk pagi hari ini menuju sukses Penas ke-17 2026 di Gorontalo, di mana Provinsi Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun ini. Sebuah kegiatan nasional yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, pemerintah, serta pelaku usaha pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengupdate informasi terkini, kita akan mengikuti updatean dari Bobby Riawan yang berada di lokasi Penas KTNA 2026. Bobby.
3: Ya, Yusril.
2: Silakan Bobby.
3: Ya, baik. Pendengar, saat ini saya berada di lapangan David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo, di mana di pagi hari ini akan dilaksanakan pembukaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Dan diagendakan Penas tahun ini dibuka secara langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Raka Buming Raka, yang saat ini masih menunggu kedatangan rombongan, dan juga nanti akan dihadiri sejumlah menteri. Nah, kami gambarkan bahwa saat ini suasana di lokasi pembukaan ini sudah dipadati peserta, yaitu dari petani, nelayan, penyuluh dari 38 provinsi di Indonesia. Nah, data yang kami terima ini pesertanya sebanyak 8.000 dari luar daerah, dan sisanya ini dari Provinsi Gorontalo, sehingga totalnya jumlah 14.000 peserta. Nah, untuk memasuki kawasan pemukaan ini, memang ini dilakukan pemeriksaan secara ketat dari pihak keamanan. Setiap peserta yang masuk atau undangan, ini dilakukan pemeriksaan bawaan dari seluruh peserta untuk memastikan sterilisasi dari kawasan pelaksanaan pemukaan ini. Nah, dari pantauan kami di pagi hari ini kursi yang telah disiapkan oleh panitia ini sudah hampir full, dan sudah ribuan peserta sudah berada di lokasi ini dengan tentunya menggunakan seragam masing-masing dari peserta berbagai daerah di Indonesia. Dan diagendakan ini pembukaannya akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu juga dari insan pers juga sudah berada di lokasi. Memang panitia membatasi jumlah awak media yang masuk, dan hal yang penting harus diingatkan kepada seluruh masyarakat dan media yang ada di kawasan pembukaan ini dilarang melakukan live atau share langsung pada saat pelaksanaan pembukaan nanti. Demikian, Yusril. yang kami dapatkan sampaikan di bagian terkait dengan suasana jelang pembukaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 yang disiapkan di Provinsi Gorontalo. Kembali Kanta Yusril di studio.
2: Baik, terima kasih Bobby yang sudah bersama kami di pagi hari ini mengupdate sejauh mana persiapan jelang pembukaan kegiatan Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026, di mana kegiatan ini berdengar dijadwalkan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 dengan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gorontalo, khususnya Kecamatan Limboto. Pendengar, Penas ke-17 ini diharapkan menjadi ruang berbagi inovasi teknologi pertanian serta memperkuat jejaring antara petani dan nelayan. Berbagai persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, di mana pemerintah daerah bersama panitia pusat memastikan penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan sukses. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan koordinasi lintas sektor, sementara pemerintah provinsi terus mematangkan fasilitas pendukung termasuk venue, lokasi acara, gelar teknologi, pelayanan informasi, dan publikasi kegiatan. Menjelang pembukaan, persiapan sendiri dilaporkan telah mencapai sekitar 95% dengan panitia fokus pada penyelesaian tahap akhir dan penataan lokasi yang nantinya masyarakat akan disuguhkan lewat gelar teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan yang diharapkan ini bisa menjadi terobosan baru untuk ketahanan pangan di Indonesia.

Kesuksesan Penas ke-17 tidak hanya diukur dari kelancaran acara mulai pembukaan hari ini sampai dengan di penutupan nanti, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Gorontalo. Ditaksir akan berputar ya sejumlah uang dengan nominal yang tidak sedikit karena imbasnya akan luar biasa kepada masyarakat, terutama pada perekonomian daerah di Gorontalo, di mana okupansi tingkat hunian, hotel, dan penginapan yang full book. Sehingganya disediakan pula homestay bagi para kontingen peserta PENAS ke-17 ini dengan memanfaatkan rumah-rumah warga yang ada di sekitaran lokasi. Yang kecipratan juga adalah dari para pelaku UMKM, jajanan, kuliner, oleh-oleh, para abang bentor, ojek online yang juga merasakan imbas dari pelaksanaan event berskala nasional ini yang diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo. Tidak hanya itu, perputaran uang melalui 3 moda transportasi yang kita punyai di Gorontalo melalui jalur udara. Terinformasi sejak kemarin penerbangan ke Gorontalo full book sampai di jelang penutupan nanti ya. Kemudian lewat jalur darat juga dengan penggunaan kendaraan moda transportasi bus dan juga mobil-mobil pribadi. Ini seluruhnya terpakai oleh kegiatan PENAS KTNA ke-17. Di samping itu juga terinformasi dari Kesyah Bandaran Pelabuhan Gorontalo maupun juga Pelabuhan Feri, meningkatnya aktivitas kedatangan dari para peserta PENAS di berbagai daerah di Indonesia yang hadir di Gorontalo. Ini menjadi satu momen yang boleh dibilang bahwa dunia tengah melihat Gorontalo hari ini. Peringat dimanapun Anda berada, kita sudahi untuk kebersamaan pagi hari ini. Kami informasikan bahwa akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 RRI. Di mana hari ini jadwalnya Brasil kontra Haiti. Live dari Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Disusul pertandingan penyisian Grup D. Turki melawan Paraguay live dari Stadion San Francisco Bay Area. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk jelang pertandingan penyisian Grup C Brazil versus Haiti dan penyisian Grup D Turki versus Paraguay. Tetaplah bersama kami di Pro 1.